tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, pasti kalian tahu bahwa pohon enau banyak gunanya. Ya, enau atau aren adalah palma yang terpenting setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Sehingga terciptalah sebuah legenda di Tanah Karo tentang asal mula pohon enau dengan judul Tareh Iluh Beru Sibou, yang mengisahkan rasa sayang seorang adik, yaitu Beru Sibou, terhadap abangnya Tareh Iluh yang dipasung penduduk karena tidak dapat membayar hutang akibat suka bermain judi. Sehingga dia rela bertaruh jiwa raganya dengan memanjat pohon yang tinggi dan bermohon kepada sang pencipta.
1: Ini aku, si Beru Sibou, bersedia melunasi semua hutang abangku. Aku merelakan air mataku. Aku merelakan tubuhku ini untuk dimanfaatkan penduduk yang memasung abangku. Akulah ganti untuk kebebasannya.
0: Permintaan Beru Sibou didengar. Tubuhnya menjelma menjadi pohon enau yang serbaguna. Sahabat budaya, terlepas dari kisah legenda, ternyata pohon enau memang multifungsi. Mulai dari air niranya yang bisa membuat gula aren dan cuka. Ijuknya pun bisa membuat sapu untuk membersihkan lantai. Dan buahnya bisa menjadi buah kolang-kaling yang disukai banyak orang. Sahabat budaya, apa yang dikatakan Bapak Arinal Hayat tentang pohon enau atau aren yang menjadi mata pencahariannya selama ini?
2: Pohon aren ini sebenarnya itu dianggap orang dulu itu tanaman hutan. Tapi sekarang ini pohon aren ini udah bisa mendukung ekonomi masyarakat. Jadi karena dari pohon aren ini bisa menghasilkan berbagai macam produk. Contoh seperti niranya, bisa diambil kolang-kalingnya, bisa diambil ijuknya untuk atap, sapu, segala macam. Dari pelepahnya bisa untuk sapu lidi, dari batangnya bisa sagu.
0: Ternyata dari satu pohon enau atau aren itu menjadi banyak fungsi. Mulai dari pelepahnya, batangnya, buahnya, dan daunnya, serta niranya bisa menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Bahkan bukan hanya untuk menambah pendapatan saja bagi petani yang menanamnya. Pohon enau atau aren ini yang niranya diproduksi menjadi gula aren diolah lagi menjadi kue gula tuala, yaitu salah satu kue khasnya suku Karo.
3: Ciri khasnya itu, kalau gula tuala itu, kalau suku Karo bilang, itu makanan khas suku Karo lah. Biasanya itu ditemukan pas, kalau dulu, pesta perkawinan adat Karo. Itu harus ada gula tuala. Sekarang mudah dibikin, dimodernisasikan. Maknanya itu, kalau dulu istilahnya gula tuala ini kan makanan yang manis-manis. Supaya dalam pernikahan itu, yang menikah itu kehidupannya manis terus. Kalau sekarang dia itu diambil gula merah, diambil kelapa, dipecah-pecah itu dibagikan. Kalau sekarang, itu juga gula sama kelapa kan, gula tuala. Kalau dibuat gula tuala nanti dibagikan, gak cukup banyak. Berarti banyak dananya, semua orang pingin.
0: Ternyata bukan hanya gula tuala saja yang terbuat dari nira. Cuka juga bisa dibuat dari nira setelah menjalani fermentasi dan disimpan. Tetapi berapa lama nira yang dipermentasikan itu bisa menjadi cuka?
2: 2 bulan sudah menjadi cuka, cuman makin lama makin bagus cuka itu. Makin bisa kita simpan sampai 2 tahun, 3 tahun, dia makin kualitas cuka itu makin bagus. Kita simpan di tempat biasa saja, cuman dihindari dari debu, dari serangga-serangga gitu. Sebelum dia jadi cuka itu serangga suka karena aromanya sudah agak lain.
0: Sahabat budaya, ternyata pohon enau atau aren dapat dijadikan legenda yang kisahnya bisa menjadi pelajaran dan juga kulinernya menjadi adat budaya suku Karo yang dalam pernikahan adatnya pun menggunakan bahan dari pohon aren yang diproduksi menjadi kue gula tuala. Demikian sahabat budaya topik kita kali ini mengenai pohon enau atau aren yang multifungsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan berjumpa kembali di lain topik. Salam kami dari RRI Medan.
4: Buya krung terdongdong, buya tamong merasiki. Daripada taduk terbingong-bingong, lebih kata dong, tak menari. Udah, polim, pacit musik polim. Ya iyalah, tarik musik.

memasuki sesi acara hari ini dalam sejarah Abang Dadakan tanggal 29 Juni ya. Selamat untuk Anda yang sudah memiliki keluarga, karena hari ini diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas ya Abang Dadakan. Peringatan ini berakar pada peristiwa pasca perjuangan kemerdekaan ketika para pejuang kembali berkumpul dengan keluarga

BKKBN yang kini menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, terus menggaungkan nilai-nilai keluarga berkualitas sebagai modal utama pembangunan nasional. Harganas secara resmi diperingati setiap tanggal 29 Juni dan menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, 88,4 MHz Permata FM Suara Budaya Nusantara ya. 30 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Abang Redaka, kemana tadi? Hari ini dalam sejarah ya. Hari ini saya umumkan. Kalau tadi ada Hari Keluarga Nasional ya Abang Redaka. Berikutnya ada Hari Nelayan Internasional. Nah, jadi komunitas maritim dunia memperingati Hari Nelayan Internasional pada tanggal 29 Juni ya. Peringatan ini menjadi bentuk penghargaan terhadap para nelayan yang tentunya berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan global serta menopang perekonomian masyarakat pesisir. Nah, peringatan ini bermula dari pertemuan organisasi nelayan dan pekerja perikanan dari berbagai negara yang diselenggarakan di New Delhi, India pada tahun 1997. Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai tantangan yang dihadapi nelayan mulai dari penurunan hasil tangkapan, kerusakan lingkungan laut, hingga kesejahteraan pekerja sektor perikanan. Melalui peringatan ini, berbagai organisasi dan komunitas maritim mengingatkan pentingnya perlindungan sumber daya laut, kesejahteraan nelayan, serta praktik perikanan yang berkelanjutan. Nelayan juga tidak hanya menjadi penyedia bahan pangan laut, tetapi juga menjaga tradisi serta budaya maritim yang telah berlangsung selama berabad-abad, Bang Nadaka. Dan isu keberlanjutan perikanan dan ancaman penangkapan ikan berlebihan turut menjadi perhatian utama dalam peringatan ini. Baik, Abang Nadaka, masih lagu-lagu yang asik ya. Ini dari Bidin Khan, Hidup di Bui. Aduh, jangan sampai deh ya. Selamat mendengarkan Permata FM Suara Budaya Nusantara.

0: Hi, for yay info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

Agung Wirasute dengan Ngirit ya, Abang Nerka, lagu berbahasa Bali ya. Kita balik lagi, masih kami lansir dari rri.co.id mengenai hari ini dalam sejarah Abang Nerka. Berikutnya yang ketiga adalah Hari Daerah Tropis Internasional. Wah, daerah tropis juga punya hari nasionalnya ya. Hari ini cukup lah ya mewakili hari ini karena cerah begitu Abang Nerka. Secara saya menyapa Anda ya, pagi hari ini. Jadi berbeda dengan dua peringatan sebelumnya, Hari Daerah Tropis Internasional ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2016 lalu dan diperingati setiap tanggal 29 Juni ya. Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati peluncuran laporan perdana State of Tropics pada tanggal 29 Juni 2014. Nah, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dunia terhadap pentingnya kawasan tropis yang mencakup sekitar 40% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi sekitar 80% keanekaragaman hayati dunia. Nah, kawasan tropis juga menghadapi berbagai tantangan mulai dari perubahan iklim, deforestasi, urbanisasi hingga tekanan terhadap sumber daya alam. Jadi Hari Daerah Tropis Internasional ini menjadi ajang refleksi atas peluang dan tantangan yang dihadapi negara-negara tropis ya, termasuk Indonesia yang memiliki salah satu hutan hujan tropis terbesar dunia.

0: Intermezzo.
1: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cep.
2: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo.
1: Nggak tahu, Cep.
2: Ih, masa nggak tahu? Tahu nggak?
1: Nggak tahu, apaan, Cep?
2: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
1: Kenapa, Cep?
2: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
0: Intermezzo.

Anda masih mendengarkan program Mampatan Medan Suara Budaya Nusantara dari Asmi featuring EMPID ya. Mojang Priangan, Abang Dedaka. Tahu kan artinya? Iya, gadis dari Parahyangan ya. Menemani suasana Anda di pagi hari ini masih bersama kami Perawat FM Suara Budaya Nusantara.

Ya, informasi terakhir untuk Anda di hari ini dalam sejarah ya, yaitu hari kemerdekaan Seychelles, Abang dan Kak. Ini adalah merupakan negara kepulauan yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 29 Juni 1976 melalui proses panjang menuju pemerintahan sendiri. Nah, sebelum merdeka, Seychelles merupakan koloni Inggris yang sebelumnya juga pernah berada di kawasan Prancis. Kemerdekaannya menjadi tidak penting bagi rakyat Seychelles untuk menentukan arah pembangunan dan identitas nasional mereka sendiri. Hingga tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai salah satu hari nasional terpenting di negara tersebut. Nah, perayaan kemerdekaan biasanya diisi dengan upacara kenegaraan, pertunjukan budaya, serta berbagai kegiatan yang menegaskan semangat persatuan masyarakat Seychelles. Ya, selamat untuk negara yang berada di kawasan Samudra Hindia tersebut ya, Bang Neka. Jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi hari ini, Bang Neka, kita akan hadirkan Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Selamat mendengarkan kembali Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mejan. Selain Mejan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mejan. Pada zaman dahulu, Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, Mejan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung Mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang, seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak, yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan Mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Pria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat Mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan Mejan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda Mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut Mejan berlobang dan tertutup. Apabila ditemukan Mejan yang perutnya terbuka, berarti Mejan tersebut polos dan tidak berisi. Biasanya, Mejan tersebut adalah Mejan untuk souvenir ataupun koleksi pertaki yang kaya raya. Begitu banyaknya Mejan yang masih dimiliki oleh lembu atau marga, menunjukkan bahwa Mejan di Tanah Pakpak adalah bentuk budaya yang sangat bernilai dan memiliki arti yang sangat penting dalam budaya dan adat istiadat di Tanah Pakpak. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Senyum tandanya hatinya mau. Ikan dalam kolam, Mbak Udang Daka ya. Nah, tadi sudah ada yang komen nih di acara hari ini ya, Bang Daka ya, di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar di pagi hari ini di acara Markobar, Bang Daka. Sebelumnya saya bacakan dulu deh pesan WhatsApp di pagi hari ini. Sudah ada Ibu Siti Aisyah Ratmini, Ibu Ratni di Martubung ya. Selamat pagi Mas Kiki. Ya, yang enak-enak lagunya yang diputerin nih biar gak capek sambil masak. Oh, sambil masak ya, alhamdulillah. Kalau lagu-lagunya berasa enak, makanannya juga enak ya, sarapan paginya pasti bersemangat ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Ini juga ada pesan WhatsApp juga dari Bu Arbiati, Bu Ade Lukman ya. Assalamualaikum Mas Kiki, semoga sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan tentunya amin ya robbal alamin. Selamat bertugas sampai selesai ya. Arbiati Lukman nih atau Bu Ade di Marelan, lagi dengerin Pro 4 di Medan. Mas Kiki, 3 hari ini berturut-turut pagi terus katanya gitu. Iya, sampai tahu ya. Setiap pagi saya menyapa Abang Danaka ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan di 0818463115. SMS dan WhatsApp di 0811-6144-248 ya. Nah, gemes Gemam Melayu Serumpun kan kembali digelar tuh Abang Danaka sampai hari besok kalau gak salah ya. Dari tanggal 27, 8, 29, 34 hari ini. Kita ngobrolin tentang Melayu hari ini, yaitu kira-kira ragam kuliner atau hidangan khas Melayu itu apa aja sih? Pasti banyak ya, apalagi di Melayu Deli ini Abang Danaka. Nah, kita ingin berbagi cerita mengenai beragam makanan, beragam masakan khas dari Melayu ya Abang Danaka, khususnya Melayu Deli ya. Baik, untuk lentelfon karena nampaknya sudah ada yang masuk nih, kita bergabung ya, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Markobar. Ya, lolos. Biasanya siapa yang masuk ya? Ada Bu Farida ya, Kak Farida. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Mari berbagi kabar. Selamat
0: pagi. Iya. Oh, ini ada Cynthia. Iya. Cynthia, gimana kabarnya? Sehat Cynthia?
1: Kabar baik ya, kabar lagi Ki.
0: Alhamdulillah, agak-agak serak sedikit.
1: Bukan pagi. Di sarapan pagi.
0: Udah sih sedikit aja. Kamu pernah ngerasain bubur pedas nggak?
1: Bubur pedas?
0: Iya, bubur pedas khas Melayu.
1: Belum pernah.
0: Ya ampun, jadi kamu selama tinggal di Medan ini, apa yang kamu pernah cicipi gitu makanan khas Melayu?
1: Ini lah bubur apa, bubur ayam.
0: Bubur ayam.
1: Lainnya sama sate dan lainnya.
0: Yang khas Melayunya apa coba?
1: Oh yang ini agar-agar itu yang ambot ya. Ada tuh anak makanan tuh khas Melayu tuh.
0: Oh yang waktu pas kalau ada yang nikahan.
1: Oh ada adik pasnya nikah pakai dimakan buat agar-agar itu.
0: Kamu pernah makan ini nggak, kue rasida? Ya ampun, kamu sampai gak tahu sekali orang Melayu sini. Saya aja yang dari Bandung tahu dong rasida. Pokoknya kuenya putih, kenyal-kenyal gitu. Bahannya campuran dari tepung beras. Terus ada apanya ya, ada di situ bawang gorengnya gitu.
1: Oh, kita belum makan itu.
0: Makanya, nanti kita bahas ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih untuk Cynthia.
1: Cuma itu tadi pada temanya.
0: Temanya tentang hidangan Melayu.
1: Oh iya lah. Oke lah.
0: Iya. Selamat menikmati hari ini ya. Gak usah bingung ya tentang Melayu di sini.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita boleh mempersilakan kembali Abang Kakak yang ingin bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Selamat pagi Markobar, mari bercerita dan memberi kabar-kabar baik Mas Kiki.
0: Alhamdulillah Bu Ratni, kabar sehat juga Bu Ratni pagi hari ini.
2: Sehat selalu, bahagia tertawa terus.
0: Bu Ratni kan bukan orang Melayu ya, tapi kalau masakan Melayu kira-kira apa sih yang disuka, pernah masaknya juga gak sih?
2: Bubur pedas
0: ya.
2: Anyang. Terus kue itu yang selalu diceramakan di radio itu.
0: Kue rasida.
2: Ini udah lama, masih kecil-kecil udah makan kue itu.
0: Kue rasida.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Nah, enak itu kuenya.
0: Kalau bubur pedas itu kalau sekarang kan ya sudah jarang sih, tapi ada juga yang masih mengusahakan, semisal
2: ada Mas Kiki, kami kan iri. Nanti ada teman-teman yang bikin bubur pedas tuh. Dibontotin pakai di plastik. Selain yang lain, itu dibontotin juga itu.
0: Jadi yang berbeda dengan bubur biasa tuh, bubur pedas tuh cemana? Bahannya apa gitu?
2: Kalau berani pun bahannya nggak tahu, cuma enak rasanya. Macam rempah-rempahnya itu.
0: Soalnya kerasa banget rempah-rempahnya ya. Ada orang yang bilang bahwa kok mirip jamu. Padahal kalau menurut saya sih enak-enak aja kayaknya ya.
2: Iya, enak kok Mas Kiki, kalau yang suka. Dan kadang-kadang ada juga yang gak suka ya, gak doyan ya.
0: Kalau saya cita rasanya yang ada herbal-herbalnya gitu, suka gitu.
2: Kurang suka Mas Kiki?
0: Suka banget.
2: Ada merikanya.
0: Iya, ada daun-daunannya juga gitu kan.
2: Iya, kawannya itu pakai anyang.
0: Iya, anyang aseol. Anyang.
2: Kami kan kalau penutupan mau puasa tuh, dibuat tuh di masjid, makan bersama, digelar daun pisang, makan
0: itu. Si Cynthia nih orang mabar tidak tahu yang namanya anyang. Coba jelaskan Bu Ratni, anyang itu seperti apa sih?
2: Anyang itu kan, kalau biasanya kalau anyang itu kan ya daun-daunannya ya direbus lah seperti biasa ya kan.
0: Terus?
2: Jadi dia punya kelapa digongseng, terus pakai cabai lah.
0: Iya.
2: Cabai merah, nanti taruh bawang, taruh asam jeruk gitu. Terus dia pakai apanya di sayurannya tadi.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Nah, sayurannya apa? Sayurannya apa nih anyang ini?
2: Sayurannya itu lah daun itu, daun daun apa ya? Daun sekentut-kentut.
0: Oh, daun kentut-kentutan.
2: Ada itu. Terus iya. daun semangkok. Dan yang mana suka orang lah dibikin, dibuat.
0: Iya, ada campuran.
2: Taruh togenya juga sedikit ada.
0: Toge, kacang panjang, daun singkong ya. Terong. Iya, saya suka juga tuh anyang-anyangan.
2: Anyang-anyangan. Enak Mas Kiki.
0: Kalau anyang-anyangan beda.
2: Bubur itu Mas Kiki enak.
0: Iya. Nah.
2: Orang yang suka enak katanya, tapi bagi orang yang nggak pernah makan enggak suka lah. Itu gulai plik orang Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Aceh gulai plik kan, pakai kelapa tuh. Itu tahu Mas Kiki buat plik itu?
0: Kuah plik.
2: Tahu.
0: Plik itu. Saya taunya makan aja sih, tapi di situ kok ada serundengnya, kayaknya gitu ya?
2: Itu kan buat pelik itu gini Mas Kiki, sayur pelik itu kan dikukur kelapa.
0: Iya.
2: Di atas 10 biji kelapa lah ya kan. Udah dikukur, ditaruh di sebuah tempat, didiamkan selama 2 minggu atau 20 hari lah gitu ya kan.
0: Iya.
2: Udah keluar minyaknya, diperas, kelapanya itu tadi, ampasnya itu dijemur, itulah namanya pelik.
0: Pliu. Itu bahannya kan dari gedebok pisang ya, benar nggak sih?
2: Bukan dari gedebok pisang.
0: Jadi apa bahannya?
2: Bahannya dari sayuran juga Mas Kiki.
0: Oh, dari sayuran juga.
2: Iya, ada nangka, ada buah melinjo, ada kacang panjang, ada terong, yang mana dia suka lah dia buat gitu.
0: Suka-sukanya
2: dia. Ada duri muda. Terus itu si kelapa yang sudah diperas tadi itu kan dijemur Mas Kiki.
0: Nah, ini mengenai masakan ya, Melayu dengan Aceh itu ada perbedaannya nggak sih? Misalnya ada, kalau Aceh ya. Banyak apanya gitu?
2: Ada perbedaan.
0: Perbedaannya dari mananya? Dari rasanya atau?
2: Dari sayur-sayurnya. Ada jauh lah berbeda Mas Kiki.
0: Oh gitu.
2: Aceh banyak asam sunti. Dari Aceh pakai asam sunti gitu.
0: Asam sunti ya?
2: Iya, itu asam sunti tahu kan Mas Kiki?
0: Tahu lah.
2: Ya udah kalau tahu. Asam belimbing yang dijemur jadi kering gitu.
0: Oh begitu. Iya. Oke deh, terima kasih Bu Ratni di pagi hari ini ya.
2: Sama-sama. Mas Kiki udah sarapan?
0: Sarapannya belum sih, belum maksimal.
2: Ya udah, nanti masuk angin.
0: Iya, nanti sarapan deh.
2: Ya, waktunya. Terima kasih.
0: Sama-sama Bu Ratni, sehat selalu ya.
2: sehat terus, Mas Kiki juga lancar-lancar rezekinya sekeluarga.
0: Amin, amin, insya Allah, Allahumma amin.
2: Selamat menjalankan tugas, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penelpon kita di pagi hari ini, nampaknya Senin ini banyak banget yang ingin bergabung di Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Halo, selamat pagi Markobar.
3: Dari tadi aku mau Markobar.
0: Kasihan deh kamu.

0: Nas gitu.
1: Pernah.
0: Kue rasidah.
1: Pernah.
0: Iya.
1: Kami di sini pengajian kan kadang ada bikin kue kayak gitu. Anyang lagi.
0: Anyang aseo anyang. Terus?
1: Jangan anyang-anyangan ya kan. Jangan anyang-anyangan.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Lain. Nah, itu bubur pedas. Apa ya kue-kuenya itu, Kiki? Kuenya ada juga, apa ya?
0: Kuenya apa?
1: Selain rasidah ya kan?
0: Ada halwa, halwa pernah rasain nggak?
1: Manisan.
0: Ya halwa ya.
1: Buat manisan kurang kaleng lah, masih ada di kulkas.
0: Itu khas Melayu juga?
1: Ya iya, manisan semua Melayu.
0: Iya.
1: Bukan
0: iya.
1: Buah-buahannya aja lah.
0: Iya.
1: Nanti aku bawain tuh Akiki. Kapan masuk jam 3?
0: Jam 3, aduh di bulan Juli deh kayaknya ada beberapa tanggal.
1: Masuk jam 3 ya.
0: Iya, sering tuh di bulan Juli nanti ada dimasuk jam 3-nya.
1: Jadi sebelum itu siapa lah itu ya?
0: Nanti titipin aja lah gampangnya itu.
1: Iya. Nanti aku kan udah lama enggak nih ya kan? Biar pas ada Bu Tanti lah, pas yang masuk Bu Tanti. Juli itu kapan harinya?
0: Ya nanti diinformasikan. Emang mau bikin apa?
1: Itu manisan kalau masih ada dibawain. Nanti ada yang lain-lain.
0: Oh gitu, ya. Pernah bikin apa masakan khas Melayu?
1: Hah?
0: Pernah bikin apa mengenai masakan khas Melayu?
1: Anyang
0: aseo, iya.
1: Iya, anyang lah.
0: Anyang
1: yang gampang, Agiki. Kok bubur pedas itu kan mesti ada acaranya itu. Karena banyak itu sayur-sayurannya ya kan.
0: Iya, betul. Karena apa namanya? Katanya untuk bubur pedas ini banyak ragamnya ya.
1: Iya, itu yang sering ada di Masjid Raya itu ya kan.
0: Iya, betul. Pernah ini enggak pernah makan bubur pedas?
1: Pernah.
0: Macam mana? Coba jelaskan.
1: Enak pedas ya kan? Pedas-pedas enak. Pedas-pedas enak lah, gurih. Pokoknya enggak manis ya kan?
0: Iya.
1: Enggak ada manisnya.
0: Jadi ternyata bubur pedas ini dulunya 44 macam herbal atau tumbuhan, daun-daunan gitu dicampurkan tuh di situ. Kalau sekarang kan nyari payahnya apa payah nyari bubu apa namanya daun-daunannya gitu. Nah sekarang itu lebih sederhana gitu. Ya udah deh, nanti aku tunggu ya.
1: Apa itu yang tadi?
0: Iya dong, kan udah janji.
1: Dan sudah 30 ya kan?
0: Iya.
1: Tentu Akiki masuk jam 3 lah, biar enak aku nggak buru-buru kali datang ya kan?
0: Iya.
1: Yang nyantai buatnya.
0: Iya deh, makasih banget ya.
1: Mudah-mudahan yang jangannya nggak Sabtu ya kan?
0: Iya.
1: Masa nanti nggak ada. Ya kan? Dia kan nggak datang Sabtu. Ini ada dia kan, salam ya Kiki. Bu Tanti, tunggu ya. Dekatnya ada radio kan, Akiki?
0: Hah?
1: Dekat dia ada radio ya kan?
0: Ada.
1: Bu Tanti, dengar ya Bu Tanti. Tunggu ada nih Bu Tanti, ingat kan?
0: Iya. Tapi ingat, harus izin dulu ke Satpam, nanti diusir lagi. Ada diusir.
1: Enggak jam apa katanya, jam ini belum banyak kali, tak pernah-pernah ya kan.
0: Iya. Sabar-sabar aja ya. Enggak kok, bukan ngusir, maksudnya untuk jamnya harus sesuai gitu.
1: Sabtu katanya, jam Sabtu Minggu. Awak enggak, udah datang ya kan. Awak udah datang. Memangnya banyak waktu awak ya kan.
0: Iya. Oke dah.
1: Aku mau lagu ini ya Kiki.
0: Apaan ini, bukan request?
1: Biarlah. Kan aku punya inti di situ.
0: Ya udah. Kan. Emang lagu apa rupanya?
1: Lagu ini ya Kiki. Apa tadi ya?
0: Penghapus ilu paling.
1: Lagu Sunda ada yang DJ.
0: Lagu apa?
1: Sunda ada yang DJ, coba tengok.
0: Ya adalah, nanti kita pilihkan ya.
1: Ah.

0: Surah Bihanet.
1: Yang DJ-DJ gitu ya.
0: Remix. Biar semangat.
1: Set-set keluarga.
0: Yuk, makasih.
1: Sambil on air ya.
0: Iya, oke deh.
1: Ya Kiki, set-set keluarga. Hati-hati di jalan nanti. Selamat bertugas. Assalamualaikum Bu Tanti.
0: Waalaikumsalam. Iya. Oke, baik Abang dan Kak di pagi hari ini ya. Waduh, kayaknya nih yang studio aman-aman aja ya. Soalnya banyak pendengar kita yang masuk nih di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Mari kita berbagi sabar.
0: Berbagi sabar. Ya, cek-ceknya. Baik, gimana kabarnya nih Kak Ayang? Ayang gunggung goong na rame. Gimana? Sehat ya hari ini ya?
2: Ya, alhamdulillah mendaki. Cik, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, tak lama lah kita, udah lama lah kita tak bersua nih.
2: Iya, Cik. Apa ya, Cik? Apalagi nanti kalau ada lantun di RRI pun nggak datang juga.
0: Cemana? Kesini lah. Singgah.
2: Nanti ada nggak?
0: Apanya?
2: Ya, untuk di sana lah nanti.
0: Ya, kurang tahu lah awak, nanti carilah informasinya ya.
2: Oh iya.
0: Ini bibir saya melayu-melayu begini, ini cemana?
2: Ya.
0: Kita lagi ngobrolin tentang masakan khas Melayu. Tahu gak masakan Melayu itu apa aja?
2: Itu tadi anyang.
0: Anyang, terus?
2: Anyang itu sayurnya dari daun pakis.
0: Daun pakis, oke. Okay. Ya.
2: Terus juga ada bubur. Bubur ya kan? Terus roti jala.
0: Roti jala ya?
2: Iya. Itu pun sama sih yang dicoba sama Benda Ratmi. Iya. Halua.
0: Halua. Nah, halua ini saya paling menarik. Pernah bikin halua gak sih?
2: Iya.
0: Pernah bikin kue apa namanya halua?
2: Halua, pernah bikin gak?
0: Pernah gak?
2: Saya enggak ya, waktu mendiang ibu pernah.
0: Itu bahannya dijual, itu ya? Bahannya apa aja sih halua itu?
2: Ya.
0: Bahannya apa aja halua itu?
2: Itu buah pepaya.
0: Buah
2: pepaya. Terus apa lagi ya? Banyak lah Cik, buah pepaya.
0: Banyak ya. Tapi rasanya kok bisa jadi manis semua ya?
2: Iya.
0: Yaudah ya deh,
2: banyak ya Cik, macam-macam lah Cik dari khas Melayu.
0: Nah itu biasanya masakan Melayu itu di acara apa? Apakah misalnya setiap hari juga bisa dihidangkan?
2: Bisa dibuat, ada untuk turut pernikahan, ada lebaran.
0: Iya.
2: Terus syukuran ini, pokoknya ada acara syukuran sih, ada juga hari-harian. Ada kepingin lah gitu.
0: Iya.
2: Ini pun saya tuh mau kepingin membuat anyang.
0: Anyang. Oh Kak Ayang bikin anyang. Kak Ayang bikin anyang. Iya. Emang sering setiap hari apa?
2: Apa itu?
0: Bikin anyang.
2: Anyang pakis.
0: Oke.
2: Iya, nampakis kan untuk makan hari-hari, bikin makanan sama pakai nasi.
0: Jadi kalau anyang-anyangan, kalau anyang itu bisa tiap hari ya?
2: Iya, tapi jarang ya, Cik, nggak tiap hari.
0: Oh iya. Kalau ada yang jual juga ya?
2: Iya.
0: Nah, masakan khas Melayu ini identiknya dengan apa? Bumbunya itu lebih apa? Lebih pedaskah atau banyak santan atau gimana tuh?
2: Apa Cik?
0: Masakan khas Melayu identiknya itu bumbunya apa yang digunakan?
2: Bumbu apa sih? Anyangnya?
0: Iya, baik anyang, sayuran-sayuran gitu. Seringnya pakai apa sih gitu?
2: Bumbunya itu anyangnya apa ya? Sama yang dicoba sama Benda Ratmi.
0: Iya.
2: Nah, terus dia ada ini ada pakai lengkuas juga sih.
0: Oh lengkap ya?
2: Iya dicampur sama halia. Halia itu jahe.
0: Iya. Nah kalau di Marelan sendiri ada nggak sih warung nasi atau restoran atau apalah tempat makan gitu yang menyediakan makanan khas Melayu?
2: Apa sih?
0: di Marelan atau di Tanah 600 sendiri di daerah sekitar Kaayang lah. Ada gak sih yang menjual masakan khas-khas Melayu gitu?
2: Kurang jelas.
0: Kaayang? Ya ini ada suaranya kan? Kaayang, bangun. Aduh, kok pingsan?
2: Enggak sih.
0: Oh ada. Nah, di Tanah 600, di seputaran rumahnya Kak Ayang.
2: Iya.
0: Kira-kira ada yang jualan masakan khas Melayu enggak sih?
2: Sepertinya ada. Itu bubur pedas. Tapi dia kawannya, apa ya, lauk, bukan sayur.
0: Oh gitu.
2: Bukan anyang gitu. Terus haluannya ada.
0: Ada.
2: Iya, terus roti jala itu jarang.
0: Nah, roti jala itu juga enak ya. Pake
2: iya. Kalau aliwa kan tiap hari.
0: Iya, jadi masakan itu baiknya itu ada gitu ya, karena sebagai bagian dari identitas masyarakat ya.
2: Iya, saya kalau mau beli bubur pedas itu kurang sih, maunya ada pakai sayur anyang gitu. Tapi kalau yang sama daging itu kurang.
0: Oh gitu, lebih itu ke kan sayuran ya.
2: Itu kan bukan khas Melayu.
0: Iya. Oke deh Kak Ayang, terima kasih di pagi hari ini ya.
2: Iya, Cik ya. Maaf ya kalau ada salah ya Cik ya.
0: Sama-sama.
2: Iya, makasih ya Cik.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 4 penelpon di pagi hari ini ya. Saya akan balik lagi menyapa Anda Bang Nanaka ya melalui acara Makobar setelah beberapa lagu yang kita hadirkan ya. Ada lagu Sunda yang saat ini kita dengarkan yaitu Surabi Haneut. Dan lagunya dari Tita Hernita Tarigan, Teman Metua ya. Selamat mendengarkan Purwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

0: Masih dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan ya. Abang Rangga, kita balik lagi di acara Markobar. Nah, kalau tadi ada penelpon dari Mabar, Cynthia ya, terus juga ada Bu Ratni di Martubung ya. Kak Farida di Sembada dan juga Kak Ayang di Tanah 600. Tanahnya harganya tetap 600 terus ya dari dulu. Nah, kita juga ingin berbagi informasi nih di pagi hari ini bersama teman-teman kita dari Studio Pro 4 ya. Ada siapa aja, boleh dipasang untuk headsetnya. Iya, ada yang mau ngobrol gak sih? Kalau enggak, biar saya ngobrol sendiri. Oke, selamat pagi semuanya.
1: Pagi, halo Bang Kiki.
0: Iya, yeah, ada Julia ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, Julia. Terus juga temannya siapa sih yang di sebelahnya?
1: Ayo, ada siapa ini?
2: Perkenalin, nama aku Vera Saputri.
0: Vera Saputri?
2: Iya.
0: Oke, okay, kalau Vera kuliahnya di mana?
2: Di Politeknik Negeri Loksmawe.
0: Oh, Loksmawe dari Aceh ya, Vera?
2: Iya.
0: Oh, Masya Allah. Satu lagi?
1: Hey,
0: kamu siapa?
1: Kamu siapa?
0: Kamu siapa? Kamu gak kebagian headset ya?
1: Gak bisa ya.
0: Oh, cuman dua, gak apa-apa. Siapa okay. Satu lagi?
1: Intan.
0: Intan, oke, okay, Intan dari Loksmawe juga. Kalian jurusannya apa sih, Vera?
2: Teknologi Informasi dan Komputer.
0: Oke, okay. Nah kalau di Loksmawe sendiri ada gak sih makanan khas Melayu di sana? Atau memang identiknya ya memang Aceh gitu? Bingung.
2: Bingung.
0: Kalau Loksmawe identiknya makanannya seperti apa sih? Kalau misalkan di sini ada tadi kan ada juga yang suka makanan khas Melayu, ada anyang gitu. Kalau di sana apa yang menjadi ikonnya? Makanan khas dari Loksmawe itu apa sih?
2: Belum ada sih.
0: Kok belum ada? Pasti ada dong. Kamu kan di sana mungkin ada masakan khas yang tidak biasa, masam pelii apa?
2: Kuah pelii.
0: Pelii, ya kuah pelii itu juga kan masakan khas Aceh kan?
2: Iya.
0: Nah, yang kamu tahu Vera masakan khas Aceh itu apa aja?
2: Kuah asam keeng.
0: Ah, itu juga saya pingin tahu.
2: Timpan.
0: Timpan. Iya, iya, iya. Ya.
2: Terus kue boy.
0: Kue boy, iya, iya, nah, benar.
2: Kue sepet.
0: Wah, ini itu yang kuah keeng itu cemana? Bentuknya tuh seperti apa sih?
2: Kayak apa ya? Kayak ikan, terus kayak bukan kuah gulai juga sih. Kayak kuahnya warna kuning gitu.
0: Oh, di kuah kuning. Iya, iya. Yeah, yeah. Ikannya biasanya bahannya apa? Apa ikan apa itu?
2: Dia bisa udang, bisa ikan yang kecil-kecil itu loh.
0: Oh, oke. Okay. Jadi itu apa mas intinya ikan lah ya, ikan ya. Baik ikan laut maupun ikan air tawar bisa ya?
2: Ya.
0: Oh gitu, kuahnya kuah kuning ya. Nah kalau Julia ini pasti kan Julia beda juga nih.
1: Okay.
0: Julia kan dari Batak Toba ya. Kalau untuk memasak masakan khas dari Toba yang berasal dari ikan itu apa aja sih?
1: Yang dari ikan.
0: Bahannya ikan gitu.
1: Ikan mas.
0: Ikan mas ya.
1: Sama napi nadar.
0: Nah itu boleh diceritakan kalau ikan mas itu di gimana kan cara masaknya. Dan nama masakannya tahu?
1: Yang ikan mas itu. Arsik.
0: Arsik.
1: Benar-benar. Arsik ikan mas.
0: Iya,
1: cuman
0: iya.
1: Kalau cara masaknya nggak tahu Bang Kiki.
0: Tahu makannya aja ya Julia kamu ya. Udah jauh ke Jogja. Jadi kalau misalnya kamu ditanya sama orang Jogja cemana? Kamu kan dari Medan katanya gitu. Kamu bisa gak masakan Medan gitu?
1: Pokoknya andalimannya aja sih.
0: Andalimannya ya.
1: Yang gak terlupakan ya.
0: Iya,
1: apa-apa
0: iya.
1: Pasti ada andaliman.
0: Iya, arsik itu sebenarnya di masakan yang banyak rempah juga yang saya tahu ya.
1: Iya.
0: Dan juga itu lama juga tuh masaknya berjam-jam.
1: Iya, Bang.
0: Pakai kuah kuningnya juga, andaliman, terus yang macam-macam bumbunya juga meresap ya kan?
1: Aku tuh pernah lihat mama masak sekali. Jadi ada kayak kunyit kan bisa bikin kuning ya.
0: Betul.
1: Dari situ ya mungkin.
0: Dari
1: terus
0: warnanya.
1: Baru ada bahan-bahan yang lain itu di blender dulu. Terus ikan mas ini itu udah dipotong-potong kan.
0: Iya.
1: Itu dimasukin ke kuali dulu Bang Kiki.
0: Iya, betul.
1: Baru
0: betul.
1: Nanti habis itu dimasukin bahan-bahan rempah-rempah yang udah di blender ini. Baru dituangin.
0: Iya, benar.
1: Di atas ikan ini kan baru nanti ada kayak sayur apa ya? Aku enggak tahu sayur. Pokoknya dia kecil-kecil. Terus ditaruh di situ.
0: Itu sampai berapa jam kan? 4 sampai 5 jam gitu ya.
1: Nggak nyampe sih, 2 jam.
0: Memang cukup lama juga ya masaknya, karena kan harus bumbunya meresap.
1: Iya.
0: Kalau tadi kuah keeng itu kan identiknya dengan apa namanya, kuahnya yang lebih banyak airnya ya.
1: Iya.
0: Kalau arsik itu lebih banyak ke bumbunya, benar nggak sih? Dia lebih apa namanya, creamy lah ya.
1: Iya, Bang.
0: Gitu ya. Oke deh. Baik, makanya kalian jangan hobi makan tapi nggak mau masak. Jangan seperti saya juga. Yang ingin bergabung boleh silakan ya Abang Neneka di pagi hari ini di acara Markobar ya. Kira-kira masakan apa yang menjadi apa namanya, menarik perhatian ya untuk masakan khas Melayu? Oh, ada yang sudah mau bergabung, boleh kita coba ya, apakah bisa nggak sih di lewat telepon ya? Kita coba dulu lewat WA nih. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, Ustaz.
4: Iya, masuk nih. Teleponnya kagak bisa ya, Kang Kiki ya?
0: Bisa. Ini karena kan tadi ada apa namanya, ngobrol dulu. Rupanya masuk ke WA Pro 4 ya.
4: Oh iya ya.
0: Nekat juga nih Ustaz Rudi ya.
4: Iya, kata tadi coba-coba. Nomor yang ada 7 mohon periksa kembali katanya.
0: Iya. Nah, kita kan lagi ngobrolin masakan khas Melayu nih Bang Rudi.
4: Iya.
0: Kira-kira suka enggak sih masakan khas Melayu? Terus apa yang menjadi pilihannya?
4: Makanan khas Melayu ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
4: Sebetulnya sih aku nggak pala tahu banyak juga sih makanan khas Melayu itu.
0: Misalnya kue rasida.
4: Karena kemarin karena kan aku juga kan jarang gitu makanan khas Melayu begitulah Kang Kiki.
0: Iya. Macam banyak
4: yang kita tahu itu makanan khas Melayu itu ya nggak terlalu banyak tahu lah.
0: Itu. Tapi mungkin pernah juga kalau disajikan gitu, entah di undangan ya.
4: Ya. Mm-mm. Oh, macam inilah apa? Mm-mm. Bubur ya. Bubur pedas. Bubur pedas. Itu kan nggak cuman bulan Ramadan aja dia ada di Siraya, Amasyur Medan.
0: Iya. Baik. Tapi selain di bulan Ramadan, mungkin di hari-hari biasa pernah juga nggak sih makan bubur pedas itu?
4: Makanan khas Melayu?
0: Iya.
4: Belum pernah juga Kang Kiki.
0: Oh gitu. Iya ya. Karena memang kalau untuk entah itu rasidah gitu kan, itu biasanya di hari-hari pernikahan masyarakat Melayu ada yang
4: rasidah. Iya.
3: Rasidah.
4: Masih ada padapan.
0: Iya, di masih ada padapan ya.
4: Itulah dia.
0: Oke deh, di studio nih ada juga yang sudah bergabung nih, mau ngobrol dulu atau gimana nih Ustaz?
4: Iya nih. Kita seperti biasa nggak boleh ketinggalan.
0: Iya.
4: Ada. Yang mau kita siapa?
0: Ada Julia.
4: Siapa tadi? Siapa aja?
0: Julia.
4: Halo Kak Julia, selamat pagi.
5: Halo Bang, selamat pagi.
4: Wow, kabarnya sehat kan?
5: Sehat.
4: Dari Muhammad Rudi ya. Nah, salam sehat juga.
0: Terus ada Vera nih, khusus dari Lok Sumawe nih langsung.
4: Vera?
6: Iya.
4: Halo Kak Vera.
6: Halo.
4: Suaranya salam kenal ya.
6: Iya, salam kenal dari Aceh.
0: Dari Aceh.
4: Lok dari Sumawe Aceh, nih. Dari Muhammad Rudi ya.
0: Oke.
4: Nah, satu lagi.
0: Satu lagi tadi
5: Intan.
0: Intan lagi Intan. Ke belakang dulu.
4: Oke, halo Kak Intan.
0: Lagi di belakang.
4: Oh, lagi di belakang.
0: Iya.
4: Belakang sana ya.
0: Studio.
4: Oh, belakang studio. Udah gitu aja, habis.
0: Udah habis gitu aja, udah.
4: Buat semuanya lah.
0: Iya.
4: Oke. Yang sudah hadir, semoga kalian sukses selalu dan bahagia selalu untuk semuanya.
6: Amin.
4: Oke, terima kasih Kang Kiki ya.
0: Iya, sama-sama.
4: Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Kembali sedikit info sebelum kita turun. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang mendengarkan Radio Pro 4 FM.
0: Iya.
4: Besok adalah hari ulang tahun saya. Yang ke-25.
0: Oh, 25.
4: Jadi saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang mendengarkan
0: bawa kado.
4: Bukan. Ntar dulu. Dipotong bye sih.
0: Ya kan biar seru.
4: Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan,
0: ya,
4: tolong besok diucapkan dan doakan buat saya.
0: Pastilah, doa terbaik untuk semuanya ya.
4: Doa yang terbaik supaya keinginan saya semuanya tercapai.
0: Iya.
4: Oke, sekian infonya. Terima kasih banyak Kang Kiki ya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lewat line telepon juga boleh, silakan di 0118463115. Halo, selamat pagi.
7: Halo Bang Kiki.
0: Iya, pagi juga nih. Wak Selamat kah?
7: Hah?
0: Ini dengan siapa, di mana nih?
7: Pak Paino.
0: Oh, Pak Paino. Oh iya.
7: Iya. Pak dari SM Raja.
0: SM Raja. Gimana kabarnya nih Mas Paino?
7: Kabar baik Bang Kiki.
0: Oke. Kalau Mas Paino ini dari namanya pasti orang mana nih? Orang Perancis ya? Paino, ini memang aslinya orang mana nih Mas Paino?
7: Arman Hasibuan Bang Ki.
0: Loh, kok jadi Arman Hasibuan? Nah Bang Arman, kan kita lagi ngobrolin masakan khas Melayu ya kan?
7: Iya.
0: Suka gak sih masakan khas Melayu?
7: Juga suka, ada juga yang enggak.
0: Oh gitu, gak semuanya ya? Mm-mm. Kira-kira yang disukanya apa nih Bang Arman?
7: Yang sukanya ya anyang itulah. Sebetulnya yang dibilang Kak apa tadi? Kak apa namanya?
0: Siapa?
7: Ayang Parido tadi.
0: Iya betul Kak Ayang.
7: Bukan anyang pagi saja yang enak.
0: Emang bahan dasarnya bisa sayuran yang lain?
7: Apa? Ayam. Ayam enak di anyang Bangki.
0: Oh oke.
7: Okay. Ayam itu enak di anyang. Ikan tongkol pun kalau nggak bisa beli ayam, ikan tongkol pun enak di anyang Bangki. Kalau kami di kampung sana kan masakannya kan kayak adat Melayu juga walaupun nggak Melayu.
0: Nggak Melayu kali gitu ya?
7: Iya, pesisir dia.
0: Masuknya ke pesisir.
7: Mm-mm.
0: Itu lebih banyak bumbunya atau di pesisir itu lebih banyak ke ikannya?
7: Lebih banyak bumbunya, ikannya juga enak. Ikannya kan ayamnya kan dibakar dulu itu.
0: Oh Bangki. Dibakar dulu.
7: Baru diaduk sama anyang. Kalau dibilang Bang Parido tadi, anyang itu cuma apanya itu kelapa goreng aja gitu kan, dikasih bumbu lah segala.
0: Iya.
7: Jadi kalau anyang yang kubilang pakai daging ini pakai santan dia tuh Bangki.
0: Oh lebih ini lagi ya, lebih lengkap ya, lagi ya.
7: Jadi berkuah dia lebih apa, mantap lah gitu.
0: Oke deh. Yang pasti masakan ya termasuk juga tidak hanya Melayu ya, Nusantara ini ternyata banyak rempahnya ya kan.
7: Iya iya banyak rempahnya.
0: Patut kita bangga. Ternyata tadi juga ada yang dari Aceh, dari Batak Toba juga sudah bergabung di pagi hari ini. Baik untuk Bang Arman, terima kasih pagi hari ini sudah bergabung ya.
7: Iya, assalamualaikum Bangki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Semoga sehat selalu.
0: Iya, sama-sama Bang ya. Salam sehat juga untuk keluarga. Baik di pagi hari ini Abang Neka, lebih kurang 4 menit lagi ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di acara Markobar. Yang pasti setiap harinya kita hadirkan Markobar dengan tema-tema yang ringan khas dari Pro 4 ya. Kita balik lagi jam 9, ada sesi acara obrolan komunitas hari ini hari Senin ya. Berarti Aceh ya, pas lah ya. Untuk Vera dan juga Intan tetap di sini ya. Untuk Julia boleh kemana dulu? Karena karena kalau Batak itu tiap hari Rabu malam ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tapi kalau mau di sini gak apa-apa juga ya kan? Baik untuk Abang Neneka, kita hadirkan untuk Anda satu lagu terakhir menutup sesi acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Ada lagu Simalungun, Marpasar Serong ya. Serta jelang nanti untuk sajian acara obrolan budaya komunitas. Bersama kami Perpat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah Tari Cawan. Tari Cawan disebut juga dengan Tari Tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan Tari Cawan atau Tari Tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, Tari Cawan berarti Tari 7 Cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Sahabat Budaya, sajian kue-kue kering di hari spesial seperti Lebaran dan Tahun Baru sudah menjadi keharusan, bahkan menjadi budaya pada masyarakat Kota Medan. Namun di antara kue-kue kering yang tersedia di rumah-rumah penduduk yang merayakan hari spesialnya itu, Anda pasti sudah bisa menebaknya. Kue apa, Gerangan? Ya, kue nastar. Kue berbentuk bulat dengan warna kuning keemasan menjadikan suasana lebih meriah. Sahabat Budaya, sebenarnya kue nastar ini asalnya dari mana ya? Sahabat Budaya, kue nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas atau nanas, dan tar atau tar, sehingga kue bisa diartikan sebagai tar nanas. Sebenarnya kue ini terinspirasi dari kue pie buatan orang Eropa dengan isian buah blueberry dan apel. Akan tetapi karena di Indonesia saat ini sulit menemukan kedua buah tersebut, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar ala Indonesia memiliki bentuk lebih kecil dibanding pie atau kue tar Eropa pada umumnya. Hal itulah yang membuat Insinyur Susiani, seorang pengusaha kuliner di Medan, membuat kue nastar dalam bentuk yang menarik dan lebih besar dari yang dikenal oleh masyarakat Kota Medan selama ini. Ternyata, Ibu Susiani yang juga dikenal dengan sebutan Uci ini membuat kue nastar yang besar karena terinspirasi dari molen pisang.
1: Dari waktu kita jalan-jalan ke Bandung, kan ada molen pisang yang di Bandung. Nah, saya terinspirasi dari situ, pulang ke Medan, ngelihat nanas banyak banget yang ini. Jadi, saya buat aja kue nanas yang gede gitu, Bu. Jadi, selama ini orang kan makan kue nastar itu hari-hari besar. Nah, saya ciptakan buat orang makan nastar itu bisa setiap saat.
0: Ternyata Ibu Susiani pandai membaca peluang bisnis untuk ditekuninya. Usaha kuliner kue nastar yang memang bukan asli kue orang Indonesia itu bisa membawa Ibu Susiani menjadi pengusaha kue kering nastar yang pada umumnya semua orang suka. Bagaimana perjuangannya untuk memperluas usaha kulinernya itu? Mari kita dengar apa yang dikatakannya kepada Rina.
2: Sepertinya Bu, produk Ibu ini akan dicintai nih Bu. Ini sudah sampai kemana pemasaran yang Ibu lakukan?
1: Kalau ini pemasaran masih di Medan, di pasar retail, kemudian di toko oleh-oleh.
2: Tapi setiap harinya Ibu bisa mencapai berapa kota?
1: Kurang lebih 60-70 kota ya, per hari.
2: Ini berapa pengrajin yang membantu Ibu?
1: Sekitar 6 orang yang diproduksi, 2 orang di marketing.
2: Ibu punya toko sendiri?
1: Toko belum Bu, cuma yang ada rumah produksi. Jadi sekalian juga di situ tempat penjualannya, seperti Carrefour, Pondok Indah, Pelangkaraya, Hub Kuala Namu.
0: Sahabat Budaya, bukan Ibu Susiani saja yang menekuni usaha kue kering nastar. Di Kota Medan sendiri banyak toko roti yang menjual kue nastar dengan model yang berbeda antara satu toko dengan yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari para ibu rumah tangga yang rajin memproduksi kue nastar sebagai mengisi waktunya.

0: nastar buatan saya ini tidak terlalu mahal sekilonya. Namun saya tetap menjaga cita rasa. Meskipun kue yang saya buat ini ajaran dari orang tua saya, namun ya saya kreasikan, saya lakukan tidak mempengaruhi rasa kue nastar yang empuk dan enak. Hanya kemasannya saja yang berani saya kreasikan, karena saya menjaga cita rasa kue nanas ajaran dari leluhur saya.
1: Melihat semangat dan kerja keras Ibu Susiani dan Cut Nana, patut diacungkan jempol. Semoga saja usaha kulinernya seperti kue nastar dapat menjadi ikon salah satu kue produksi dari Kota Medan. Semua terpulang kepada kita juga. Ingin memajukan usaha kecil menengah yang dihasilkan dari bangsa sendiri? Mari kita dukung dengan membeli produk-produk dalam negeri, hasil karya anak bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia.

0: Ya, program apa tadi Medan Suara Budaya Nusantara ya. Di pagi hari ini masih di obrolan budaya komunitas Nusantara. Karena hari Senin, jadinya kita hadirkan untuk Anda informasi mengenai budaya Aceh ya. Dan tentu untuk Anda yang ingin juga mengetahui lebih banyak informasi mengenai Aceh, bisa Anda dapatkan juga melalui laman rri.co.id ya, Abang dan Aka. Pagi hari ini sebenarnya kita ngobrolin tentang budaya ya, kita ngobrolin tentang peninggalan, kita ngobrolin tentang hal-hal yang unik di Aceh. Nah, sudah ada hadir di studio ya, sahabat kita yang juga sedang magang, betul ya. Oke, kita kenalan dulu nih dengan siapa di mana? Dengan siapa? Namanya?
1: Nama saya Billy Saputra.
0: Akrabnya dipanggil
1: Billy.
0: Billy, yang satu lagi
2: dengan saya Zaki Sehzen.
0: Zaki, oke.
2: Panggilan Zakinya.
0: Ya, kalian ini kuliah di mana sih?
1: Kuliah di Politeknik Negeri Loksumawe.
0: Politeknik Negeri Loksumawe. Sudah semester berapa nih, Billy?
1: Semester 6, Pak.
0: Semester 6 ya. Kalian sama Zaki satu ini juga,
2: satu kelas.
0: Jurusannya tadi apa?
1: Teknologi Informasi dan Komputer.
0: Oh, Teknologi Informasi dan Komputer. Jadi yang dibahas itu apa aja biasanya di tempat kuliah?
1: Kalau prodi kami ini multimedia, Pak.
0: Multimedia, iya. Ya. Nah, teori dengan prakteknya gimana nih perbandingannya setelah berapa bulan magang di sini?
1: Gimana ya? Jauh beda sih, Pak.
0: Beda ya? Beda, ya. Implementasinya atau penerapannya beda ya?
1: Iya, Pak, beda.
0: Kalau lebih, ya, apa yang kamu rasakan ternyata RRI itu seperti apa? Kalau dulu mungkin berpikir bagaimana gitu?
1: Kalau saya berpikir RRI itu cuman hanya radio, tidak ada lewat dari media sosial. Dan saya kira itu cuman biasa kan di RRI itu kan hanya seperti ngomong-ngomong biasa.
0: Iya.
1: Dan saat saya masuk magang di RRI ini, saya di sini baru tahu rupanya di RRI ini juga mempunyai aplikasinya juga tersendiri.
0: RRI digital.
1: Iya,
0: ya?
1: RRI digital.
0: Okay. Untuk Zaki punya aplikasi RRI digital?
2: Punya, Pak.
0: Punya, harus dong ya. Iya. Nah, yang kamu pelajari Zaki selain harus kerjasama dengan tim, kira-kira apa yang kamu ketahui atau spill mengenai RRI Medan khususnya?
2: Terkhusus ya, itu kita berbanding jauh banget ya, Pak, sama pelajaran di kampus. Karena kita di kampus kan kayak pengeditan tuh basic-basicnya doang gitu.
0: Iya.
2: Karena kita lebih sering kayak buat animasi ataupun game. Nah, ketika kita terjun ke sini, kita kayak harus ngedit tuh harus lebih memperhatikan kontras warna, layering.
0: Presisinya harus tepat.
2: Iya.
0: Oke. Jadi job desk sekarang itu apa aja nih yang sudah dilakukan di KMB?
2: Di KMB kita udah melakukan pengeditan ya, Pak. Kayak pengeditan Asta Cita, buletin sore, buletin pagi itu kita semua yang tanganin gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi di situ lebih ke visualnya ya.
2: Iya.
0: Ya, karena kalau dulu berita memang betul, kalau berita dulu memang berupa suara, ya kan? Nah, sekarang ini bisa juga melalui laman YouTube yang kita kirim juga di situ. Nah, sebelumnya jadi kalian lah yang mengedit gitu ya?
1: Iya, Pak.
0: Itu berapa lama nih sekali mengedit untuk berita, misalnya berita sore entah
2: berita sore ataupun berita pagi gitu, Pak?
1: Biasa kalau buletin pagi itu sekitar 1 menit 30 detik.
0: Oh, sebentar juga ya. Asal bahannya memang sudah ada gitu.
1: Iya.
0: Itu awalnya dibimbing siapa di sini sebagai pembimbingnya?
1: Bang Firman ya. Bang Firman.
0: Oh, Bang Firman dari teknik juga ya. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi nih mengenai Loksumawe ya. Pasti setiap orang juga atau setiap tempat memiliki keunikan atau yang khas ya, setelah satu lagu yang kita hadirkan untuk Anda bersama kami Purwata FM Suara Budaya Nusantara.

0: AI for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.

0: Baik, kita balik lagi di acara obrolan budaya komunitas Nusantara ya. Untuk obrolan budaya Aceh, tadi kita dengarkan lagu Bongong Selanga. Tadi ada kerjaan sedikit, jadi lupa nih narasumber kita hari ini. Siapa tadi teman?
1: Billy
0: dan
2: Zaki.
0: Zaki, oke, Billy dan Zaki. Kalau di Lok Sumawe sendiri, misalnya nih ada orang yang menikah, di sana masih menggunakan ini nggak, pesta adat Aceh gitu?
1: Masih.
0: Itu seperti apa? Boleh digambarin bedanya dengan?
1: Seperti kendurinya, Pak.
0: Kendurinya.
1: Kenduri,
0: Pak. Oh gitu. Kuah pli, apa namanya?
1: Kuah pli.
0: Sama juga di Lok Sumawe juga sama.
1: Sama, Pak. Sama.
0: Oh gitu. Benar nggak sih kalau di Aceh sendiri bahasa Aceh itu ternyata tidak hanya orang Acehnya sendiri gitu?
1: Iya, benar juga.
0: Seperti misalnya suku apa di sana?
1: Misalnya bahasa Aceh itu kan biasa ada dua, Pak. Yang setahu saya kan, Pak.
0: Iya.
1: Ada bahasa Aceh Gayo sama bahasa Aceh biasa satu, Pak.
0: Oh gitu.
1: Ya. Jadi berbeda bahasanya, Pak.
0: Kamu maksudnya ke rumpun mana?
1: Bahasa biasa, Aceh biasa.
0: Pak. Aceh biasa. Iya, Pak. Tapi ngerti gitu kalau misalnya orang Gayo lagi ngomong gitu.
1: Kurang, Pak, kurang ngerti.
0: Oh, justru beda ya?
1: Iya, beda kali, Pak.
0: Kalau sepintas macam sama ya, ternyata iya. Gayo tuh berbeda.
1: Iya, benar,
0: Pak. Itu biasanya di daerah mana kalau Gayo?
1: Di Takengon, Pak, biasanya.
0: Takengon.
1: Iya,
0: Takengon. Kalau Takengon ke Lok Sumawe itu kira-kira berapa jarak?
2: 2 jam, Pak.
0: Oh, 2 jam. Oh, gitu. Di Takengon justru banyak Gayonya.
1: Iya, banyak.
0: Dan orang Gayo sendiri gak mau disebut Aceh juga ya?
1: Iya, Pak.
0: Oke. Okay. Terus dari budayanya gimana? Beda gak sih kalau misalnya pernikahan Gayo itu ada ciri khasnya gitu dengan yang di Lok Sumawe sendiri?
1: Ada yang sama, ada yang beda juga sih, Pak.
0: Contohnya seperti apa?
1: Kayak saya bilang tadi, kayak kenduri kan?
0: Mm-hmm.
1: Kadang di Aceh biasa tuh kadang ada namanya tuh antarinto baru kadang tuh, Pak.
0: Oh iya, linto baru.
1: Iya, linto baru. Kadang ada juga kadang di Gayo ada yang antarinto baru, ada juga yang enggak, Pak.
0: Oh, ada juga yang pakai. Iya. Oh gitu. Jadi dari warna apa namanya dari pakaiannya juga beda ya?
1: Iya, pakaiannya beda juga,
0: Pak. Okay. Dan di Lok Sumawe untuk kegiatan masyarakatnya nih misalnya entah itu pemudanya gitu. Itu ada ini enggak sih? Ada kegiatan yang bersifat berkesenian enggak misalnya untuk pelestarian budayanya gitu di Lok Sumawe sendiri yang kamu tahu yang kamu pernah lihat?
1: Di Museum Sejarah Lok Sumawe sih, Pak, ada, Pak.
0: Museum Sejarah Lok Sumawe.
1: Iya.
0: Di situ apa aja yang tersaji?
1: Banyak barang-barang sejarah dulu, sejarah Aceh.
0: Mm-hmm.
1: Ya, seperti lukisan Aceh, kayak barang-barang peninggalan pahlawan, kayak rencong gitu,
0: Pak. Oh, okay.
1: Dan sejenis-jenis lainnya juga.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya,
0: lengkap. Lok Sumawe masuknya ke kabupaten mana tuh?
1: Aceh Utara, Pak.
0: Aceh Utara ya, oke. Okay. Dan kalau misalnya nih orang Medan yang mau ke Lok Sumawe, kira-kira kalau misalnya pakai kendaraan pribadi, berapa jam perjalanan?
2: 6.
1: 6 jam ada
0: ya? 6 jam ya, karena memang posisinya di tengah ya.
1: Yeah.
0: Sebelum ke Banda Aceh, Lok Sumawe dulu ya.
1: Yeah.
0: Nah kira-kira spot wisata yang paling menarik di sana apa sih boleh dieksplor?
1: Ada yang menurut saya yang bagus di Kota Arun Lok Sumawe satu.
0: Kota Arun?
1: Iya. Yeah.
0: Itu apa?
1: Tempat wisata-wisata seperti jogging di sana.
0: Oke, lapangan.
1: Dan cuaca gitu. Di sana bagus, udaranya pun segar di sana, Pak.
0: Lok Sumawe identiknya dengan apa? Pepohonan ya?
1: Iya, banyak.
0: Memang dia ada dataran tinggi gitu. Benar enggak sih?
1: Iya, ada dataran tinggi, Pak.
0: Terus selain tadi di Arun ada lagi tempat-tempat lain yang menarik?
1: Waduk Kota Lok Sumawe, Pak.
0: Waduk Kota?
1: Iya.
0: Itu seperti apa? Danau atau bagaimana?
1: Seperti air bendungan gitu, Pak.
0: Oh, bendungan. Iya, iya, benar. Banyak orang yang singgah ke situ?
1: Iya, banyak, Pak.
0: Di hari-hari biasa?
1: Iya, banyak. Oh, biasa hari libur sih, Pak, banyak.
0: Hari libur ya?
1: Iya, wah. Itu rame kali di situ, jogging.
0: Oke deh, terima kasih untuk Billy dan juga
2: Zaki
0: ya. Yeah. Nah, ini baru pertama ke Pro 4 ya.
1: Iya, yeah,
0: setelah berbulan-bulan di belakang ya. Yeah. Pokoknya kalau misalnya ada konten-konten di Pro 4 boleh bantu juga ya.
1: Oke, okay, Pak.
0: Oke, okay, siap. Baik, Abang dan Rekan, di pagi menjelang siang hari ini kita masih menghadirkan ragam budaya yang tersaji ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Mendengarkan lagu-lagu Aceh, kita cukupkan dulu ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda ya Bang Danaka. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini. Dan nantikan kembali untuk acara Aceh ya setiap hari Senin ya pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti siang ada Sahnan featuring Asma Lubis yang menemani ada di Day Part 2 ya. Saya Kiki mengucapkan terima kasih, cintai terus budaya Indonesia dengan keberagamannya. Dan tentunya mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi fis sabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
3: Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria, yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

Lirik lagu yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan. Sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

0: basah-basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong.
1: Basah-basah.
0: Sakit, Bu.
1: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih, Ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, Ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli, Bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ah, Ibu, banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

Nalago Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya tuh usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.

0: menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4. Lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Mas. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkulup. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan memakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensi yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang,

0: 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, Abang dan Kakak, salah satu bentuk kearifan lokal dalam budaya Jawa yang masih sering ditemukan adalah tradisi sinoman, ya. Tradisi ini sangat identik dengan proses hajatan seperti pernikahan, hitanan dan semacamnya. Sinoman ini merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang bekerja sukarela untuk membantu proses pelaksanaan hajat seseorang. Sinoman memiliki tugas untuk melayani para tamu atau lebih mudahnya seperti pramusaji, ya, seperti itu. Nah, tugas ini biasa disebut dengan laden. Mereka adalah orang-orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dalam suatu hajatan.
1: Najolo di sedahuta nalongon di mandeling godang. Mian masaranak boru nama balu. Rabdo daganak na namar goar si sampuraga. Anak macara bulung haholongan niya maina. Tumbuk mayanak sakibung namar goar si sampuraga. Bia caritona dikasiton hita cariton. Betak mambain pengajaran tu daganak ta. Di sedahati hamak kuning masih sampuraga. Tuinang na laus ke tu pangarat toan.
2: Mak, oh mak, kita nak kais menyebut duduk potang. Pangumuan hendak buat soban. Hendengkan mama aku tanda marat ke hutan leban. Olo mak, mak, olo mak.
3: Oh mama anakku sang puraga, anakku amak siluan tunas. Horo batu-batu sinteh ku amang. Ulak tinggal kena amang nasa sang napas. Mudah lakah amang senang jojakmu. Tunah dah amang semar tujuan. Isi amang pertunaatku. Tu dia doa amang nang kanjalahan.
2: Udahlah kepian cobot, tibu doa umulak. Hati-hati kupi merengut-ngut, hubot edu mak nama lumun marsak.
3: Angku domi damak keputusanmu. Lak kami nara di tarambatan. Kupa buat doa mang dot doa aku. Koras mamang marhat pisan. Kupa buat ku amak kebalian nyebita. Kutuk ku sindahan barang jomu. Kutaut ku namang marsuat ini matang.

0: Abdul Marina disirambas sabajir na jolo tempat kejadian na atong betang marguna tu daganak ta marerap ka pangidoon tu pamarenta ang sarapin ang dibangon betang marguna siya no tu kulinyari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu sana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Danau Toba. Siapapun yang memandang panorama danau ini akan berdecak kagum karena alamnya yang sangat indah. Sisa kedahsyatan letusan super vulkano Toba ini menjelma menjadi warisan manis di generasi ini. Masyarakat sekitar menyebutnya Tau Toba Nauli, yang artinya Danau Toba yang permai. Danau Toba memang tersohor dan menjadi danau yang terbesar di dunia, merupakan reservoir air tawar segar terbesar di Asia Tenggara. Kini danau ini seolah meradang. Ternyata masalah yang dihadapinya cukup kompleks. Eksploitasi keindahan disertai kekayaan alam sekitar meningkat signifikan tanpa disertai pemeliharaan yang teratur. Syukurnya ada harapan positif dari pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi prioritas Indonesia. Semoga keindahan Danau Toba tetap terjaga.

Anda masih di Perumpat FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, terima kasih atas kebersamaan yang masih terus dengarkan Perumpat FM untuk hari ini. Dan kita pastinya semua pernah mendengar Pasar Apung, terutama di Banjarmasin. Kenapa sih ada Pasar Apung di Banjarmasin? Nah, ternyata sejarahnya sangat panjang ya. Menurut penuturan salah seorang keturunan Khatib Dayan, ulama Kerajaan Banjar bernama Syarif Bistami SE, keberadaan Pasar Terapung ini memang gak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar itu sekitar tahun 1595 ya. Dan Pasar Terapung ini kan ikonnya kota Banjarmasin. Jadi ada keunikan Pasar Terapung ini nih abang dan kakak. Yang pertama itu kota seribu sungai. Banyaknya sungai dimanfaatkan menjadi sarana transportasi dan membuka lapak para pedagang. Kemudian beberapa pasar terapung yang terkenal di Banjarmasin itu ada Pasar Terapung Muara Kuin di Sungai Barito. Kemudian Pasar Terapung Lok Bintan, Baintan di Sungai Martapura. Ada Pasar Terapung Sirang di Sungai Martapura. Dan awalnya Pasar Terapung ini sudah ada sejak abad ke-14 loh, abang dan kakak, ya, sebelum Kerajaan Banjar berdiri. Jadi sudah ada sebelum Kerajaan Banjar, keberadaan Pasar Terapung ini gak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar sekitar tahun 1595. Tapi keberadaan Kerajaan Banjar menjadikan Pasar Terapung lebih ramai. Dan salah satunya adalah daya tarik wisata. Jadi di sini itu para pedagang dan pembeli berinteraksi dengan menggunakan jukung. Jukung ini adalah perahu kecil dalam bahasa Banjar sebagai alat transportasi. Dan biasanya dijual kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, dan bahan hasil bumi lainnya. Pasar Terapung ini buka pada pagi hari dan dapat bertransaksi menggunakan metode barter ya. Karena keunikannya, Pasar Terapung pun dijadikan aset negara oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1900. 80.

Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Budaya Nusantara masih terus bersama Anda, sahabat budaya dimanapun berada. Iya, Abang Kakak, yang pastinya pukul 12.32 menit sesaat lagi, saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran berjaringan relay Pro 4 Jakarta Suara Budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana Abang dan Kakak, tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Informasi yang lain, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat dibuka untuk penerbangan komersil lagi mulai tanggal 17 September 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta seluruh aspek keselamatan di sana dipenuhi termasuk landasan pacu. Dudi mengatakan selama ini Bandara Husein Sastra Negara di Bandung tidak tutup. Bandara tersebut tetap dibuka untuk melayani penerbangan terbatas. Dudi meminta agar perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar menjadi prioritas. Perbaikan ini diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aye Po Mariana Suwendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di LRI Pro4 Jambi. Bakal ngebahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Pro4 Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih. Ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah. Siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan. Mau jalan-jalan ke Jambi boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa? Nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Pro4 Jambi Ayo udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Nah, di WhatsApp Pro4 Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Pro4 Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
2: Oh iya.
1: Oke. Oke. Halo Vina.
2: Hai, halo.
1: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
2: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
1: Emang juga masih muda kali.
2: Alhamdulillah, Ais. Ada Po Mariana di sana.
1: Iya, halo, kabar baik. Alhamdulillah, Vina kabarnya gimana kabarnya? Baik kah? Sehat? Alhamdulillah. Ini sendiri panggilnya Vina atau apa nih?
2: Iya, Vina.
1: Vina ya. Oke. Alvina, siang hari ini di RRI Pro4 Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
2: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang dua orang.
1: Iya.
2: Yang ini dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanai Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran Sungai Batang Hari ya, Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga ke urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
1: Baik.
2: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
2: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batang Hari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Line interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
2: Untuk Jambi di 0811607079920.
1: Ya, jadi itu silakan ya. Untuk
2: Jambi.
1: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Propat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana. Kita kenalan dulu. Ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Propat Jambi, Vina?
2: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya Bang ya?
3: Ya, Bang Agil aja.
2: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufalu Raihan. Buset. Aku panggilnya apa nih Bang Naufal? Oke, itu iya. Udah datang, udah narasumber kita di siang hari ini Mpo.
1: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya Bang Po dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo Bang Agil.
4: Halo Kak.
1: Bisa dengar suara Po Mariana ya Bang Agil?
4: Bisa.
1: Iya, Bang Naufal gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Bang Naufal agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
2: Aduh.
1: Enggak, tapi emang bener suaranya rada jauh mikrofonnya nih Bang Naufal.
2: Memang.
1: Iya, memang benar iya. Ya. Takutnya salah di kuping kita di sini, enggak ya? Benar ya, emang rada jauh
2: memang,
1: ya?
2: Memang kayaknya emang agak-agak apa mic-nya emang agak-agak jauh, agak-agak dikit jauh. Gimana sih
1: gitu.
2: Bahasanya gitu lah pokoknya.
1: Kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh, Vina?
2: Kayaknya enggak
1: bisa kali ya. Ganti-gantian ya, gitu. Ya, kasihan loh kalau ngobrol entar suaranya jauh.
2: Iya, nanti aku bilang sama orang sini.
1: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
2: Okay.
1: Iya. Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina.
2: Diperkenalkan
1: dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Naufal? Bang Agil dulu kali ya. Silakan, Bang.
2: Boleh, silakan, Bang.
4: Baik, terima kasih, Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
1: Iya. Jadi,
4: terus,
1: ya.
4: Apa Kak?
1: Iya, jadi ini apa lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini Bang?
4: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas Kak.
1: Oke.
2: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin Bang di Danau Teluk ini?
4: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan nggak menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah itu kayak mana tuh Bang? Boleh Abang Naufal mungkin menjelaskan, silakan Bang.
5: Nah, jadi peran kami di situ Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan biasanya dari Jambi-Jambi sini lah Kak. Ada juga dari orang dari jauh lah, kayak dari Tukal, dari Sabah, banyak yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu juga kami jelasin Kak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang ya, pernah menjadi salah satu mata pencarian juga, mata pencarian juga itu nelayan di situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, tentang ikan-ikan di situ. Habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten kan Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
2: Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan masyarakat, untuk saat ini ya Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar Provinsi Jambi?
5: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal ya.
2: Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana sih Bang, nengok sunset gitu-gitu kan.
4: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu.
2: Oke.
4: Itu di kalangan anak-anak muda Kak. Seperti kayak apa pacaran, juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
2: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini, berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
4: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
2: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya, barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang, abang Novel atau abang...
4: Boleh, Novel dulu.
2: Novel. Oke.
5: Jelaskan tentang apa nih, ya?
2: Mengenai sejarah Danau Teluk.
5: Oh, sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami... mungkin belum banyak tahu sih.
2: Oke, boleh.
5: Tapi kalau tentang perannya di seberang itu jadi salah satu, itu tadi gak memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian gak? Sebagian masyarakat di seberang dulu itu kebanyakan nelayan gak? Nah, jadi mencari ikan. Tapi seiring berkembang zaman sekarang gak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap kak, menurut kami. Karena pertama, sumber daya alam yang di situ udah kurang, gak ada macam itu lagi.
2: Oh oke.
5: Karena ikannya udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami, kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa bisa jadi usaha juga gak?
2: Oh, oke.
5: Okay. Jadi ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi.
2: UMKM lokal ya berarti ya bang ya.
4: Benar.
5: Kami tuh pengennya kayak gitu lah. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulunya tuh pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah, tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir. Karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata, kita mau kotor, banyak sampah. Dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami tuh pengen sedikit
4: menyadarkan.
5: Ya kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah gitu.
2: Dari
5: jalan wisata tadi.
2: Boleh bang. Melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bang Novel tadi.
4: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya Kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya, seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui Kak. Karena... aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu aktivitas nelayan masih banyak sekali Kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan tapi juga nelayan membudidaya ikan. Seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat dijadikan untuk destinasi wisata itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak Kak.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman bang kalau untuk jadi tempat wisata?
4: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
2: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Yeah. Nah, kalau Abang Novel sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
5: Nah, kalau mitos enggak boleh Abang tanya, boleh Kakak tanya ke Abang Agil enggak?
2: Oke. Boleh Bang, silakan.
4: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar. Danau Teluk itu dulunya itu, di Danau Teluk itu Kak, ada terdapat satu pulau. Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu, kalau cerita masyarakat sekitar, itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
2: Oh, jadi memang jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang Abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa Bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah, tapi akhirnya kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
5: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga, Pulau Pabe itu
4: tahun 2000-an awal.
5: 2000-an awal itu tempatnya dinas perikanan ya?
4: Kota Jambi.
5: Dinas perikanan. Tapi sekarang udah gak ada lagi, di situ udah mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan itu, jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang gak menghuni sama sekali lagi.
2: Oh oke. Okay.
5: Memang kosong lah itu, cuman ada bekas bangunan dari dinas perikanan itu.
2: Sampai sekarang berarti?
4: Sampai sekarang
2: berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Novel juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Nah itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Novel jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai, oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi, seperti itu.
4: Ya, boleh, kami silakan menjelaskan sedikit sejarah tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian Kak, wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami, yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan, karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara, banyak cara Kak, ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu?
5: Menjala
4: ikan, jala. Ya banyak. Juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ Kak.
2: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya Bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah, tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana Bang?
5: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk Kak, kayak Danau Sipin lah Kak, lebih tepatnya kan kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah Kak, sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini Kak, dia lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah Kak, yang banyak Kak. Kalau tidak ada orang yang tinggal di tengah danau itu tidak ada. Karena paling yang tinggal di situ, paling orang yang punya kerapa, ikan, yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen. Tinggal tetapnya di situ
4: tidak ada.
2: Kalau untuk tetap. Oh berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas Abang nih, ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
5: Pengennya kami tuh kayak itu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah memperkenalkan hal-hal yang ada di seberang. Jadi lewat pariwisata dulu, mungkin

0: sudah di apa diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya, untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval, kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa, naik perahu di sana ya Bang ya? Ya
1: betul. Naik
0: perahu tadi Bang, ini kan diposting di sosial media. Kalau boleh tahu nih, mungkin ada beberapa yang penasaran juga, pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang, untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
1: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
0: Oke, Instagramnya apa Bang?
1: Titik balik.
0: Titik balik.
1: Ah. Ya, titik. Cari aja di Instagram itu titik balik.
0: Oke.
1: Atau di TikTok.
0: Oke.
2: TikTok sama aja berarti.
0: Di TikTok ya. Juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih yang di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Diulang kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
2: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
0: Iya.
2: Ataupun WhatsAppnya ya Pak ya.
0: Iya. Di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
2: Oke. Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
3: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awalnya apa bentuk titik balik itu kan? Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Enduro
4: di pinggiran Danau Teluk.
3: Di pinggiran danau ya.
2: Oh iya.
3: Jadi kami itu
4: sering duduk di situ.
3: Kami itu duduk di situ lah. Nah, kata kami duduk di situ saling
4: bertukar
3: ya. Ya saling bertukar pikiran,
2: sering ngobrol bareng.
3: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Enduro tuh melihat nelayan yang senang pakai perahu, dia pengen, naik perahu. Nah dari situ kami lihat ada peluang, jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada, kayak rata-rata kami di seberang kak pasti punya perahu.
2: Oh iya, nah, alat transportasi
3: ya. Perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi, apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak nemain dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak. Karena orang seberang, dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap tahun masih banjir. Nah jadi pasar target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
4: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
3: Nah jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi konten foto segala macam, kami up ke
4: media TikTok, sosial kami.
3: Nah, ya di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu tentang itu.
2: Oke, berarti itu perahu kan ada tuh Bang, duo orang. Maksudnya tuh duo model perahu, yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana Bang?
3: Kami itu Kak, kalau perahu kami itu enggak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk Kak.
2: Kenapa gitu?
3: Kalau di Danau Teluk itu Kak, bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan denda. Karena dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas nelayan di situ. Ganggu aktivitas nelayan. Terus banyaknya jaring-jaring juga.
4: Jaring-jaring pukat.
3: Jadi kalau pakai mesin itu, mungkin bisa putus lah, mengganggunya. Nah jadi kami memilih alternatifnya, walaupun agak jauh sih rutenya Kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dia dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
4: berperahu ya, bersama titik balik tadi.
2: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa Bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
3: Kalau price list kami itu Kak, kalau untuk explore kami di hari weekday itu di double minggu.

0: 25.000 per orang.
1: Oke. Okay.
0: Kalau di weekend Kediri 35.000 per orang.
2: Sedikit iya. Menambahkan itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, plus sudah diedit.
1: Sudah semua ya, berarti itu yang terima beres.
2: Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ, Kak. Apalagi okay. Anak muda kan.
3: Baik, kalau gitu. Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
3: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
4: Pak Susanto di Kuburaya.
3: Oke, okay, lanjut. Terima kasih, Pak.
4: Aman,
3: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Ada di sini ada Vina, host di Perempat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari Komunitas Titik Balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya.
1: Betul.
3: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
4: Yang kami tanyakan itu pertama, luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah, dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia, apalagi ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia yang masuk ke danau itu. Nah, itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini narasumbernya. Soalnya umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi, mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Kita harus maklumi. Okelah, makasih.
3: Terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Baik.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
2: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan, Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah.
1: Iya. Oke.
2: Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Justru kalau air pasang, kayak air apa banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
1: Jadi warnanya warna Batanghari.
2: Iya, jadinya. Kalau air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut, itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak, itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
3: ya.
1: Aman berarti.
3: Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi, Vina dari Jakarta ya. Interaktif Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Ya.
5: Pak Nana.
3: Ya, Pak Haji Amsar.
5: Di Jakarta.
3: Iya. Silakan Pak.
5: Siapa di Jambi tuh?
3: Ada Vina.
5: Bobina, Bobina sama abang-abang apa tuh?
3: Bang Agil orang sama Bang Nova, Bang Agil sama Bang Nova.
5: Nah, gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun akhir orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Iya, saya mau nanya nih sama abang siapa?
3: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Nova.
5: Bang Agil sama Bang Nopal, itu dipanggilnya danau apa tadi?
3: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah terus aktivitas di sana para nelayan sekitar danau. Itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Apa habis saya tahun 2020 saya angkat kaki dari danau Jatiluhur, dari waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya.
3: Ya.
5: Itu aja sih.
3: Ya, baik.
5: Itu aja ya.
3: Itu aja ya, Pak Haji Ansar ya. Terima kasih, ya. Pak Haji.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agil Noval yang menanggapi.
6: Kalau untuk dari Muara Bungau ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari itu tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
1: bening ya,
6: bening nggak? Karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar, jadi dari yang seperti kita tahu aliran dari hulu kalau bilang ya, dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh nggak, namanya sindongpeng mungkin. Nah, jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar. Dan air yang di danau itu mendap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk, terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk, dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
2: Jaring apung.
6: Jaring apung. Kalau kami bilangnya itu keramba.
1: Iya, keramba.
6: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan...
2: Patin. Gurami.
6: Ikan gurami, kalau
1: itu ikan bau.
6: Tapi kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk indukan. Jadi untuk indukan, dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun. Indukan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur, telurnya baru didetasi dulu, lagi baru naik ke rumah.
1: Berkembang, dikembang biakan, ya.
6: Untuk pembibitan, ikan patin. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolong kolam.
1: Kalau budidaya sendiri ya.
3: Baik.
6: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
3: Iya. Oke. Baik kalau gitu, Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya, Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih Kak katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026, bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi? Gitu pertanyaannya nih. Ya baik, gimana nih, kira-kira mau ditanggapi gak, seperti apa?
2: Gimana Kak?
3: Bagaimana Sar? sarannya promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
1: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi gitu.
3: Nah, kali. apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih ya.
1: Jambi.
3: Gitu apa kali gimana?
2: Iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak. Justru kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
3: Oh iya.
1: Oh Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
3: Iya. Oh gitu. Berarti pakai bahasa Melayu.
2: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat.
3: Iya.
2: Jadi sulit untuk dimengerti katanya.
1: Mengerti susah ribet.
2: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
1: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
3: Berarti
2: untuk memperkenalkan juga bahasa kami kan.
3: Berarti sudah terjawab ya pakai bahasa Melayu tuh di sana ya.
1: Melayu
3: seberang. Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada line telepon lagi nih Vina di Jakarta. Di sana ada nggak Vin?
1: Kok di sini enggak laku-laku ya teleponnya ya?
3: Enggak apa-apa lah ya Vin ya, sama aja ya.
1: Gas lah.
3: Halo.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tangga Mas Lampung.
7: Kakak Pina.
3: Iya.
1: Yep.
7: Iya, saya Leman di Lampung. Kakak Pina Pak Nana.
3: Iya, silakan Bang Leman.
7: Ya, saya mau tanya dengan asumsi yang ini siapa tadi?
3: Agil.
7: Abang Agil dengan Abang Noval.
3: Noval betul. Ya,
7: oh. Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
3: Iya.
7: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah Teluk apa ini namanya?
3: Danau Teluk.
1: Danau Teluk.
7: Oh, saya kembali ke saya kakak. Teluk Semangka teluk yang ada di Lampung, Tangga Mas Lampung, Tagung Ponana. Jadi, misal soal danau Teluk. Nah, pertanyaannya, di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu? Dan apa saja destinasinya yang ada di sana? Apakah ada pertunjukan apa gitu Monana Popuna untuk pertanyaan untuk kedua nasum global dengan Agil itu.
3: Iya, oke itu aja ya Bang Leman ya. Iya, selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya Naufal atau Agil jadi yang pengen ke Danau Teluk kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
2: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali Kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan kalau dulu kami ada agenda rutinan Kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk.
3: Ada
2: Festival Danau Teluk itu banyak beraneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan Kak. Kayak lomba perahu tradisional, pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja, pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak Kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih cantiknya enggak, sumpah.
1: aku juga belum pernah kesana.
2: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami.
3: Iya.
2: Itu sunsetnya itu mantul Kak ke air apa air danau
1: tadi
2: memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah Kak untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga pre-wed.
1: Sekarang lagi zaman.
3: Iya, benar-benar. Tadi saya lihat TikToknya tuh ada yang pre-wedding di situ ya.
2: Kami juga menerima pre-wedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada pre-wed outdoor di danau.
1: Jadi itu dimanfaatkan ya Bang ya.
2: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
3: Baik kalau gitu. Ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Properti Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif. Vina, bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin?
1: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
3: Iya, jadi silakan yang mau ke Perempat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya, dari titik balik ya Abang Po, apa pendengar Perempat di Nusantara. Ya udah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Alvin Adabayanti, penyiar di Pro4 Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Pro4 Jakarta maupun telepon ke studio Pro4 Jakarta juga boleh, atau mau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Pro4 Jambi. Untuk line interaktifnya bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana?
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920. Okay. Tapi udah ada yang masuk nih.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh, ya, sekalian ya. Oke, okay, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang, mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Pertanyaan, nyimak nih. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Apa namanya tuh memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Kayak mana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ini menjawab kak. Kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian itu ya.
2: Kelestarian ekosistemnya.
3: Itu biasanya paling kami kayak ini kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan dari luar.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nah, cara kami ke pemberitahunya tuh kak, jangan buang langsung ke air.
2: Oh, oke, okay. Berarti ada pembuangannya sendiri ya bang ya.
3: Sama
2: juga
3: kami juga. Setelah selesai itu baru kami sampai kami yang di atas. Karena bertujuan, walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu, itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan, sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit, tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung ke air itu pasti danau jadi kotor segala macam. Nah itu kami tidak mau kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu ya, di sediakan sampah seketika ketika sampahnya sudah makanannya sudah selesai. Nah sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau itu kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau juga.
2: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk buang sampah pada tempatnya ya bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Pro4 Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk, seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya. Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Ya kalau.
1: Ya, oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: explore sama private itu berbeda kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan. Kalau private itu video juga kita edit, juga foto private, spot-spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk private tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500.000. Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kak.
2: Itu untuk private kan?
4: Ya juga kami menyediakan lentera. Kalau

Puan pada minggu kemarin. Acara ini dihelat sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala. Ritual yang digelar setiap bulan Muharram ini menampilkan warga yang berdandan menyerupai kerbau dan diarak keliling desa sebagai simbol kehidupan agraris masyarakat setempat. Para petani membawa cambuk sebagai bagian dari prosesi yang menggambarkan aktivitas mengolah sawah. Bagi petani desa Alas Malang, kerbau adalah simbol dari kesejahteraan dan kemuliaan. Setiap bulan Muharram, mereka menggelar ritual kebo-keboan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala agar hasil panen tidak diserang hama penyakit. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan, balik lagi nih bersama saya Sanan Siregar, tentunya di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan Kakak, 1 jam ke depan Sanan bakal ngawani Abang dan Kakak di acara kesayangan Abang dan Kakak, alunan musik keroncong dan berbagai informasi menarik. Jadi Abang dan Kakak jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

chat.

Lanjut lagi, abang dan kakak pro 4 Medan. Lanjut lagi, abang dan kakak pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak, tentunya kita semua pasti nonton Piala Dunia 2026 yang saat ini sudah memasuki 32 besar. Setelah

0: Pesan dari saya, ketika kita menonton bola, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan terlalu larut dalam begadang, karena yang paling penting adalah kesehatan walaupun kita punya negara yang kita idolakan. Nah, kalau aku sendiri, Abang Dekak, aku sangat mengidolakan Portugal dan berharap nantinya Portugal bisa juara Piala Dunia. Tapi kadang-kadang banyak isu yang hoax-hoax yang ada di internet, Abang dan Kakak. Itu artinya kita sebagai masyarakat budaya yang ada di Kota Medan atau dimanapun berada di Sumatera Utara harus memastikan bahwa informasi yang kita terima adalah informasi yang valid. Jangan asal sebar-sebar informasi, Abang dan Kakak. Sekian informasi terkait dengan Piala Dunia, Abang dan Kakak. Jangan kemana-mana karena masih banyak lagi lagu-lagu keroncong dan berbagai informasi menarik yang akan Sahnan sampaikan untuk Abang dan Kakak. Tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
2: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Eh Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
2: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
3: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: FM, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak Perempat Medan, masih bersama saya Sahnan Siregar. Nah Abang dan Kakak, tadi adalah lagu dari Winda yang berjudul Mahameru. Abang dan Kakak Perempat Medan, selainnya kita anak muda dan juga generasi-generasi penerus bangsa, alangkah baiknya kalau kita selalu menjaga budaya dan leluhur-leluhur yang tentunya memiliki sejarah yang baik untuk bangsa dan negara kita. Abang Kakak, saat ini di Medan sedang berlangsung perhelatan budaya besar bertajuk Gelar Melayu Serumpun atau Gemes Gemes ke-9 tahun 2026. Acara ini sangat pas bagi pecinta budaya. Acara ini berlokasi di Lapangan Merdeka Medan, di berlangsung selama 4 hari yaitu 27 hingga 30 Juni 2026. Dan hari ini adalah tanggal 29, maka Abang dan Kakak bisa berkunjung ke sana dan menikmati pesona-pesona adat budaya Serumpun Melayu tentunya. Abang dan Kakak, pertunjukan seni, penampilan seni tari musik disuguhkan di sana, musik tradisional dan tradisi Melayu dari berbagai daerah di Indonesia serta delegasi negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Korea Selatan dan Tiongkok. Ada juga beberapa pemeran-pemeran UMKM stan yang menawarkan produk kerajinan tangan dan berbagai kuliner khas Melayu. Ajang ini menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan antar bangsa dan memperkenalkan budaya Melayu kepada masyarakat luas, baik lokal maupun mancanegara, sebagai bagian dari soft diplomacy. Nah Abang dan Kakak, informasi tadi seharusnya menjadi suatu kebanggaan bagi kita karena masyarakat atau pemimpin-pemimpin kita di Sumatera Utara masih terus menjaga adat budaya yang ada di Sumatera Utara. Abang dan Kakak, jangan kemana-mana, masih banyak lagi lagu-lagu yang sangat-sangat menggugah telinga Abang dan Kakak dan informasi-informasi menarik. Jadi tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: 88,4 Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih bareng saya, Sanan, Abang, dan Kakak. Itu dia tadi lagu dari Peter Pan, cover Keroncong, Mungkin Nanti. Abang dan Kakak, waktu mungkin terus berjalan, tapi ada beberapa melodi yang menolak untuk memudar. Suara khas, lirik yang terasa seperti curahan hati, dan aransemen yang selalu berhasil membawa kita kembali ke masa itu. Kita bicara tentang Peter Pan, kelompok musik yang tidak hanya melahirkan lagu, tapi juga melahirkan banyak kenangan di hidup kita semua. Abang dan Kakak, Peter Pan tadi jadi salah satu lagu yang sangat-sangat terkenang tentunya di masa-masa nostalgia kita dulu. Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, masih banyak tentunya alunan musik keroncong yang akan Sanan puterin dan berbagai informasi menarik lainnya. Tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Intermezzo.
2: Cep,
3: apaan Cup?
2: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
3: Tebakan apa lagi Cup?
2: Yakin nih mau denger?
3: Kayaknya aku bisa jawab nih.
2: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
3: Siapa ya? Anjas marah.
1: Intermezzo.

Udah gak terasa, 1 jam udah Sahnan menemani abang dan kakak. Abang dan kakak mungkin lagi ada yang di perjalanan ya kan, ada yang lagi mungkin baru nyari makan siang di terik matahari ini, ada juga yang lagi santai-santai mungkin minum es kelapa atau minum yang dingin-dingin kali abang dan kakak. Abang dan kakak, tentunya kita semua pasti merasakan betapa anehnya perubahan-perubahan cuaca di beberapa minggu belakangan ini abang dan kakak. Nah, Sahnan bakal ngasih tips buat menjaga imun di tengah cuaca yang tidak menentu. Abang dan kakak, cuaca yang sering berubah-ubah dari terik panas ke hujan deras membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi virus seperti flu, batuk, dan kelelahan ekstrim. Nah, abang dan kakak, berikut cara untuk menghadapinya. Abang dan kakak, hidrasi adalah kunci. Jangan menunggu haus, cuaca panas membuat kita kehilangan cairan lewat keringat, sementara cuaca dingin sering membuat kita lupa minum. Tetap konsumsi air putih minimal 2 liter sehari untuk menjaga kelembapan sel tubuh. Kalau untuk nutrisi yang alami, pastikan asupan vitamin C dan vitamin

akan memungkinkan atau konsumsi makanan seperti telur dan ikan. Jadi abang dan kakak, kalau mau turun hujan nih, abang dan kakak jangan lupa ya kan, sedia jas hujan biar jangan kehujanan ya kan, nanti kedinginan pula menggigil siapa yang rawat abang dan kakak, apalagi jomblo ya kan. Nah abang dan kakak, gak terasa nih, ini udah di edisi akhir alunan musik keroncong bareng Sahnan abang dan kakak. Nanti di siaran di edisi berikutnya, abang dan kakak bakal ditemani oleh rekan Sahnan yang akan menemani abang dan kakak hingga pukul 20.00 nanti. Abang dan kakak, Sahnan undur pamit dari ruang dengar abang dan kakak, tentunya di 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Gundala Gundala berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

0: harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin nyahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin nyahut.

0: 88,4 FM Perempat Air Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Bapak dan Kakak. Sore hari ini kembali Najwa hadir menemani di Prodangdut ya. Ini sudah ada penelpon pertama, kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Makin asik makin nyahut.
0: Makin nyahut Bu Ratni. Pertama ya pembukaan Bu Ratni.
1: Number one ya.
0: Iya, sehat Bu Ratni sore hari ini.
1: Sehat, Nuncat juga kan?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Mau makan, Najwa?
0: Sudah.
1: Apa lauknya?
0: Biasa, ayam.
1: Mantap.
0: Iya, Bu Ratni, sudah?
1: Ayam juga disemur tadi.
0: Oi, mantap, bervariasi. Ya udah, Bu Ratni mau request lagu apa?
1: Lagu apa ya, Non?
0: Apa?
1: Lagu Danang lah, cariin.
0: Danang, kayak semalam ya.
1: Ya, tapi yang lain lagi, bukan
0: Danang.
1: Itu lagi.
0: Danang, ini ada cinta memilih pergi, di sana menanti, di sini menunggu, jejak cinta, kena tipu, terus ada
1: satu. Bisa jadi di sana menunggu, si dulu nanti jalan.
0: Boleh, nanti Nejo puterin.
1: Iya, number one ya.
0: Iya.
1: Palak kayu bulannya, kok malam gak pernah dapat? Kayak mana tuh ya, Non?
0: Tadi malam bulannya dapat.
1: Enggak
0: juga ya.
1: Mulanya kali kalau malam, kenapa ya?
0: Iya,
1: siang lumayan lah.
0: Mungkin kok karena malam rame yang mau join.
1: Asik-asik apa aja. Kepingin awak mau bicara langsung ya kan.
0: Iya, berbagi kabarnya ya kan.
1: Iya, kayak kali Non.
0: Nah, yang penting ini pertama ya Bu Ratni. Oke lah, sama-sama.
1: Senang kali number one dapat. Terima kasih, sehat selalu ya, lancar-lancar bikinnya.
0: Amin.
1: Dapat mendapat jodoh yang setia and soleh.
0: Amin.
1: Selamat bertugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni number one. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Halo Prodangdut.
2: Makin asik, makin ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Lumi.
2: Apa kabar Kak Najwa?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Iya,
0: Bang Lumi sehat.
2: Sehat juga pasti Kak Najwa, bahagia selalu.
0: Bahagia selalu. Mau request lagu apa Bang?
2: Lagunya dari Ayu Soraya, Pantai Kutem Mbak Kak Najwa.
0: Ayu Soraya?
2: Pantai Kute.
0: Pantai Kute, bentar ya. Pantai Kute, ih nggak ada.
2: Cuma satu Ayu Soraya.
0: Cuma satu, bentar. Cuma satu, ada.
2: Ah, itu aja Kak Najwa, lagunya Kak Najwa ya.
0: Boleh.
2: Ya, cuma satu dia di hati itu Kak Najwa ya.
0: Siapa tuh?
2: Ada deh.
0: Oh iya.
2: Terima kasih Kak Najwa ya, selalu Kak Najwa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bang Lumi cuma satu. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Halo Prodangdut.
3: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam Kak Ririn.
3: Apa kabarnya?
0: Sehat alhamdulillah. Mau ada lagu
3: cuaca di sana gimana Kak?
0: Cuaca di sini udah mulai mendung ya. Kayaknya semalam nih hujan.
3: Kalau di sini udah hujan dari tadi jam 1 udah hujan.
0: Loh, belum berhenti?
3: Belum, ini masih gerimis.
0: Tangisan siapa tuh ya?
3: Ya?
0: Tangisan siapa tuh?
3: Tangisan siapa ya? Tapi tahu gak ya?
0: Ya
3: ada Kak, lagunya dari Evita Mala Kak.
0: Evita Mala, bentar ya Kak.
3: Judulnya Buka Pintu Kak.
0: Evita Mala, Buka Pintu. Oh mana iya. Nih, kok gak ada? Ntar. Buka Pintu. Adanya dari

0: Irma, Irma Erviana.
1: Ya udah nggak apa-apa, itu juga boleh. Yang penting buka pintu judulnya kan kak.
0: Iya, buka hati kapan kak?
1: Buka hati udah sih sebenarnya.
0: Oh, udah. Yaudah.
1: Terima kasih ya kak.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat lagi ya. Halo Prodangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut Cynthia. Ya. Sehat.
2: Sehat baik, gimana kabar Najwa?
0: Sehat alhamdulillah. Ya udah Cynthia mau request lagu apa nih?
2: Aku udah ada lagu dari Eri Susan.
0: Eri Susan.
2: Oh. Ini judulnya Murid Gerimis Melanda Hati.
0: Gerimis ada. Lagi gerimis di sana?
2: Enggak, emang hafal kan gue, tapi hatinya.
0: Oh, hatinya. Berarti itu air mata Cynthia lah ya yang hujan enggak reda dibilang Kak Ririn tadi.
2: Lain lagi lah yang itu.
0: Oh, lain lagi. Ya udah, oke lah. Nanti Najwa putar ya Cynthia.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Oke lah ya. Kayaknya satu lagi boleh nih. Sebelum nantinya Najwa putarin lagu requestan dari fansnya Prompat ya. Oke, halo Prodangdut.
3: Makin asik makin dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada siapa di mana?
3: Ada pendatang baru.
0: Siapa tuh?
3: Warga Mapilindo.
0: Siapa tuh?
3: Enggak tahu suara saya ya.
0: Enggak. Ada siapa nih?
3: Om Khairul.
0: Om Khairul. Kayaknya perdana ya sama Najwa.
3: Perdani.
0: Iya, perdani.
3: Kalau perdana pertama, perdani kedua ya.
0: Oh, kedua ya?
3: Ya, iyalah harus gitu.
0: Oh iya. Yaudah, mau request lagu apa?
3: Lagunya ini langsung lagu terus nih.
0: Iya.
3: Lagunya yang gampang-gampang aja ya.
0: Oke.
3: Dari suara si Minel aja.
0: Siapa?
3: Minel.
0: Minel.
3: Iya. Judul kasih.
0: Bentar ya, Najwa cari ya. Dangdut tuh. Iya.
3: Keroncong.
0: Oh, ini lagi pro dangdut nih.
3: Memang aku kapan-kapan aku gak pandai kalau di perempat nih, so sorry.
0: Iya, ini jam 15 sampai 17 kita perdangdut.
3: Ya kalo... udah, ya aku kan tahu, aku kan pura-pura aja bilang keroncong. Pernah aku keroncongan ini.
0: Oh alah, dari Ike Nurjana nih kasih.
3: Jangan, Minel.
0: Gak ada yang ada dari itu. Minel.
3: Masa Minel, M-I-N-L, Minel. Ada di... itu.
0: Penyanyinya pun gak ada di list ini, penyanyi dangdutnya.
3: Minel, serius nih?
0: Iya serius, adanya yang dari Ike Nurjana.
3: Janganlah Ike Nurjana, aku udah sebentar aku dengar suara dia.
0: Iya, mau yang dari siapa nih jadinya? Judul lagu apa?
3: Dari suara siapa aja lah nih? Apa? Dari Yunita Ababil aja lah.
0: Hah?
3: Yunita Ababil.
0: Yunita Ababil, bentar ya. Iya. Apa judulnya?
3: Trauma.
0: Selama
3: trauma.
0: Oh trauma. Oke boleh.
3: Eneng kan?
0: Eneng. Nanti Najwa putarin ya.
3: Ya mudah-mudahan Puan Najwa sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Nah karena sebenarnya aku pengen besok aku nelfon karena api besoknya nanti lagi nih.
0: Gitu.
3: Nah jadi mudah-mudahan bisa dapat jalur lagi ya.
0: Oke.
3: Ya, makasih banyak ya Najwa ya.
0: Sama-sama.
3: Tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Najwa puterin dulu lagu requestan dari fansnya Prompat ya Bang dan Kakak. Jangan khawatir karena setelah itu Najwa masih menemani sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di Prodangdut makin asik makin yahut.

Dangdut. Makin asik, makin yahoo.

He cuma satu ku pinta darimu. He cuma satu ku harap darimu. Cuma satu sayangi aku. Cuma kamu.

88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa, pastinya abang dan kakak di Medan sore hari ini. Dan spesial, kita juga masih di Prodangdut Makin Asik Makin Yahut ya. Dan sore hari ini Najwa akan menemani Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk abang kakak yang mau request lagu-lagu dangdut di sore hari ini, masih bisa pastinya ya. Apalagi nih cuaca di Kota Medan cukup mendukung ya, mendung-mendung gimana gitu. Dan ada beberapa daerah yang sudah diguyur hujan juga. Selalu jaga kesehatan dan keselamatan pastinya ya. Mungkin ini kita ke WhatsApp dulu ya Bang Kakak. Sudah ada masuk satu WhatsApp dari siapa nih? Oke, Prodangdut makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak, Amira di Marelan mau request lagunya Bunda Rita Ikhlas. Oke, boleh Amira nanti Najwa puterin ya. Dan ini juga udah ada requestan lagi dari siapa nih? Yunadi Kapten Muslim. Assalamualaikum, mau request dong Prodangdut lagunya Siti Badriah, Harus Rindu Siapa. Oke. Oke, nanti Najwa puterin. Dan kebetulan juga sebentar lagi bakal kumandang azan salat asar ya Bang Kakak. Mungkin dua lagu ini dulu Najwa puterin. Setelah itu nanti kita buka line telepon lagi. Jadi untuk Bang Kakak pastinya tetap di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Apakah saatnya azan sholat asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: 88,4 FM Prompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak masih bersama Najwa pastinya di Pro Dangdut, makin asik makin yahut ya. Ini sudah ada penelpon lagi, kita coba angkat dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut makin asik makin yahut.
0: Iya, ada siapa di mana?
1: Dengan Pak Zainal Tanjung.
0: Ada Pak Zainal Tanjung. Gimana kabarnya Pak Zainal sore hari ini?
1: Sehat walafiat, bagaimana dengan Najwa?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak Zainal mau request lagu apa ini?
1: Request lagu dari Arafik, judulnya Janji.
0: Arafik judulnya Janji. Bentar ya. Mana nih Arafik, kok enggak ketemu? Arafik Janji, oke boleh. Nanti Najwa puterin ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi ya. Kita angkat dulu nih. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Makin yahut, ada siapa di mana?
2: Nah, ini Pak Ali dari Pantai Labu.
0: Oh, ada Pak Ali dari Pantai Labu. Gimana kabarnya Pak Ali?
2: Dengan siapa nih?
0: Najwa di sini.
2: Najwa, sehat
0: iya,
2: kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Ali sehat juga ya. Mau lagu apa?
2: Mau minta lagu Sebujur Bangkai.
0: Sebujur?
2: Dari Roma Irama.
0: Sebujur Bangkai Roma Irama, oke boleh, nanti Najwa puterin.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Ali, Sebujur Bangkai. Oke deh, ini sudah ada yang bergabung lagi. Halo Pro Dangdut.
3: Sore makin nyahut.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
3: Orang Sembada datang.
0: Bu Farida, sehat Bu?
3: Kurang enak badan.
0: Oh ya, semoga cepat sembuh ya.
3: Amin, mudah-mudahan gak jadi.
0: Mau lagu apa nih?
3: Lagunya lagu Soimah.
0: Nanti dibilang gak diputar lagi.
3: Jangan yang itu lagi, coba yang tengok coba lagi.
0: Ada Hoa-Hoe, Lukisan Kisah, Pelet Cinta, Setan Apa, itu doang. Halo.
3: Hoa-Hoe.
0: Hoa-Hoe.
3: Ada ya.
0: Oke.
3: Aku pun udah sehat kok. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk abang kakak yang masih mau bergabung di Pro Dangdut sore hari ini bersama Najwa, pastinya masih bisa ya. Karena nanti Najwa akan menemani Pro Dangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nih abang kakak. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ini sudah ada masuk. Assalamualaikum kak, nama saya Miftah dari warga Helvetia. Request lagunya Berondong-berondong tua buat kakak, selamat tugas sampai tuntas. Makasih. Oke, nanti Najwa puterin ya. Dan ini sudah ada yang masuk juga WhatsApp dari Sultan di kawasan Budur. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, mau request lagunya Leni Asita, Jodoh Tak Kemana. Oke deh, boleh, nanti Najwa puterin ya. Jadi untuk kakak-kakak yang masih mau bergabung, pastikan tetap di 88,4 FM, Prompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Perempat Air di Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, abang dan kakak di Medan sore hari ini ya. Masih spesial di Prodangdut pastinya. Oke, ini sudah ada yang bergabung. Kita coba angkat lagi nih. Halo Prodangdut.
1: Halo Najwa.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
1: Ini Bang Arman ini dari Tanjung Balai.
0: Bang Arman dari Tanjung Balai, ngeri. Sehat Bang?
1: Sehat, Nadi, apa?
0: Mau lagu apa?
1: Sehat Nadia.
0: Najwa.
1: Oh, Najwa. Mm-hmm. Sorry.
0: Lupa, bah.
1: Iya, aduh.
0: Iya, gak kawan lah
1: Abang
0: kita.
1: Kawan lah.
0: Iya, kawan ya.
1: Namanya dari Asahan sama dari Labura.
0: Deket ya kan?
1: Lah. Iya.
0: Yaudah, sedinding.
1: Paling dinding itu, Asahan sama Labura kan?
0: Betul, iya. Yaudah lah
1: Bang Arman, Nasibuan.
0: Iya, mau lagu apa?
1: Lagunya Semua Untukmu.
0: Semua Untukmu.
1: Dari Macica Mukhtar.
0: Ini dari Adli.
1: Dari Macica Mukhtar gak ada?
0: Gak ada.
1: Dari perempuan gak ada?
0: Gak ada, dari Adli yang ada Semua Untukmu.
1: Udahlah. Itu pun jadilah.
0: Boleh, nanti Najwa puter ya.
1: Oke Najwa, buat Najwa semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap cantik.
0: Yes.
1: Tebal dompetnya.
0: Iya, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa paling terakhir yang paling Najwa aminin kenceng ya. Kalau tetap cantik ya udahlah ya. Yang paling kenceng tuh yang dompetnya tebal terus. Jadi kalau misalnya galau gak perlu nangis. Kalaupun nangis menyeka air mata bukan pakai tisu, pakai duit. Oke lah, untuk kakak-kakak yang masih mau bergabung di Prodangdut sore hari ini ya. Ini kita juga udah semakin di penghujung waktu nih ya Bang Kakak. Jadi yang masih mau request lagu-lagu dangdut pilihannya pastinya masih bisa di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Ya ini kalau misalnya gak ada yang request, nanti mau bacain yang dari WhatsApp dulu. Halo Pro Dangdut, makin asik makin yahoo. Ada Mimin di sini dari kawasan mana nih? Kapten Muslim, mau deket ya. Mau request lagunya Via Valen, Sempurnakan Langkahku. Oke boleh. Leh Mimin, nanti Najwa putarin ya Min. Oke nih selanjutnya juga ada requestan dari siapa nih? Gak ada namanya ya. Mau request lagunya Senyum Membawa Luka dari Maggie Z. Boleh nanti Najwa putarin ya. Dan pastinya juga Bang Kakak untuk tetap di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat iman, Islam, serta hangatnya kebersamaan di dalam keluarga. Salawat serta salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore sahabat budaya Pro 4 FM dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya bisa hadir menemani ruang dengar Anda dalam siaran Mutiara Sore. Semoga udara sejuk pada hari ini membawa ketenangan ke dalam rumah dan hati kita semua. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, mari kita tengok sejenak suasana ruang tamu atau meja makan kita akhir-akhir ini. Seringkali kita berada di ruangan yang sama, duduk berdekatan, namun jiwa kita terasa sangat jauh. Mengapa? Karena masing-masing dari kita, termasuk anak-anak kita, pandangannya sedang terkunci pada sebuah layar kecil berukuran 5 inci di genggaman. Hari ini, melalui siaran ini, kita akan merefleksikan sebuah tema yang sangat krusial bagi ketahanan keluarga kita, yaitu anak kita, gadgetnya, dan masa depannya. Teknologi digital hari ini ibarat arus sungai yang sangat deras. Jika kita pandai mengemudikannya, ia akan mengantarkan anak-anak kita menuju gerbang kesuksesan masa depan. Namun, jika kita abai, arus itu perlahan-lahan bisa menghanyutkan adab, merusak fokus belajar, dan mengikis kedekatan emosional anak dengan orang tuanya. Sahabat budaya yang selalu setia mendengarkan, anak dalam pandangan Islam bukan sekedar penerus keturunan, melainkan amanah besar yang kelak pertanggungjawabannya akan ditagih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di era modern ini, menjaga anak dari api neraka tidak lagi cukup dengan hanya memantau lingkungan fisik mereka di luar rumah. Mengapa? Karena bahaya moral, kini bisa menyusup langsung ke dalam kamar tidur anak kita, di bawah selimut mereka, melalui jaringan internet tanpa kabel. Paparan judi online, game yang melalaikan waktu sholat, hingga tontonan yang mengikis akhlakul karimah, kini hanya berjarak satu sentuhan jempol dari anak-anak kita. Saat kita memberikan gadget tanpa batas, tanpa sadar kita sedang menyerahkan pendidikan karakter anak kepada algoritma dunia maya, bukan kepada tuntunan agama. Dampaknya yang sangat nyata adalah anak-anak menjadi lebih mudah marah, sulit berkonsentrasi saat mengaji ataupun belajar, dan hilangnya rasa hormat serta empati kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan di saat kita menegurnya, dia tidak mendengarkan sama sekali. Itu yang sering terjadi. Lalu, bagaimana kita sebagai orang tua menyikapinya? Tentu kita tidak bisa memusuhi teknologi, karena masa depan mereka menuntut kecakapan digital. Kuncinya adalah bukan menjauhkan teknologi, melainkan mengendalikan teknologi. Melalui siaran Mutiara Sore Pro 4 FM ini, mari kita bawa pulang 3 langkah praktis untuk kita terapkan di rumah. Yang pertama, terapkan digital detox atau area bebas gadget. Sepakati waktu-waktu sakral di rumah di mana tidak ada satupun gawai yang boleh menyala. Misalnya, dari waktu maghrib hingga isya. Gunakan waktu ini sepenuhnya untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama, dan mengobrol hal-hal kecil dari hati ke hati. Yang kedua, hadir secara utuh, bukan sekedar ada. Banyak orang tua yang hadir secara fisik, duduk di sebelah anaknya, tidur di sebelah anaknya, namun pikirannya ada di dalam grup percakapan ponselnya. Anak-anak tidak butuh orang tua yang sekedar membelikan gawai yang mahal. Mereka butuh tatapan mata yang teduh, telinga yang mendengarkan keluh kesah, dan pelukan hangat dari ayah dan ibunya. Yang ketiga, menjadi teladan utama atau uswatun hasanah. Anak adalah peniru yang sangat ulung. Mereka mungkin tidak mendengarkan nasihat kita, tapi mereka tidak pernah salah dalam meniru perilaku kita. Jika kita ingin anak kita mengurangi bermain ponsel, maka kita juga sebagai orang tua harus lebih dahulu meletakkan ponsel kita saat berbicara dengan mereka. Para pendengar Mutiara Sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa depan anak-anak kita tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang mereka kuasai hari ini, melainkan oleh seberapa kokoh iman di dada mereka dan seberapa mulia akhlak yang mereka miliki. Gawai bisa diganti dengan model terbaru, keluaran terbaru, namun masa kecil dan masa remaja anak kita tidak akan pernah bisa kita ulang kembali. Sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun yang ingin saya ungkapkan. Indah nian bunga di taman, tempat bermain si burung dara. Didiklah anak dengan iman, keluarga bahagia, dunia akhirat. Pergi ke pasar membeli pukat, ukat dilepas di tengah lautan. Gunakan gadget, ambil manfaat. Jangan sampai merusak masa depan. Demikianlah yang dapat saya uraikan dengan singkat. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

0: bekerja bagai lebah tanpa mengenal lelah. Seraya mensyukuri
1: what?
0: Nikmat yang diberikan oleh sang kasih segenap semesta alam kepada

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, pasola adalah tradisi perang adat yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini dilakukan oleh dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu di lapangan terbuka. Pasola biasanya diadakan pada awal musim tanam sebagai ritual adat untuk memohon hasil panen yang baik dan menjaga keseimbangan alam. Walaupun terlihat berbahaya, tombak yang digunakan sudah dibuat lebih aman dibandingkan zaman dahulu. Tradisi ini sangat dihormati oleh masyarakat Sumba karena dianggap sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai keberanian dan kehormatan. Selain menjadi acara adat, pasola juga menarik perhatian wisatawan karena menampilkan perpaduan budaya, ketangkasan berkuda, dan semangat masyarakat Sumba. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya Nusantara masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak di malam hari ini ya. Jangan lupa untuk makan malam karena ini udah menunjukkan pukul 19.18 waktu Indonesia Barat. Pastinya kita harus isi amunisi ya. Dan aja nanti akan menemani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat di ragam irama Nusantara budaya Jawa. Jadi ini nanti aja sugihin lagu-lagu Jawa pastinya untuk Abang dan Kakak ya. Dan pastinya juga untuk tetap bersama aja di 88,4 FM Pro 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Pro4 FM, suara budaya Nusantara. Lama-lama kamu MTFM Pro4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan Malang hari ini ya. Dan sampai di sini dulu nih ya Bang Kakak, pertemuan kita untuk hari ini di edisi Senin 29 Juni 2026 ya. Pastinya terima kasih Najwa ucapkan untuk antusias Abang dan Kakak. Setelah ini akan ada Marlon Mateus yang menemani santai malamnya Abang Kakak. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan satu drama legenda yang berjudul Penjaga Rawa Roban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sen, ngapain kau dirawat-rawat itu, Sen?
1: Ah, nengok-nengok aja, Fit. Sinilah kau.
2: Aku penasaran sama buaya yang nerekam patah itu, Fit. Pokoknya, kita harus cari buaya itu sampai dapat. Atau kita nanti jadi mangsanya pula. Aku akan cari di seluruh rawa roman ini. Kalau perlu ku tabur racun nanti biar mati dia.
0: Sin! Semua cara udah kita lakukan. Satu udah mati. Sayang kan? Kita bongkar isi perutnya. Tapi tiyalah, gak ada tanda-tanda mayat manusia di situ, Sin. Sejarahnya gak pernah buaya itu menerkam manusia, Sin.
2: Eh, Pit. Jadi kau mau kita berhenti gitu? Nyerah kalah sama buaya. Aduh, Pit. Kau milih binatang daripada manusia ya. Takut kau.
0: Jaga ngomongan kau, Sin. Gak ada kamu situ dalam hidup kita. Hanya saja, aku berpikir pekerjaan ini kayaknya sia-sia. 2 bulan kita berburu buaya itu, Sin. Tenaga, biaya, habis gitu aja. Jangan terlalu memaksakan diri.
2: Ya udahlah, kau punya keberatan, Pit. Aku akan kerahkan warga lain sampai dapat buaya biadab itu.
0: Ingat karma, Sin. Buaya itu juga makhluk Tuhan. Rumahnya diobrak-abrik. Terbunuh tanpa sebab yang dia tahu. Apa itu masih kurang?
2: Pateh. Satu-satunya anak Tuk Afdal. Keturunan langsung pendiri pertama kampung ini. Orang yang kita hormati. Penjaga adat dan tradisi. Penentu hari kapan acara dimulai. Dan kami masih bersaudara. Itu masih kurang cukup buatmu.
0: Aku kenal Tok Afdal.

0: dipertaruhkan, Pit.
1: Bicaramu makin sembrono aja, Sin. Apa bisa kau pastikan Pateh diterkam gua ya?
0: Pastilah, Pit. Gak ada makhluk lain di kampung kita ini kecuali buaya yang ratusan tahun disembah sebagai asal leluhur manusia. Dan sekarang yang disembah itu justru memakan penyembahnya. Apa itu masih belum cukup buat kita pelajaran?
1: Sin, bicaramu makin gak beraturan. Lihat, 2 hari lagi akan kulaporkan sama Tok Afdal.
0: Dan kau tahu, dalam 2 hari ini kami akan kejar buaya pengkhianat itu. Dan akan kami buktikan nanti di depan Tok Afdal sekaligus cara terbaik menghentikan menyembah buaya.
1: Gak ada yang menyembah buaya.
0: Ya udah, gak perlu kita bicara lagi, gak cocok berarti kita.
1: Kurang ajar kau, Sin.
0: Saudaraku, kita masih berduka atas hilangnya Pateh.
2: Ya.
0: Gak ada makhluk lain kecuali buaya yang setiap tahun disembah, dikasih makan, dihormati, dan dipercaya menjaga ketenangan kita, tapi akhirnya memakan orang yang kita sayangi.
2: Ya.
0: Pateh sekarang ada di perut buaya itu. Menangis tanah ini sebelum mayat Pateh dikubur di sini.
2: Yuk.
0: Hari ini, kita akan cari sampai dapat buaya laknat itu. Satu buaya gak cukup untuk samakan dengan manusia.
3: Ya, kita bunuh aja.
4: Iya, tangkap buaya itu.
3: Kita bunuh. Cari itu.
0: Betul. Betul.

0: Sepertinya dia keberatan buaya itu disembah.
1: Saya keberatan kalau dituduh menyembah buaya, Ropin. Usen itu masih bertali saudara dengan kami. Saya maklum sakit hatinya. Nak Samot sudah mendengar semua ceritanya. Mungkin bisa membantu kami di sini.
2: Atau ikhlaskan si Pateh diambil buaya, Tuk.
1: Sesungguhnya mati itu milik Tuhan, Nak Samot. Kapan, di mana, serta bagaimana caranya kita tidak pernah tahu. Saya ikhlas kematian anak saya, Samot.
2: Iya, awak setuju. Sedetik pun kita nggak bisa menunda kematian, Tuk. Saya juga setuju, tidak pernah menyembah buaya. Itu sirik itu.
0: Husin ingin menghabiskan semua buaya agar tidak disembah lagi.
2: Ada yang salah dalam pikirannya itu, Pit. Leluhur kita mengajarkan cara hidup bersama-sama dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, termasuk buaya.
1: Ya, memang begitu yang diajarkan Nak Ropin. Setiap tahun, mulai awal bulan panas, memang saya datang ke palung di Rawa Roban, membawa ikan dan ayam, memberi makan buaya yang ada di situ. Saya tidak pernah meminta apapun pada buaya itu. Itulah yang diajarkan leluhur kita sebagai bukti ikatan sehati sesama makhluk Tuhan.
2: Inilah yang betul tuh, Bang Pit. Kalau di kampung kami, sebagian warga ikut memberi sedekah pada buaya. Cuma orang yang tak tahu disebutnya sebagai jamu laut. Siriklah, haram, kata mereka. Pengetahuannya belum sampai pada mereka. Padahal saat musim panas, ikan pasti akan sulit berkembang. Buaya akan keluar lebih jauh untuk cari makan. Kita datang memberikannya makan. Terus mereka tenang. Di mana salahnya?
1: Saya pun kadang-kadang heran melihat cara berpikir warga kita ini. Itu kan secara tak langsung, buaya-buaya itu menjaga rawa sebagai persediaan air saat kemarau tiba. Iya kan? Orang tidak berani mendekat karena buaya akan keluar dari sarangnya. Iya kan?
2: Iya tuh.
1: Itulah yang kami jaga sejak ratusan tahun yang lalu. Kami memberinya makan.

0: dan dia tenang. Ya, bulan yang lalu mungkin Naas, anak saya, yang pertama jadi korban.
1: Maaf Bang Samot, maaf Tok Abdal. Buaya keluar di musim panas untuk mencari makanan. Kematian Pateh bukan di bulan panas. Kan 2 bulan lagi.
2: Hah, berarti kita punya kecurigaan yang sama nih Bang Pit. Tapi tak pantas kita menuduh seorang kalau gak ada tanda, gak ada juga kaitannya. Tapi yang awak dengar, Rawa Roban ini akan dibangun perumahan mewah katanya.
0: Jahanam. Mereka membunuh anak saya.
2: Sabar tuh. Kita cari tahu dulu siapa pembunuhnya. Yang paling pentingnya, buaya di Rawa Roban ini jangan sampai punah. Akan ada bencana lebih besar lagi bila kita tidak saling menjaga sesama makhluk Tuhan.
1: Jangan-jangan si Husin ada kaitannya dengan kematian si Pateh.
2: Macam mana menurut Tok Abdal?
0: Saya pun berpikir ke arah sana. Tapi saya menyimpulkan, Husin tidak membunuh anak saya. Dia orang baik. Saya pikir ada orang yang memanfaatkan situasi ini. Kaitannya dengan perumahan mewah itu. Saya juga sudah mendengar bahwa sebagian Rawa Roban ini akan hilang.
2: Ya, awak juga berpikir demikian. Husin ini bukan pembunuh. Dia cuma diposisikan secara tak sengaja aja ini. Membasmi buaya Rawa Roban tanpa mengeluarkan biaya biar menguntungkan perusahaan. Kematian Pateh bisa berarti ancaman buat warga lain. Bisa juga untuk menyatukan pikiran warga bahwa Pateh diterkam buaya sehingga semua akan berlomba-lomba memburu buaya.
1: Ancaman buat warga lain maksudnya bagaimana Bang Samot?
2: Ya gini Pit, ini kan proyek besar, mana boleh gagal. Biasanya ada itu penolakan dari warga setempat, pasti ada. Pateh ini pemuda pintar, cerdas. Siapa tahu dia sudah tahu proyek ini dan udah ditolak dia secara baik-baik.
0: Ya, mungkin begitu Nak Samot. Nak Husin, dia pernah sampaikan kegelisahannya. Kemungkinan Rawa Roban ini akan berubah atau kemungkinan akan hilang. Saya hanya bilang bahwa Rawa Roban ini akan ada selamanya.
2: Iya, kita ini rakyat kecil ya kan Tok. Sulit keadilan berpihak sama kita. Yang kita bisa cuma mengurangi korban dan berdamai dengan terpaksa. Begitulah.
0: Ya, saya mohon bantuan Nak Ropit dan Nak Samot untuk mencari tahu atau mengungkap tabirnya. Kematian anak saya sepertinya akan terbuka. Saya yakin itu. Atau paling tidak, ya kita sudah berjuang untuk menyelamatkan buaya-buaya itu.
1: Tok, kita harus segera hentikan Husin dan warga lain yang sedang berburu buaya itu.
0: Iya, Nak Ropit, Nak Samot, bantu kami menyampaikannya pada Husin.
2: Iya, Tok. Awak mau aja menyampaikannya, Tok. Tapi, awak pikir lebih baiknya, Atok sendirilah yang menyampaikan sama si Husin. Dia kan patuh sama Atok. Ayolah, sebelum jauh mereka pergi.
0: Baik, Nak Ropit, Nak Samot, kita cari Husin sebelum malam terlalu larut.
2: Ayo, ayo, ayo.

0: Usen! Usen! Kemari kalian semua! Kawan-kawan, kita dipanggil tuh afdal.
1: Iya.
0: Mungkin Pate itu sudah ditemukan.
1: Iya, bisa jadi. Nah, ayo kita ditanggil tuh afdal, yuk. Yuk,
0: kita kembali sedikit.
1: Ada apa itu?
0: Yuk, kita kembali. Teman-teman, kita kembali, kita akan sekarang.
1: Yeah.

0: Saudaraku, kita meminum air yang sama, yang memancar dari tanah rawa roban ini. Tanah yang membawa berkah. Ratusan tahun terjaga damai dan indahnya. Atas nama leluhur yang memilihkan tempat ini, dan atas nama pewaris kelak, durhaka kita semua bila lalai menjaga pusaka ini.
1: Maaf, Tuan Abdul. Kami ingin jasad Pate terkubur di tanah impian moyangnya. Kami tidak takut pada buaya-buaya di sini. Terlalu lama mengagungkan dan memberi penghormatan berlebihan, Tuh.
0: Jaga bicaramu, Sen.
1: Hormat kami pada Tuan Abdul tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tapi kami tidak bisa terima Pateh berkubur di perut buaya itu, Tuh. Pateh saudara kami, buaya itu wajib kami cari.
0: Usen, kami maklum kesedihan kalian. Kami lebih kehilangan Pateh anak kami satu-satunya. Mestinya kami mendendam pada buaya itu. Tapi ini kematian, Usen. Hak kita sedikit pun tidak mempengaruhi keputusan Tuhan. Dengar saudaraku, dengar anak-anakku, pulanglah kalian. Lupakan Pateh yang sudah di sisi Tuhan. Doakan, doakan senantiasa bahagia mengalir untuknya. Bila kalian berkenan, buang jauh buruk sangka pada buaya. Mereka juga makhluk Tuhan seperti kita. Kematian mereka bisa jadi petaka buat kita kelak. Usen dan kalian semua, saya mohon, tinggalkan tempat ini. Kami sampaikan terima kasih tiada terhingga atas perhatian dan doa kalian buat ananda kami, Pateh. Bila kalian sayang pada Pateh, pulanglah.
1: Tuan Abdul, boleh Usen bicara?
0: Silakan, Nausen.
1: Tok, izinkan kami tidak menyembah pada buaya-buaya itu lagi, Tok.
0: Usen dan kalian semua, menyembah selain pada Tuhan itu dosa yang tidak terampunkan. Dan tidak pernah diajarkan pada kita menyembah buaya. Ingat, 2 bulan lagi kemarau tiba. Pernahkah di tahun-tahun sebelumnya kita kekeringan? Tidak pernah, Usen. Itu karena kita saling menjaga. Dan semoga kemarau tahun ini, rawa roban masih menyediakan air buat kita. Siapa yang menjaganya? Buaya-buaya itu, Usen. Merekalah yang menjaga rawa roban ini. Karena tidak ada orang yang berani. Tidak ada yang datang mengganggu ke rumahnya. Dan saat kemarau tiba, itu adalah saat yang paling tepat untuk memberi makan mereka. Agar mereka tenang menjaga wilayahnya. Wilayah kita juga, Nak Usen.
1: Nyawa kita terancam, Tuan Abdul.
0: Tidak. Ratusan tahun kita bersama buaya-buaya itu di sini. Kita saling menjaga. 2 bulan lagi kemarau tiba. Jika kalian semua berkenan, kita sama-sama memberikan makanan buat buaya itu. Seperti yang dilakukan saudara-saudara kita di kampung tanah datar sana. Saya tidak pernah meminta atau menyembah pada buaya-buaya itu, kan, Sen?
1: Iya, Tuk.
0: Kalau begitu, pulanglah kalian. Ini sudah terlalu malam.
1: Baik, Tuk. Kalau begitu kami izin pulang, Tuk.
2: Yuk, kita pulang, pulang. Pulang.
0: Hati-hati, Sen.
2: Baik, Tuk.
3: Aku habis pula minyak ini, Bang. Kebetulan ya, kalau enggak pulang, kita pulang, ayo.
4: Ah, iya juga ya, mana ada buaya makan manusia.
2: Ah, enggak jelas juga. Udahlah, mau cari-carilah tanah itu buayanya.
3: Ah, udahlah, kasihan juga, Tuan Abdul.
5: Aku ikut kalian aja lah, kalau diteruskan. Kalau

0: Bapak, Ibu, rapat umum pemegang saham kita cukupkan sampai di sini. Hasil rapat ditetapkan pada Nutulen adalah arah kebijakan sampai rapat selanjutnya. Ini merupakan proyek perumahan satelit terbesar dan modern. Terima kasih.
1: Selamat, Pak.
2: Wah, proyeknya besar sekali ya.
1: Selamatkan itu, ya. Nanti ini apa sebenarnya nanti ini
3: jadi pertemuan
1: ada yang ada emailnya nanti kalau kita seandainya
2: maaf izin Pak Heru
0: oh iya iya
2: Pak Usen dari Rawa Roban sudah datang
0: iya. ayo
2: silakan Pak
0: eh Pak Usen apa kabar Pak Usen. Aduh, maaf jadi buat lama menunggu ini Pak Usen.
3: Oh, tidak Pak Heru. Saya baru datang kok.
0: Jadi begini Pak Usen. Rawa Roban ini hanya seperempat saja nanti yang akan terkena proyek perumahan.
3: Oh iya Pak Heru.
0: Artinya nanti Pak Usen tidak perlu terlalu sulit mengamankan warga untuk pindah ya kan?
3: Iya. Saya usahakan Pak.
0: Terima kasih Pak Usen, sudah membantu untuk mempercepat realisasi pembangunan proyek ini. Nanti Pak Usen tolong yakinkan bahwa perumahan ini akan meningkatkan kesejahteraan warga Rawa Roban Pak Usen.
3: Oh iya baik Pak. Terima kasih Pak Heru. Pak. Kalau cuma seperempat daerah Rawa Roban yang termasuk dalam proyek perumahan, berarti daerah paling belakang tempat boya itu gak terganggu kan ya Pak?
0: Oh tidak Pak Usen, tidak terganggu itu tidak.
3: Ya.
0: Nanti kita biarkan buaya itu tetap hidup sebagai bagian dari kehidupan kita semua Pak Usen.
3: Iya Pak Heru.
0: Dan perumahan kita ini jauh dari habitat buaya Pak Usen. Justru keberadaan buaya itu akan jadi daya tarik Rawa Roban nantinya. Hanya perlu dibangun pengamanannya saja.
3: Wah, hebat itu Pak. Saya baru tahu. Saya senang Pak, kalau begitu rencananya. Saya akan sampaikan ke warga agar mendukung proyek ini. Saya permisi Pak.
0: Iya. Terima kasih Pak Usen.
3: Iya Pak.
0: Iya, Pak Usen terima kasih.
1: Ini apa? Sebenarnya
3: nanti Robert datang. Kenapa dia kemari ya? Apa ada hubungannya dengan proyek itu juga? Jangan-jangan dia ada kaitannya dengan kematian Pateh. Biarlah aparat yang akan menyelesaikannya. Sebaik-baiknya membungkus bangkai, pasti.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Anjua-jua.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM dari Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Kembali Marlon yang akan menemani abang kakak sampai nanti tengah malam ya. Dan sekarang di cuaca yang kayaknya banyak kehujanan tadi ya, tapi untungnya sekarang sudah reda sekitar Gatot Subroto. Gak tahu tempat abang kakak ya, semoga reda juga hujannya dan tidak kebanjiran. Sekarang kita dengarkan abang kakak sebuah obrolan budaya yang bahas mengenai sejarah dan juga potensi wisata di Tapan Noli bagian selatan. Tapi sebelum kita dengarkan obrolan budaya tersebut, kita putar dulu sebuah lagu dari Wulan Siregar berjudul Balun Balun Bide. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Asik Email. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indian TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indian TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indian TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program masyarakat, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaktif guna dalam permainan. Berbagai konten menarik, diskusikan, komentar, dan berbagi, serta obrolan musik dan dunia dan kuliner. Sama dengan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi dengan sebelumnya. RRI Digital.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Senang sekali saya Kiki Kaswara dan rekan saya
1: Anggila Rasati yang akan menemani Anda dalam obrolan budaya malam hari ini dengan tema fungsi bahasa Mandailing.
0: Ya, sahabat budaya, seperti kita ketahui bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang berasal dari bahasa ibu sebagai bahasa budaya, merupakan pemersatu intraetnis, mempererat keakraban. Nah, seperti apa dan bagaimana mengenai fungsi serta peranan bahasa daerah, khususnya kali ini bahasa Mandailing? Obrolan budaya kali ini menghadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Bahsan Parinduri.
2: Selamat malam.
1: Iya, silakan Bapak, mic-nya bisa diarahkan. Ya,
2: selamat malam.
1: Baik, jadi pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, Bapak Muhammad Bahsan Parinduri Jasinaloan ya Pak, ya. Benar ya. Dilahirkan di Tombang Bustak, Kuala Lumpur, Mandailing Natal, 10 November 1964, lulusan SMA Kota Nopan di tahun 1985. Betul. Kemudian Fakultas Ilmu Budaya USU di tahun 1991, FKIP Unimed di tahun 2000 ya. Dan sahabat budaya, beliau juga penggiat pemerhati seni budaya dan bahasa Mandailing. Karya-karyanya antara lain menerjemahkan karya William Iskandar dalam buku Mengenal Lebih Jauh William Iskandar dan Si Bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk oleh Z Pengaduan Lubis 2011, novel Mandailing Mangi Rurut di tahun 2013, Buras Lopo Mandailing di tahun 2013, Panduan Markobar di tahun 2014, Simo Mosan, Panduan Penulisan Aksara Mandailing Aksara Tulak-Tulak 2016, Kamus Mandailing Indonesia di tahun 2015, dan banyak lainnya ya Pak ya?
2: Iya, banyak.
0: Iya, seperti kita juga lihat ya di meja ini, seabrek buku karya beliau ya.
1: Iya, oke. Seabrek ya. Nih kalau saya disuruh baca nih. Betul. Ya Kiki ya.
0: Gimana?
1: Waduh, saya mungkin bisa pusing dulu ini ya.
0: Saya belum menyapa Bapak ini ya kan.
1: Iya,
0: Pak Bahsan, panggilan akrabnya Pak Bahsan ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih. Ini apa kabar nih Pak? Udah bisa hadir di sini, kami semua terima kasih ya.
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Kamu juga kan?
0: Iya dong, makanya bisa hadir di sini ya di acara obrolan budaya RRI Net ya.
1: Iya.
0: Baik, di kesempatan hari ini tentunya kita akan mengobrol bersama Pak Bahsan ini.
1: Betul sekali.
0: Seputar tentang kiprah beliau.
1: Benar.
0: Dan juga fungsi bahasa Mandailing tentunya ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: nah,
0: silakan Linggi.
1: Selama ini kan Kiki kita, kalau saya ya Kiki taunya itu Mandailing itu kan marganya Nasution ya Pak.
0: Betul.
1: Lubis ya kan. Betul. Harahap. Ya kebetulan memang abang ipar saya juga orang Mandailing, Bapak Harahap ya. Nah saya belum pernah mendengar beliau langsung berbahasa Mandailing. Nah mungkin ini saya dapat informasinya akan langsung dari Bapak nih ya.
0: Iya.
1: Karena tema kita malam hari ini adalah fungsi bahasa Mandailing, mungkin bisa Bapak jelaskan terlebih dahulu maksud dari tema kita malam hari ini Pak.
2: Oh iya, jadi secara umum bahasa itu kan punya fungsi empat ya, sebagai alat komunikasi, kemudian dia sebagai alat untuk artistik, ada lagi fungsi bahasa sebagai fungsi filologis, dan macam-macam. Tetapi yang paling utama, bahasa adalah perekam budaya ya. Interaksi-interaksi dalam bahasa, dalam membangun budaya dan peradaban suatu bangsa itu sangat penting. Jadi kalau ada unsur-unsur kebudayaan, unsur yang tertingginya atau nomor satunya adalah bahasa. Gitu.
1: Iya. Nah, Pak, mungkin Kang Kiki ada yang ingin ditanyakan, silakan.
0: Oh iya. Di dalam bahasa Mandailing ini saya awam karena saya bukan dari Mandailing ya. Iya. Ini bagaimana tentang asal-usul Mandailing ini sendiri, Pak, dari apa namanya sejarahnya bahasa ini muncul?
2: Tidak terlepas sebenarnya dari bahasa Austronesia. Bahasa terbanyak di bumi ini kan Austronesia. Ada 1200 bahasa yang merupakan cabang dari bahasa Austronesia. Yang diyakini oleh peneliti bahasa itu induknya di Taiwan. Salah satunya ya muncullah bahasa Mandailing. Itu semua keragaman. Austronesia itu artinya kepulauan. Jadi bahasa kepulauan. Bahasa yang paling banyak di dunia ragamnya itu bahasa Austronesia, termasuk ke Nusantara dan salah satunya Mandailing.
1: Nah mungkin jadi pertanyaan sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net malam hari ini ya, ini siapa sih Pak sebenarnya yang pertama kali menuturkan bahasa Mandailing?
2: Untuk penuturnya ini kita sudah tak terini lagi, tak terdeteksi lagi.
1: Iya.
2: Karena Mandailing itu sendiri sudah ada sebelum ya ribuan tahun sebelum tahun Masehi. Ya, pada masa manusia masih dalam tingkat ya teknologi yang pertama atau disebut di zaman nomaden atau megalitikum. Zaman megalitikum itu 2000 atau 3000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Itu sudah ada gitu. Jadi siapapun penutur yang pertama, Bapak nggak sampai ke sana, mohon maaf nggak sampai tahu ke sana.
1: Iya ya Pak ya, karena memang sudah sangat jauh sejarahnya ya Pak ya.
0: Iya, dan di Sumatera Utara ini kan Pak beragam bahasa, ya beragam budaya, bahkan suku di sini lebih dari satu, bahkan delapan ya, kalau tidak salah. Nah ini untuk bahasa Mandailing ini ya, ragam dari bahasa Mandailing itu, apakah dialeknya daerah mana, termasuk mana begitu Pak? Boleh dijelaskan?
2: Ragam bahasa Mandailing kalau di Sumatera Utara itu memiliki ragam yang cukup besar ya, besar karena kawasan Mandailing itu sendiri ya pada masa prakolonial itu sampai dia dengan Kota Pinang ya, bahkan sampai dia ke negeri lama Labuhan Bilik, mempengaruhi ke bahasa Asahan, bahasa Melayu Asahan. Bahkan di Medan ini kalau kita lihat nanti daerah Glugur, daerah Deli Tua, daerah Medan Labuan ini terpengaruh dengan bahasa Mandailing. Ya, terpengaruh dengan bahasa Mandailing. Namun secara sensus bahasa di tahun 2010 bahasa Mandailing di Sumatera Utara itu penuturnya sekitar 1.300 orang ya. Sedangkan di Malaysia ada sekitar 700 ribu orang penutur bahasa Mandailing ya.
0: Ternyata sampai juga ke Malaysia ya.
1: Iya, ya
0: berarti
1: jauh ya.
0: Berarti tidak hanya daerah Mandailing atau Tapsel saja ya Pak ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kebetulan berhubungan dengan masa dulu apa namanya ya, serangan dari Imam Bonjol atau lebih terkenal dengan Tuan Gurao ke Mandailing, ini banyak orang Mandailing yang merantau ke Malaysia. Jadi kalau di Ipoh, Ipoh itu orang sama sekali berbahasa Mandailing, bukan ya, satu kampung itu berbahasa
1: di
2: Mandailing.
1: Ipoh Malaysia.
0: Iya, iya, bahkan itu yang saya Mandailing baca dan juga dengar ternyata di Malaysia juga ada Gordang Sambilan.
2: Betul.
0: Itu pasti aslinya dari Mandailing ya,
1: daerah sana. Tapi lama-kelamaan udah gak bahasa Melayu lagi ya, bisa jadi nanti jadi bahasa Mandailing ya.
0: Iya. Iya, nampaknya perbincangan kita semakin menarik ya Anggi ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Nah, Pak Bahasan ini juga menjadi pertanyaan saya Pak, untuk bahasa Mandailing ini, apakah sama dialeknya dengan bahasa Batak seperti Batak Toba, Batak Karo? Nah ini kan Mandailing katanya Mandailing ya Pak ya.
0: Iya,
1: nah,
0: itu karena ada sebagian juga yang merasa bahwa Mandailing bukan Batak.
1: Iya.
0: Nah, ini seperti apa nih Pak? Bukan berarti kita kesukuan ya, hanya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya bahasa Mandailing ini ada kemiripan dengan yang lain nggak? Gitu ya? Atau memiliki dialek tersendiri ya.
2: Kalau kemiripan pasti ada, dan induknya semua ini Austronis ya, itu tidak terlepas. Cuma memang kita orang Mandailing lebih merasa jati dirinya lebih benar merasa disebutkan Mandailing gitu.
1: Iya, tidak ada Batak Mandailing gitu ya Pak.
2: Di depan, di belakang. Dan untuk itu kalau ke Toba sangat dekat. Dekat. Ke bahasa Karo dekat, ke bahasa Pakpak dekat. Dia rumpun Melayu yang disebut oleh Belanda dulu itu dekat. Dan paling dekat itu ke Angkola. Cuma perbedaannya itu semakin kita menjauh dari ibu kota itu semakin lembut. Ya, jadi kalau dari masih Simalungun dengan Toba itu kasar. Ya. Kalau Mandailing itu yang paling lembut. Ibaratnya kalau di Jawa itu seperti bahasa Sunda.
1: Lembut pengucapannya atau lembut kata-katanya atau seperti apa?
0: Atau intonasinya?
2: Intonasi dan intonasi. Pengucapannya.
0: Okay. Itu terlepas dari apa? Bukan terlepas ya, sejarahnya dari daerahnya yang memang pegunungan atau seperti apa Pak yang membedakan bahwa Angkola dengan Mandailing itu agak.
1: Nah, gimana cara
0: berbeda
1: membedakannya gitu Pak? Ini
0: itu
1: bahasa Mandailing nih. Nah, ini bahasa Batak Toba.
2: Kalau
1: nih
2: di Angkola dan Toba itu dia seperti bunyi-bunyi sengau seperti eng, nye. Ya, ini jarang muncul. Jadi kalau di Mandailing ada dangka, artinya itu cabang. Di Angkola dan di Toba itu dak ka katanya gitu kan.
1: Dangka dan ka.
2: Dakka. Dakka. Ya. Jadi kalau di Mandailing fonem-fonem sengau ini hidup semua. Mangkuling katanya berbunyi gitu kan. Makuling katanya kalau di Angkola dan di Toba. Nah, jadi tetapi kalau kita melihat variasi persamaannya masih dekat, karena dia satu rumpun, bukan satu rumpun.
1: Ya, baik, untuk pemirsa RRI.net dan juga sahabat budaya, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan budaya RRI Medan malam hari ini. Tetap bersama saya Anggila Rasati dan rekan saya
0: Kiki Koswara. Tonton apa yang Anda dengar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumaranu don asapum sasudena. Isai saja pe bisa meroban don menyebarkan virus corona tanpa kita sadari. Karena ini mari kita jago di rumah masing-masing. Aduh pedongan, pakai masker. Nah betul-betul merdisiplin. Kita jago jarak, kita basuh, kita cuci atau kita basuh tangan dengan sabun untuk mengakhiri wabah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pemirsa RRI.net di mana saja Anda berada dan juga sahabat budaya, masih bersama saya Anggila Rasati dan rekan saya
0: Kiki Koswara untuk Anda.
1: Iya, di dalam obrolan budaya RRI Medan malam hari ini ya.
0: Iya. Dan masih kita ingin bertanya lebih dalam lagi mengenai bagaimana tentang bahasa Mandailing ya, bersama Bapak Muhammad Baksan Parinduri atau Pak Baksan ya.
1: Iya.
0: Dan saya ingin bertanya nih, mewakili juga untuk pemirsa RRI.net tentang peran bahasa Mandailing ya, peran bahasa Mandailing dalam mempertahankan budayanya.
2: Kalau ditanya tentang bagaimana peran bahasa Mandailing dalam mempertahankan budaya Mandailing itu sendiri, di Mandailing bahasa ini sangat penting. Orang kalau dia sudah menguasai bahasa Mandailing, terutama di dalam adat istiadat, otomatis itu tingkat sosialnya bertambah.
0: Ya. Oke, berarti bertambah. Ya bertambah ya. Mm-hmm. Terus juga mungkin pada saat praktek bahasa Mandailing sendiri sering digunakan pada saat prosesi apa aja nih Pak biasanya?
2: Yeah. Yang pertama baik dalam kalau kami namanya Siluluton dan Siriaon ya. Siluluton itu upacara kematian, Siriaon itu upacara kegembiraan. Di Mandailing itu kalau ada hal-hal yang seperti itu, maka akan berkumpullah namanya fungsionaris masyarakat yang disebut dengan Dalian Natolu. Dalian Natolu ini terdiri atas Kahangi Anak Borumora, dan terjadilah permupakatan. Di permupakatan itu muncullah dialek atau pidato-pidato budaya yang memang menggunakan bahasa dalam bentuk yang berbeda dengan bahasa komunikasi sehari-hari.
0: Nah, kita jadi penasaran nih.
1: Iya.
0: Bagaimana contoh bahasa Mandailing di masyarakat nih, Pak?
1: Seperti apa begitu, Pak? Penggunaan bahasa Mandailing di masyarakat mungkin terkhusus di Sumatera Utara begitu ya?
0: Betul. Hmm.
1: Mungkin Bapak bisa kasih contoh begitu, Pak?
2: Iya. Kalau contoh dalam interaksi umum bahasa Mandailing itu, kalau kita bertemu, sapaannya sekarang sudah itu assalamualaikum.
1: Ya. Iya.
2: Assalamualaikum. Biado, biado itu apa kabar?
1: Okay. Ya, umum biado, gitu. Pengucapannya begitu Pak ya, kira-kira.
2: Biado. Nanti kalau di etnis lain tuh biado, gitu kan?
1: Oh, gitu.
2: Itu bukan Mandailing.
1: Oh,
0: nah, lebih tegas,
2: itu bukan Mandailing ya.
1: Oke. Okay. Seperti yang saya contohkan tadi ya Pak ya.
2: Iras damu, katanya. Kamu sehat, Iras.
1: Iras damu. Gitu
0: Iras. Ya? Nah, kalau misalnya pada saat kita bertemu dengan orang yang baru bertemu nih, salam khasnya dari Mandailing ini seperti apa nih Pak? Karena kan Sumatera Utara ini identik pasti dengan Horas.
2: Horas. Ya. Sama, Horas juga.
0: Sama ya?
2: Sama-sama Horas.
1: Tapi ya, lebih lembut. Kalau mungkin lembut. Batak Toba, Horas. Ya. Kalau Mandailing, Horas.
2: Ya.
1: Gitu kira-kira Pak.
2: Ya. Oke. Okay. Cuma kan kata Horas ini kan memang kata seru.
1: Iya.
2: Jadi dia memang Horas tetap juga seperti itu.
1: Iya,
0: ya. Iya. Boleh di jelaskan juga Pak sedikit tentang filosofi Horas itu.
2: Horas itu sebenarnya adalah ucapan ras itu bersama kita kesehatan.
0: Okay.
2: Jadi sebenarnya tidak jauh beda dengan assalamualaikum itu.
1: Iya.
0: Cuman penggunaannya untuk masyarakat lama Mandailing ya. Mm-hmm.
2: Ada di Mandailing, ada di
0: Toba,
1: etnis Batak,
2: di Toba ya. Ada di Angkola juga ada pakai ya. Oras ini ya kan.
0: Karena serumpun itu.
1: Serumpun. Austronesia tadi ya Pak ya, bahasanya memang sudah banyak etnis yang menggunakan, rata-rata etnis Batak menggunakan bahasa Austronesia ini tadi ya, dari rumpun Austronesia ini. Ya, Pak, untuk bahasa Mandailing ini sendiri begitu Pak, perannya tadi sudah kita bahas. Nah, fungsinya ini bagaimana Pak? Fungsi bahasa Mandailing dalam lisan?
2: Fungsi dalam tradisi lisan itu ini sangat banyak ya. Jadi saya sebenarnya udah buat bukunya itu, tentang tradisi lisan Mandailing yang memang mencatat kan tentang budaya-budaya Mandailing itu sendiri ya. Nah, jadi di dalam contoh ini filosofi. Mandailing ini ya. Ini ada buku filosofi Mandailing ini menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat kalau dalam bahasa Mandailing disebut ata andung ya. Dia memiliki kelompok bahasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan komunikasi yang sehari-hari.
1: Oke.
2: Kalau dalam komunikasi sehari-hari itu yang digunakan kata-kata biasa. Ata somal namanya. Bahasa Mandailing ini sendiri ada 7 ragamnya. Nah, 7 ragamnya. Jadi kita berbicara seperti ini itu bahasa biasa. Tetapi kalau kita berbicara dengan orang yang dihormati, umpamanya orang tua kita atau raja, itu berbeda kata-kata yang digunakan.
0: Ada grammarnya juga ternyata ya. Maksudnya tingkatan bahasanya untuk ke sebaya dan juga kepada yang lebih tua atau yang dihormati juga berbeda ya Pak.
2: Dan termasuk yang untuk memaki tidak digunakan kata-kata yang umum, ada kata-kata khusus untuk memaki.
1: Ada kata-kata khusus untuk memaki ya Pak ya. Jadi dia disajikan lebih apa ya, terarah begitu ya.
0: Iya. Karena kalau bahasa yang saya tahu ya, ini kalau bahasa Indonesia mungkin kalau makan ya makan. Pada saat kita menggunakan atau yang memakai bahasa Mandailing, ternyata untuk orang tua juga pasti berbeda ya untuk penggunaannya.
2: Jadi tadi kembali kepada Kiki bilang kata makan ya.
0: Iya.
2: Kata makan kalau di Mandailing itu mangan. Itu yang sehari-hari.
1: Itu yang bahasa yang mangan jolo itu betul tuh Pak.
2: Mangan jolo itu makan dulu.
1: Makan dulu.
2: Makan dulu. Jadi kalau mangan, ketika berbicara di adat ini bukan makan, mangan lagi namanya. Dia sudah dikatakan kalau adatnya itu seperti di perhelatan adat digunakan di situ kata marsilamoton.
0: Marsilamoton.
1: Itu makan juga Pak.
2: Makan artinya.
0: Tapi lebih resmi mungkin Pak ya.
2: Bukan resminya, dia itu berarti itu dalam tatanan adat.
0: Tatanan adat.
2: Nah, namanya ada sidang adat raja-raja. Upacara pernikahan sidang adat raja-raja itu enggak kata mangan lagi. Sudah marsilamoton. Ketika di hutan ya, sedang bekerja di hutan itu katanya marpanyongon.
1: Marpanyongon.
2: Iya, marpanyongon.
1: Itu artinya makan juga,
2: makan
1: Pak.
2: Makan juga.
0: Untuk
2: suasana di hutan.
0: Jadi lebih lebih ke nuansa alamnya ya.
1: Iya, berarti kalau kayak yang mangan itu mungkin lebih kepada sehari-hari yang kita memang kalau ngobrol sama teman gitu ya Pak ya.
2: Jadi kalau contoh kalau dia marah melihat seseorang makan terus mandilat saja katakan. Mandilat itu makan juga tapi untuk yang kasarnya. Kalau saya contohkan di bahasa Jawa mangan juga itu ya.
1: Iya, makan.
2: Tapi kalau membadok katanya. Orang Jawa mengatakan membadok itu kasar gitu.
0: Iya. Dan ternyata tata bahasa ini tidak hanya berlaku bagi bahasa daerah lain ya. Mandailing juga rupanya memang ada tatanannya ya.
2: Ada tingkatan bahasa.
1: Ada tingkatannya gitu. Ya, sama kayak bahasa Inggris juga begitu kan. Dia berbeda nanti untuk kalimat, untuk kata-kata yang ini ada yang pengucapan yang lain begitu, sama juga dengan bahasa Mandailing seperti itu.
0: Nah, ini kalau di compare dengan Angkola nih. Ketika orang Angkola bertemu dengan Mandailing, apakah ada sesuatu yang harus berbeda arti atau memang bisa juga mereka nyambung begitu?
1: Karena kalau memang satu rumpun masih ya Pak ya.
2: Khusus tentang Angkola, saya ya mohon maaf kepada pemirsa kalau secara ilmu yang saya pelajari sebenarnya bahasa Angkola itu bahasa Mandailing ya. Cuma kita tidak membahas itu. Kalau kita baca bukunya Van der Tuk. Ya, Van der Tuk ini peneliti bahasa, sarjana bahasa yang paling banyak meneliti bahasa di seluruh Nusantara. Beliau mengatakan bahwa bahasa Mandailing itu terbagi dua, bahasa Mandailing Utara dan Selatan.
0: Okay.
2: Bahasa Mandailing Utara itu bahasa Angkola, bahasa Mandailing Selatan itu bahasa Mandailing.
1: Oh,
2: pendapatnya Van der Tuk, bukan pendapat saya.
1: Iya. Jadi mungkin.
2: Jadi seperti yang bilang Kiki, 80% itu sama. Orang Angkola dengan Mandailing itu mungkin hanya beberapa kosakata yang berbeda dan dialek ataupun intonasinya lebih tinggi.
0: Oke.
1: Iya. Jadi nanti kalau misalnya saya ditanya sama orang Mandailing gitu kan, ditanya mau kemana gitu, Manganjolo gitu.
2: Oh, kan. Kalau mau kemana?
1: Bukannya
0: oh, salah juga. Bukan.
2: Salah gitu juga. Dia. Nah, gitu dia. Mau kemana?
0: Mau kemana?
2: Kalau Manganjolo makan dulu. Kalau nggak ada, disiapkan kayak mana kita makan kan gitu.
0: Jadi tanya kemana, jawabannya makan.
1: Makan aja gitu ya.
0: Oke. Aduh, makin rame ya, makin seru ya. Untuk obrolan kita, jadi kita bisa juga lebih mengetahui bagaimana tentang bahasa Mandailing. Ternyata dalam satu wilayah pun dialeknya ya berbeda ya. Walaupun beberapa memang ada yang sama juga ya. Oke, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Ini banyak nih pasti
1: banyak,
0: tentang
1: banyak
0: Mandailing.
1: Banyak sekali. Nah Pak, ini juga saya selalu bertanya-tanya nih ya, bahasa Mandailing ini kan seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, memang bahasa Angkola juga menggunakan bahasa Mandailing seperti itu. Nah Pak, apakah ada perbedaan dengan bahasa Mandailing yang di Sumatera Utara dengan bahasa Mandailing yang di Ipoh begitu Pak?
0: Nah, ini lintas negara.
1: Ini lintas negara kan Pak?
2: Satu yang pertama sebelum ke Ipoh, kita ke Sumatera Barat dulu.
1: Iya.
2: Nah, karena ada dua
1: situ.
2: Kabupaten di Sumatera Barat yang dominan menggunakan bahasa Mandailing. Itu Pasaman Timur, Kabupaten Pasaman Timur dan Pasaman Barat. Wah, itu dominan menggunakan bahasa Mandailing.
1: Itu menggunakan bahasa Mandailing orang Padangnya atau memang orang Mandailing yang di sana?
2: Di situ kan terjadi percampuran. Sebelum dulu kemerdekaan, Pasaman Timur, Pasaman Barat itu bagian dari residen Mandailing. Tapi kita nggak membahas sejarahnya. Setelah merdeka itu dimasukkan ke Sumatera Barat. Di dalam perhelatan adat, maka di situ ada tiga bahasa. Dan masyarakat Pasaman Timur, Pasaman Barat ini ahli tiga bahasa, yaitu bahasa Mandailing, bahasa Minang, dan bahasa Indonesia. Kalau pesta umpamanya, ya Kiki mengambil boru Mandailing, maka diambil, digunakan bahasa Mandailing. Kalau Anggi yang dari Minangkabau, di rumahnya pestanya digunakan bahasa Minangkabau. Kalau nanti tidak ada kesepakatan pakai bahasa Indonesia, itu yang terjadi di Pasaman Timur, Pasaman Barat.
0: Jadi kalau merunut dari obrolan apa namanya dari Bapak yang dikatakan ya, bahwa Mandailing ini menganut sistem patrilineal ya.
2: Ya.
0: Jadi
2: sama,
0: dari garis ayah.
2: Sama.
0: Minang justru dari garis ibu.
2: Patrilineal.
1: Betul.
2: Lalu ke Ipoh, kalau ke Ipoh itu sudah terjadi perbedaan sedikit. Perbedaannya di mana? Karena Ipoh sebagai tempat perantauan, dia tetap mempertahankan bahasa yang dia bawa dahulu. Sementara di Mandailing dalam percaturan budaya, Mandailing ini kan tiap hari dilalui orang dari ujung Sumatera ke ujung Jawa. Jadi percampuran-percampuran budaya, contohnya dengan adanya bus ALS. Nah, di sana kan bus ALS terkenal di Mandailing ini, mohon maaf. Dia membawa orang kemana-mana dan lewat di Mandailing ini, hampir seluruh Mandailing dia lewati nih. Nah, jadi terjadi percampuran budaya. Kadang-kadang bahasa di Ipoh itu lebih bertahan yang aslinya dibanding dengan yang di sini yang bercampur dengan yang segala suku.
1: Iya, etnis lain begitu
2: etnis
1: ya Pak.
2: Etnis lain, ya.
1: Jadi memang justru di Malaysia sana, Kiki malah yang asli-aslinya kita bisa dengarkan.
0: Iya, seperti misalnya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kalau di sana mungkin bahasa Melayu murninya masih tetap ada. Karena kalau Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, pengaruh bahasa daerah untuk bahasa Indonesia juga ada ya. Baik, sahabat budaya dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net, kita akan kembali berbincang dengan Bapak Muhammad Baksan Parinduri setelah yang satu ini.
4: Jair Mandailing untuk Tortor Raja-Raja Nasution.

0: Langsung dimatuhu sayur matua budi.
1: Terima kasih sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net seluruh Indonesia. Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Medan. Kita sudah bersama-sama menyaksikan video tortor atau German dialing. Betul ya Bapak? Ya, ya. Koreksi jika saya salah begitu. Ya. Nah ini mungkin bisa diceritakan mengenai video ini tuh tentang apa sebenarnya Pak?
2: Jair ini adalah senandung pengiring tortor. Raja-raja di Mandailing itu kalau manortor yang dipakai jair, bukan onang-onang.
1: Beda ya Pak, beda ya?
2: Beda. Perbedaannya nanti kita bisa lihat dari fungsi dan tujuannya atau dari segi bentuknya. Kalau jair ini dia pemaparan lepas. Kalau onang-onang itu pantun. Dia untayan pantun itu menjadi onang-onang. Jadi orang maronang-onang itu pasti kalau A di baris pertama, baris ketiga pasti A. I di baris kedua, di baris keempat pasti I. Kalau jair enggak. Jadi jair yang di video tadi, di video kita itu menceritakan tentang asal-usul atau kisah tentang Raja-Raja Nasution. Begitu.
1: Iya, beda dengan pantun-pantun anak-anak generasi micin ya. Kalau pantun anak generasi micin begini bunyinya. Jalan-jalan ke Brastagi. Eh kok gak pulang-pulang? Tapi kalau onang-onang ya, pantunnya Melayu itu beda, terkonsep.
3: Dan ternyata ya. Selama ini saya salah kaprah nih ya kan. Taunya istilah dalam sambut pengantin itu onang-onang. Ternyata memang yang aslinya atau yang seharusnya itu seperti apa nih Pak, tadi boleh dibicarakan lagi?
2: Ini kan masalahnya degradasi budaya. Penutur jair ini semakin sedikit. Ini kan bagian dari tuturan lisan ya. Banyak memang di Mandailing ini tradisi lisan ini yang mengalami degradasi. Karena penutur bahasanya yang seperti kita ceritakan tadi itu tingkat bahasa tinggi tidak dikuasai lagi. Jadi andainya pun dia bisa menjair tanpa menguasai ya khasanah kosakata bahasa yang tinggi itu nggak bisa.
3: Iya. Jadi kalau zaman dulu mungkin karena bertutur ini bertutur lisan ya,
1: betul.
3: Dari orang tua ke anak,
2: betul.
3: Dan mengalami perkembangan bahasa Mandailing itu sendiri ya.
1: Iya.
3: Dan ini biasanya melalui media apa, seperti apa nih Pak supaya bahasa Mandailing juga bisa dikenal oleh masyarakat?
2: Sebenarnya ada pembelajaran untuk di daerah Kabupaten Mandailing Natal ada pembelajaran bahasa Mandailing di sekolah. Tetapi yang sekarang itu yang bisa dipertahankan itu hanya bahasa Mandailing tingkat biasa, interaksi biasa saja.
1: Iya.
2: Karena jarangnya sekarang upacara-upacara adat besar, kemudian juga dokumentasi-dokumentasi tentang penggunaan kosakata itu juga tidak terlalu banyak. Itu salah satu yang membuat saya bersemangat untuk menulis buku atau menjadi ini mempertahankan bahasa.

0: Tapi kalau di, mohon maaf, di kamus yeah. ini
1: yeah.
0: Sebagian besar ini sudah tercatat kamus Mandailing ini merupakan salah satu kamus daerah yang tertebal, yang kosakata yang terbanyak.
2: Iya.
0: Jadi di sini kata-kata tinggi yang saya sebutkan itu sudah ditampilkan supaya
2: begitu.
0: Tidak hilang.
1: Iya, iya. Jadi salah satu bentuk dokumennya adalah berupa buku ya.
0: Iya.
2: Kamus iya. ini. Jadi sahabat budaya jika punya calon orang Mandailing mungkin ingin belajar bahasa Mandailingnya, ini betul. Kamusnya
1: ada
2: tebal.
1: Ada kamusnya ya, tebal.
2: Iya. Ini kalau ada, kalau memang niat mau belajar bahasa Mandailing ini harus punya kamusnya.
1: Betul. Ya? Dan kalau kita sih sebenarnya senang sekali membaca, tapi ada juga nih, apalagi generasi muda ya,
2: iya.
1: yang pengen lebih praktis.
0: Iya betul.
1: Menguasai bahasa Mandailing. Ini kira-kira iya. ada format lain nggak pas lain buku?
0: Ada sebenarnya di kalau kita buka di Google ada kamus online ya kan. Memang betul sekarang di zaman iftek yang tinggi ini masyarakat kita ataupun anak-anak Mandailing itu terutama yang di perantauan ya, berbeda dengan yang mungkin yang etnik lain seperti saudara kita dari Toba atau dari Karo, dari Jawa itu mempertahankan bahasa induknya, bahasa ibunya. Kalau orang Mandailing contoh di Medan ini itu sebagian besar tidak. Orang Mandailing ini kan paling mudah bersosialisasi, jarang mempertahankan itu, jarang ya. Hanya beberapa saja mungkin di kawasan Tembung, Bandar Selamat, itulah yang mungkin yang bisa mempertahankan bahasa daerahnya.
2: Nah Pak Hasan, mengenai penggunaan bahasa ini ya Pak ya, mungkin tidak hanya etnis Mandailing saja, tapi memang ada beberapa etnis yang anak mudanya tuh kayaknya sudah jarang begitu Pak menggunakan bahasa daerahnya sendiri ya. Nah contohnya mungkin saya orang, nama saya Anggi Pak, tapi betul. Saya orang Jawa sebenarnya ya. Nah saya sendiri juga tidak begitu ahli dalam berbahasa Jawa, karena memang dari kecil tidak dibiasakan. Nah mungkin banyak juga terjadi pada etnis-etnis lainnya, termasuk etnis Mandailing dan etnis lainnya begitu. Anak-anak mudanya itu, remaja-remajanya sudah jarang menggunakan bahasa daerahnya. Itu kenapa ya Pak?
0: Iya, yang pertama memang kita kan ini tantangannya kan nasionalisasi. Ketika negara ini berhasil mengembangkan sikap nasionalisasi, pasti primordialisme atau rasa kedaerahan ini berkurang.
2: Iya.
0: Anggi masih bisa bahasa Jawa kasar?
2: Enggak bisa Pak.
0: Enggak bisa ya. Barangkali kalau ditanya ya jenengi siopo gitu, Anggi itu bahasa tahu. Biasa.
2: Iya.
0: Tapi kalau saya nanya Anggi, walaupun saya romani, asmane sinten? Itu asmane sinten itu dalam udah masuk bahasa Jawa kromo.
2: Ya. Yang Jawa-Jawa udah
0: ya, ya di Solo penggunanya itu tingkat tinggi. Jadi anak-anak tidak tertarik lagi dengan seperti itu.
2: Mungkin kalau ditanya jenengnya sopo itu masih ngerti, masih tahu
0: masih
2: Pak.
0: Masih umum. Iya. Tapi kalau asmane sinten, asma itu nama. Karo jenenge siapa ya podo-podo. Ya kan itu sami mawon bahasa
1: Jawa. Ini kita jadi beralih ke Jawa ya.
0: Contoh tadi.
1: Contohnya.
2: Karena saya orang Jawa loh Kiki.
1: Nah ini salah satu, kalau kita melihat compare ya atau perbandingan dengan bahasa lain. Untuk pengenalan bahasa daerah ini salah satunya adalah melalui lagu. Apakah dari Mandailing juga banyak contoh-contoh lagu yang juga dihadirkan begitu atau diperkenalkan kepada generasinya?
0: Banyak lagu sebenarnya ya, tetapi ini kan cepat kali teknologi seperti Android ini luar biasa perkembangannya, tidak terimbangi.
1: Betul.
0: Tidak terimbangi. Lalu kebutuhan anak-anak memang sekarang dengan yang mereka butuhkan rasa dia itu bahasa Inggris gitu ya kan, atau bahasa Mandarin atau bahasa Arab gitu. Jadi untuk mempelajari Mandailing dia padakan saja apa yang dia dapat di rumah, yang dia dengar dari orang tua gitu. Jadi kalau pembelajaran khususnya ya belum ada. Kalau di kota-kota besar, kalau di Mandailing ada.
2: Jadi memang harus dibiasakan dulu dari rumah begitu. Betul. Biar anak-anak mudanya juga jadi berbahasa daerahnya sendiri.
1: Betul.
2: Ya?
1: Dan untuk identitasnya juga misalnya tentang alat-alat musiknya juga mungkin bisa diperkenalkan ya.
2: Iya,
1: jadi perkembangan bahasa Mandailing juga semakin mudah untuk dikuasai atau dipergunakan oleh generasi mudanya.
2: Iya. Nah berbicara mengenai perkembangan bahasa Mandailing nih, menurut pengamatan Pak Hasan sendiri ini bagaimana Pak? Kalau untuk perkembangan bahasa Mandailing di Sumatera Utara ya Pak ya?
0: Ya, Pak Bahsan bukan Pak Hasan ya.
2: Iya Pak Bahsan. Iya.
0: Jadi untuk Sumatera Utara perkembangannya kalau kita katakan tidak termasuk terancam, belum. belum termasuk bahasa yang
2: ini terancam. Ini terancam maksudnya bagaimana, Pak?
0: Kalau UNESCO kan menentukan bahwa kalau satu bahasa penuturnya tidak lebih dari 2.000 orang, mm-hmm. itu bahasa itu terancam. Ya.
2: Iya, bisa hilang begitu.
0: Bisa hilang, bisa tetapi punah, ya? Di Mandailing uh-huh. ada yang seperti itu. Uh-huh. Karena di Mandailing itu kan ada 4 bahasa umum, ya, bahasa Mandailing, bahasa pesisir untuk pantai barat, uh-huh. ada bahasa Lubu namanya dan ada bahasa Ulu. Bahasa Lubu ini bahasanya orang Siladang, mohon maaf namanya ya. Itu enggak sampai 2000 lagi penuturnya. Uh-huh. Ya, terancam. Karena mohon maaf, negara kita ini kan tidak seperti negara orang lain. Saya bicara linguis saja ya. Yeah. Kita memiliki bahasa itu 700-an bahasa.
2: Banyak
0: di Indonesia.
2: Banyak sekali, Pak.
0: Jadi tidak mudah memang untuk pemerintah mm-hmm. untuk mempertahankan ini semua. Mm-hmm. Beberapa di daerah Sulawesi dan di Papua ini sudah banyak yang terancam, bahkan sudah ada kalau tidak salah 3 yang sama sekali habis. Iya. Bahasa itu tidak ada penuturnya.
2: Sayang sekali ya Pak ya, akhirnya sayang punah sekali. Begitu saja ya. Iya, untuk bahasa Mandailing ini ya Kiki. Betul, ya. Iya. Memang tentunya ada kendala ya Pak dalam pengembangan bahasa Mandailing ini. Nah, seperti yang sudah saya utarakan tadi Pak, banyak anak-anak muda yang memang sudah jarang menggunakan bahasa daerahnya, termasuk mungkin anak-anak muda Mandailing. Nah, apakah ini salah satu kendala Pak? Bisa disebut kendala dalam pengembangan bahasa Mandailing ini?
0: Tidak hanya itu sebenarnya, itu salah satu termasuk untuk penyediaan tenaga-tenaga bahasa ya. Mm-hmm. Jadi di Mandailing itu sekarang yang sekarang terjadi itu memang ada diajarkan bahasa Mandailing, tetapi kompetensinya tentang bahasa Mandailing, kalau dulu ada SGB, ada SPG, bahkan sekolah guru itu nomor 3 di Indonesia itu di Mandailing. Mm-hmm. Yang pertama Surakarta, yang kedua Port Dekok Bukit Tinggi, yang ketiga itu tadi Willem Iskandar di Tanobato Mandailing. Yeah. Di situ muncullah guru-guru yang mengajarkan bahasa Mandailing. Belakangan ini berkembang di Unimed nggak ada lagi. Mm-hmm. Yang sekarang di Sumatera Utara ya, yeah. Unimed nggak ada lagi pembelajaran bahasa Mandailing. Otomatis tidak ada produk keguruan mm-hmm. yang mengajarkan bahasa Mandailing.
2: Mm-hmm. Ya, itu kendalanya ya Pak.
0: Iya,
2: ya.
0: Mohon maafnya pun kalau ada penataran-penataran di kabupaten pun itu sering memanggil saya untuk narasumber ke sana. Mm-hmm. Jadi udah dari kota kembali ke desa gitu. Mm-hmm. Yeah. Aturannya kan kita belajar ke sana, ini nggak. Karena narasumber secara ilmiah mungkin lebih banyak di kota tinggal gitu.
1: Mm-hmm. Iya. Dan ini Pak, saya tertarik sekali dengan buku-buku yang ada di meja sini.
2: Iya.
1: Ini tertarik. Memang semuanya
2: tertarik tapi nggak boleh bawa pulang ya.
1: Nggak boleh. Dan ini memang sebagai bagian dari pelestari budaya melalui mm-hmm. media cetak. Mm-hmm. Nah ini seberapa frekuensinya atau seringkah buku-buku yang menghadirkan dengan nuansa Mandailing nih Pak? Yeah.
0: Jadi buku-buku ini sebenarnya masih sebagian dari karya-karya saya. Saya banyak menulis dari mahasiswa dulu.
1: Mm-hmm. Oh iya. Yeah.
0: Ya dari mana?
2: Mm-hmm. Yeah. Banyak penulis dari sejak mahasiswa dulu ya Pak ya.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya. Dan ketika awal mau kuliah di Fakultas Budaya di USU, saya memang dulu bercita-cita. Sebelum saya menutup mata, saya siapkan buku 10 untuk Mandailing.
2: Aduh Bapak, karena jangan cerita melihat, menutup mata ya, Bapak. Saya belum apa-apa, sudah sedih Bapak.
0: Karena melihat dulu sangat susah. Saya ke Gramedia, ke toko buku itu hampir gak ada buku Mandailing gitu. Ketika itu ya mungkin kita kan masih dialis-dialisnya itu.
2: Iya.
0: Kalau di tahun-tahun pertama kuliah, saya kuliah di USU itu tahun 1985. Nanti saya kalau udah ini nanti saya akan tulis 10 buku.
2: Jiwa kemandailingan itu ya Pak.
0: Ya, dan hari ini saya udah tulis 8, tinggal 2 lagi utang saya gitu
2: tinggal
0: rasanya.
2: Tinggal 2 lagi
0: gitu,
2: ya Pak. Ya.
1: Nah
2: ya,
1: total
2: ya.
1: Dari kiprah Bapak berkarya dalam bahasa Mandailing melalui buku, ini sudah ada berapa totalnya nih Pak kalau dirunut dari awal sampai sekarang?
0: Yang sendiri saya tulis 8 buku.
1: 8 buku.
0: 8 buku.
2: Wah, ya. Luar biasa Bapak.
0: 8
2: iya.
0: buku, ya. Dan ini masih sedang dikerjakan 2 lagi.
1: Oh, ya. Ya. Berkarya terus ya.
2: Iya.
1: Untuk kelestarian dari bahasa Mandailing.
2: Luar biasa Bapak. Iya. Bapak menulis aja udah gak pusing. Saya masih disuruh baca aja udah pusing duluan Pak.
1: Iya.
2: Konon lagi disuruh tulis ya. Betul. Tapi memang luar biasa Bapak dalam pelestarian bahasa Mandailing ini Bapak. Baik, Kiki, kita jeda sejenak ya. Dan sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam obrolan budaya RRI Medan. Tonton yang Anda dengar.

0: Ya, sahabat budaya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, tadi kita saksikan instrumen ending-ending. Nah, ini seperti apa dan bagaimana nih Pak?
1: Iya.
0: Tarian atau instrumen ini?
2: Ending-ending ini kan salah satu ya tradisi lisan atau nyanyian dari Mandailing sampai ini, bahkan sampai ke Rantau Parapat ini ya, karena dibawa oleh masyarakatnya jauh ya, bahkan di Medan gitu. Uh-huh. Ini sebenarnya awalnya itu tarian untuk anak muda ya,
1: dikhususkan untuk anak muda, Pak.
2: Anak muda, uh-huh, awalnya. Jadi kalau di Mandailing itu kan beda dia. Kalau tadi Jair itu khusus untuk yang tua-tua, raja-raja. Oh, okay. Tapi kalau untuk ending-ending ini adalah jenis tarian ataupun senandung yang digunakan untuk anak muda.
1: Lebih khusus untuk anak muda.
0: Pergaulan ya.
1: Betul. Mungkin kalau Kiki Jair Mandailing, saya ending-ending.
0: Oh, tentu sama. Jair ya. Oke.
1: Okay. Iya, artinya Pak memang ya, ending-ending ini banyak memang dikhususkan untuk anak muda begitu.
2: Iya.
1: Nah, itu ceritanya tentang apa, Pak? Ini pemuda-pemuda yang seperti apa nih yang akhirnya membawakan ending-ending ini tadi?
2: Iya. Makanya dari isinya pun bentuk pantun yang digunakan untuk ending-ending ini banyak tentang ya romantisme, ya, banyak tentang cinta,
0: mungkin dalam cinta, pencarian jodoh ya.
2: Betul. Atau ada nanti yang patah hati dan sebagainya, banyak cerita cinta lah di dalamnya.
1: Labaya ada. Ya gitu ya Pak ya.
0: Allah baya. Allah
1: baya ada ya. Ya.
0: Aduh, itu selalu hadir ya kata-kata itu ya Pak.
2: Baya itu kan baya sebenarnya. Yeah. Bahasa Mandailing ini dia ada kemiripan dengan bahasa Inggris bahwa intonasi sangat menentukan arti.
1: Oh, ya. Okay.
2: Jadi Bagas dengan Bagas itu berbeda artinya. Kalau Bagas rumah. Kalau Bagas artinya dalam.
1: Nah, gimana cara membedakannya tuh Pak? Bagas.
2: Bagas intonasinya datar, Bagas.
1: Bagas.
2: Bagas.
1: Bagas.
2: Artinya rumah. Okay. Bahkan ada satu kalimat. Dia terdiri dari kata yang sama tapi berbeda artinya.
1: Nah, itu bagaimana Pak?
2: Mata, matamu, mamataisa, sanga mata, kan?
1: Mata, matamu, mataisa.
2: Mamataisa.
1: Mamataisa.
2: Sanga mata.
1: Sanga mata.
2: Ya, mata serius artinya. Mata, bukan mata. Kalau mata, ini mata.
1: Iya.
2: Lihat. Mata, matamu, mata. Mamataisa, memperhatikan. Sanga mata, karena mata dengan tegas itu artinya mentah.
1: Sanga mata.
2: Contohnya masak nasi, nanti mentah nasinya.
1: Setengah
2: gitu,
1: matang begitu,
2: ya.
1: Begitu jadi, Pak artinya.
2: Empat kata mata yang digunakan itu dengan intonasi yang berbeda, artinya berbeda.
0: Oke, okay, kalau itu intonasi.
2: Intonasi.
0: Dalam kamus bahasa Mandailing, apakah ada tanda atau seru atau apa begitu yang bisa membedakan Pak?
2: Dari kita buat tanda, kebetulan tentang kamus tadi kita buat tanda. Bahwa sebagian besar kata-kata sifat di Mandailing hampir 90% itu berpengaruh artinya karena intonasi.
1: Oh begitu. Iya.
2: Berpengaruh 90%. Jadi banyak sekali kata-kata di bahasa Mandailing itu yang artinya akan berubah kalau salah pengucapan. Jadi baya seperti tadi bukan baya, ois baya gitu kan. Itu bahasa Mandailing. Aduhai. Kan gitu kan.
1: Ois baya.
2: Itu betul. Itu dia dialek bahasa Mandailing itu.
0: Iya.
2: Betul ya. Jadi enggak akan mungkin
1: dia darah-darah
2: ois baya
1: Mandailing
2: gitu
1: tadi
2: enggak.
1: Ya. Enggak. Ya, ois baya. Cocok ya?
0: Iya,
1: kalau cocok saya mengucapkannya.
0: Iya, kalau saya memang beda suku tetapi juga ingin tertarik sekali ya kan mengenai penguasaan bahasa Mandailing ini. Tadi Bapak bilang melalui percetakan ya, melalui buku, terus juga ada kamusnya ya. Kamus online juga sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Artinya ini tergantung dari kemauan generasi kita.
1: Benar sekali.
0: Pengenalan dengan alat musik juga sudah ya. Artinya mudah-mudahan ini juga insyaallah semakin diminati terutama untuk generasi penerus ya.
1: Betul sekali. Agar memang dapat mempertahankan budaya itu tadi Pak ya. Dan tentunya memang peran bahasa Mandailing dalam pempertahanan budaya ini tadi menemukan tantangan-tantangan tersendiri begitu ya Pak. Ya mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan singkat lah dalam obrolan kita ini untuk mempertahankan budaya Mandailing itu sendiri melalui bahasa. Mungkin bisa Bapak sampaikan agar bisa menjadi inspirasi juga begitu Pak.
2: Sebenarnya kan kita punya ada Balai Bahasa di Sumatera Utara yang artinya ini berbeda dengan balai bahasa di tempat lain. Saya pernah ikut menjadi narasumber ke Jakarta untuk ini, dan pernah saya sampaikan di depan tim itu atau di balai itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk Sumatera Utara itu tidak sama dengan balai bahasa umpamanya di Jambi. Jambi memang satu bahasa. Kalau Sumatera Utara dikatakan satu balai bahasa, kita berapa etnik?
1: Iya,
2: tentu
1: betul.
2: Harusnya memiliki jatah yang berbeda.
1: Iya.
2: Kita ada Melayu, ada Jawa, ada kemudian kita sendiri ada
1: multi etnis ya Pak.
2: Iya,
1: ya,
2: Sumatera etnisnya Utara ini. Karena pemertahanan bahasa.
0: Betul.
2: Kalau alokasi yang diberikan pemerintah sama umpamanya tadi seperti Jambi dengan Sumatera Utara sama, tentu itu riskan untuk budaya dan bahasa.
1: Iya, kurang maksimal ya.
2: Kurang
1: Pak.
2: Maksimal karena kita multi etnis.
1: Betul
2: gitu,
1: sekali.
2: Ya.
1: Betul.
2: Nah, yang kedua juga peran dari pemerintah kabupaten juga ya. Tidak mengurangi mungkin penghargaan kita kepada bahasa Indonesia untuk acara-acara tertentu menggunakan bahasa etnik masing-masing. Jadi ini yang satu kendala. Di satu kendala di mana kita dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sisi lain, bagaimana kita mempertahankan bahasa etnik, bahasa daerah masing-masing, yeah, gitu ya. Jadi itu makan pisau dua mata gitu ya, yang saling
1: satu
2: merugikan.
1: Satu tajam, iya Pak.
2: Iya, untuk merugikan.
1: Gitu. Tergantung penggunaannya begitu ya Pak. Ya kalau pakai yang tajam jadi sakit. Kalau yang tumpul nggak sakit ya.
2: Kalau di sarungnya nggak sakit.
1: Iya benar. Intinya adalah sarungnya. Iya, biar aman.
0: Ya, dan mudah-mudahan ini generasi muda juga lebih tertarik dengan banyaknya media.
1: Betul.
0: Untuk pengenalan bahasa Mandailing itu sendiri. Anggi.
1: Saya.
0: Akhirnya.
1: Oh, Isbaya.
0: Tuntas sudah ya. Sebenarnya banyak sekali ya yang
1: banyak
0: harus kita tanyakan karena terbatasnya waktu. Boleh silakan untuk Anggi bisa menutup acara ini.
1: Iya, oh tentu sekali. Kamu ingin melihat saya menutup-nutup ya? Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RNet dimana saja Anda berada, tuntas sudah ya obrolan budaya kita malam hari ini bersama Bapak Bahsan Parinduri Jasina Loan. Terima kasih Bapak untuk waktunya sudah berbincang-bincang bersama saya dan juga Kiki ya malam hari ini ya Pak ya. Semoga Bapak sehat selalu.
2: Amin, sama-sama kita semua.
1: Iya.
2: Dengan pemirsa
1: agar bisa terus melestarikan bahasa Mandailing ya Pak ya.
2: Amin.
0: Iya, yang pasti kuasai bahasa asing, utamakan bahasa Indonesia dan lestarikan bahasa daerah.
1: Akhirnya saya Anggila Rasati.
0: Saya Kiki Koswara.
1: Pamit undur diri.
0: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih di Purwad Medan Abang Kakak, dan tadi telah kita dengarkan sebuah obrolan budaya yang bahas mengenai fungsi bahasa Mandailing. Dan sekarang kita masuk ke acara Jazz Music. Ya, sampai nanti jam 10 malam kita akan putar lagu-lagu. Lalu di jam 10 malam nanti Abang Kakak bisa bertanya lagi ya, request lagu maksudnya ya, minta lagu dan juga berkirim-kirim salam. Tetap di RRI Purwad Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa sangka alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Siapa sangka alunan seruling bambu yang
0: saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Delapan FM RRI Pro4 Medan, suara budaya Nusantara. Bang Kakak, kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro4, di mana Bang Kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam. Ya, untuk yang request lagu silakan telepon di 061 846 3115. Halo, Sapa Malam Pro4.
2: Malam, assalamualaikum. Selamat malam juga.
1: Ya, assalamualaikum juga nggak apa-apa sih. Assalamualaikum, ini siapa di mana?
2: Sintia di Mabar.
1: Oh, Sintia. Hujan enggak tadi di Mabar? Kayaknya deras sekali tadi ya.
2: Hujan ini udah berhenti. Cuma kita naik pertama, saya agak payah sama marathon ini malam.
1: Nah, ini bisa kok pertama kok. Payah dari mana?
2: Malam malam enggak. Enggak dapat malam.
1: Oh, mungkin sekarang banyak yang tidur gara-gara hujan mungkin ya. Jadi masuknya bisa gampang gitu ya kan.
2: Iya, betul.
1: Tapi di situ enggak banjir kan?
2: Di sini nggak banjir, di situ ada apa, di luar banjir, di apa, jalan raya banjir.
1: Oh, jalan raya. Tapi biasanya kalau banjir gitu besoknya udah nggak banjir lagi kan?
2: Udah nggak banjir lagi gitu.
1: Oke, mantap. Malam ini mau lagu apa nih, banjir-banjir gini?
2: Lagu itu

0: buatnya Palasya, buatnya Misumi, buatnya Melege, buatnya Putih Madu, buatnya sekali ya, buatnya semua aja ya.
1: Oke, sehat-sehat buatnya. Ya.
0: Yang selanjutnya sama siapa ya? Sama siapa? Canum ya.
1: Ah, kayaknya nggak dengar lah dia lagi pigi tuh.
0: Dia nggak apa masuk kira-kira Canum.
1: Dia kayaknya tanggal 3 baru masuk.
0: Lama kali tanggal 3.
1: Iya, lagi cuti dia.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih untuk waktunya Cynthia.
0: Sama-sama, selamat malam.
1: Selamat malam. Oke bang kakak, ada Cynthia di Mabar ya. Ternyata hujan juga di Mabar ya, sampai banjir jalan-jalan sana ya. Untungnya nggak di rumah banjirnya. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, siapa malam Pro 4?
2: Halo.
1: Halo.
2: Pro 4.
1: Iya, siapa di mana ini?
2: Selamat borongin Marlon Martinus Simanjuntak.
1: Selamat borongin.
2: Dari Bang Jack.
1: Bang Jack, apa kabarnya?
2: Kabarnya sehat.
1: Wah, ini tanda-tanda kehujanan kayak gini lah dia nih.
2: Enggak.
1: Jadi?
2: Emang tadi sini udah deras.
1: Uh-uh.
2: Tapi bukan itu pula penyebabnya.
1: Jadi apa penyebabnya nih?
2: Enggak ada, biasa-biasa aja.
1: Oh, patah hati ya?
2: Ih, jauh. Patah hati.
1: Oh, kirain untung. Untung lah kalau enggak nih.
2: Lagu lah.
1: Lagu apa kita?
2: Lagu apa ya? Lagu Karo, lagu Jawa. Lagu apa ya yang enak ya? Sesuai dengan cuaca. Lagunya apa ya? Aduh, udahlah lagu Karo aja lah.
1: Hah? Karo judulnya apa tuh?
2: Lagu Karo yang judulnya ini. Belo lar tangke.
1: Belo
2: lar tangke.
1: Tunggu ya,
2: yang dari Rusti Bruce sendiri.
1: Belo lar tangke.
2: Yang dari Rusti ya.
1: Tunggu ya,
2: cari yang original ya. Tuh.
1: Rusti ini cewek apa cowok?
2: Cowok, cewek lah.
1: Oh, oke. Nanti diputar yo.
2: Ya, salam aku ya. Buat Kak Susana Bruginting.
1: Iya.
2: Buat Opa Rasa. Buat Pak Ngah. Buat Mas Santo Sintes. Buat Pak Jena Tanjung. Buat Pak Abdullah Bunur. Ada Mama Riki. Pak Jendene. Buat Ina. Ada juga buat Opung Jole. Ayah Iwan. Mas Adi Genjer. Juragan Kritik. Ada juga buat Cynthia tadi ya. Pokoknya buat semua-semuanya ya.
1: Oke.
2: Marlon, selamat tugas.
1: Iya.
2: Mau lihat di godang ya.
1: Mau lihat juga. Oke, bang kakak, ada Bang Jack tadi ya. Dan kita tunggu penelpon selanjutnya. Halo, siapa malam Prompat?
3: Selamat malam, Bang Marlon.
1: Selamat malam, siapa ini?
3: Ayo, siapa?
1: Bunda Eva kayaknya ya?
3: Yeah.
1: Salah.
3: Salah.
1: Oh, Rizky.
3: Rizky.
1: Oh, iya Rizky. Mirip-mirip antara dua orang ini, bah, suaranya, bah.
3: Enggak, bah, lain, bah.
1: Ini kok agak-agak serak ini.
3: Iya, baru bangun. Turu.
1: Oh iyalah, tadi hujan, enak kali tidur ya kan?
3: Iya.
1: Oh, apapun tadi ngantuk-ngantuk sini. Iya.
3: Bang, tadi nggak ada si Sita.
1: Siapa?
3: Sita Sibuan, nggak ada acara itu?
1: Nggak ada, mungkin hujan di sana, jadi nggak bisa datang ke sini dia.
3: Oh, itu tadi siaran langsung apa? Udah di apa?
1: Oh, udah direkam itu.
3: Oh, udah rekaman ya? Bahas-bahas onang-onang pada orang itu kan.
1: Iya, fungsi bahasa gitulah, walaupun tak ngerti juga.
3: Bang, lagu inilah bang, Tabola Balik bang.
1: Oke, ini lagu yang
3: nggak pernah diputar kan bang, jarang kan?
1: Sekarang udah jarang karena udah nggak terlalu viral.
3: Nanti kita biar kupiralkan lagi bang.
1: Oke, lagu favorit dulu ya kan, padahal ya kan
3: dulu.

0: Salamnya Bang.
1: Iyo.
0: Buat Bang Jack, buatnya Bang Srijal, Bu Ratni, Kak Cumbini, Mas Pejo, Pak Anto Sentis, buat Pak Jenal Tanjung, buat Pak itu.
1: Pak apa, Pak itu?
0: Pak Abdullah, Ibu Nurayati, Kak Ira Tarigan, Kak Cepini, Kak Farida Sembada, Bu Wati, buat Mbak Epa Pancur Batu, buat Nyawa Parasa, buatnya Puan Ina, siapa mana?
1: Siapa ya?
0: Buatnya Rani di Peringgan. Buat semua mana ya?
1: Okay.
0: Yang lagi dengerin Bang Marlon. Oh, Umi Sumi, sama Mas Bambang gitu loh, sama itu Kak cantik manis gitu loh.
1: Fans Messi lah bilang, fans Messi.
0: Salam sehat sama kekeluargaan semuanya ya Bang Marlon.
1: Iyo.
0: Makasih Bang Marlon, mak tugas ya selalu.
1: Sama-sama Mariski.
0: Ganteng ya.
1: Ganteng dari Hong Kong lah.
0: Pulang hati-hati di jalan Bang.
1: Iyo.
0: Kalau ada becek ke pinggir.
1: Iyalah. Masa diterobos.
0: Yo, makasih ya. Selamat malam.
1: Selamat malam Mama Rizky. Oke Bang Kakak, ada Mama Rizky di Simpang Limun ya. Ternyata baru bangun tidur gara-gara keenakan tadi hujan. Nah Bang Kakak, kita putar nih, ada 3 lagu. Kita putar dari Cynthia dulu, Tak Segampang Itu versi Keroncong.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Prompat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Tabula Bale, ya sebuah lagu ya yang tadi di request oleh Mama Rizky. Dan kita masih di acara Sapa Malam Prompat, Abang Gaga. Halo, Sapa Malam Prompat.
1: Suara budaya di acara.
0: Iyo, apa kabarnya Koko?
1: Still di Kawa at home.
0: Kenapa?
1: Still di Kawa at home.
0: Oh, at home. Weh.
1: Ya, ada belajar memakai tangan kanan yang terluka dengan sendok makan barang sendiri.
0: Mantap. Tadi di situ hujan nggak?
1: Deras.
0: Wah, deras. Tapi yang penting sekarang nggak lagi ya?
1: Iya.
0: Oke. Malam ini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya minta lagu Melayu apa ya? Laksamana Raja.
0: Laksamana Raja di laut. Yang itu?
1: Ya.
0: Oke, nanti diputar ya.
1: Ya, thanks a lot.
0: Salam-salamnya.
1: Pendekar ikan duyung, Laksamana Raja Yusuf Jabatama, Sama Riki, Dr. Anto, Bapak Haji Abdurrah dan keluarga, Sama Bunga, ada lagi itu ya Siti Susana, Siti aku itu yang Susana Molegiti, ada lagi itu apa ya yang ke Lati, ada juga itu Bang Al, apa Abah Hasibuan. Buat yang sering menyampai kita lah ya.
0: Iya.
1: Ya, Fridi itu. Yang itu. Lupa.
0: Siapa tuh?
1: Fridi ya.
0: Oh, kayaknya gak ada Widi. Siapa ya?
1: Yang itu yang kalau ngomong suka jentak itu Frigin ya.
0: Oh, Frigin.
1: Iya. Semua lah, kayak selalu mulai lagi lancar. Saya yang bagi yang belum kenal, salam kenal.
0: Oke.
1: Semoga om Ibu Lasmi dan keluarga kayak selalu.
0: Iya.
1: Especially for Dr. Mario, including of another Labour Republic Indonesia program for, I wish you all the best. Take care for your health, and if you go home, be careful please. Have a great job, good lucky for you in this 4 years. The year full of lucky to you. God bless you with your family, also partner. Thanks a lot.
0: Okay.
1: Bye. Thank you.
0: Oke, you're welcome Koko Bowo. Ya, yeah, God bless you too. Oke, Abang Kakak, ada Koko Bowo request lagu dari Iyut Bustami, Laksamana Raja di Laut nih ya. Kalau misalnya di darat bukan laksamana ini ya, jenderal mungkin. Halo, Sapa Malam Prompat.
2: Halo, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam, Marlon.
0: Selamat malam, Umi. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat. Ini jangan api-api, wae, Marlon.
0: Pancen, oye.
2: Oye. Marlon, apa kabar? Sehat, kan?
0: Kabar api-api, wae.
2: Oye juga, ya kan?
0: Ya, macam iklan kita ya.
2: Iya, ya kan. Di sana hujan malam.
0: Udah reda Umi. Di situ cumana?
2: Ya sama. Ini ada apa lah, gerimis-gerimis juga, ya kan.
0: Oh, masih ada gerimis-gerimisnya?
2: Ada. Panjang gerimisnya ini, nggak berhenti berhenti dari tadi.
0: Tapi enak kalau kayak gini tidur, ya kan?
2: Iya, tidur lah. Besok pagi mau kerja nggak siangan, ya kan? lagunya ya Marlon.
0: Iya, lagu apa nih?
2: Lagunya lagu Jawa lah ya. Lagu Jawa apa nih ya? Kok enggak apa kok lupa siapa ini masuk nih ya? Oh, Buwar. Tunggu Buwar, tunggu. Masih minta lagu ini ya kan? Lagunya lagu Turunan Dadane lah ya kan?
0: Turu apa?
2: Turu nang dadane, maksudnya tidur di dadanya.
0: Oh, turu nang dadane, tunggu ya.
2: Iya. Ya. Ada.
0: Ada. Mau versi siapa ini?
2: Itu siapa? Siapa apanya semua, Marlon?
0: Ada Yuli Astuti, ada Syahiba Saufa, ada Dike Sabrina.
2: Nanti siapa ya? Coba diputarkan sih.
0: Siapa nih ya?
2: Pertama tadi siapa, Marlon?
0: Pertama tadi itu ada Yuli Astuti.
2: Coba itu, Marlon.
0: Oke, nanti diputar yo.
2: Yo.
0: Salam-salam.
2: Kami semua tunggu ya.
0: Iya dong.

0: Rial Pratama, Busana Ginting, Bajena, Tanjung, Mama Rizky juga. Asa pagi mana? Siapa ini? Oh, Pak Jiman. Pak Jiman juga, Bu War juga, ya kan? Pak Rasa, Pak Abdullah sama Bu Nur Hayatinya, Pak Aris Gogel, Adi Genje, Pak Enga, Pak Anto, Bunda Epa, Bu Wati, Rata Rigan, ya kan?
1: Iya.
0: Terus Mama Rizky udah tadi ya. Siapa lagi ya? Oh, Mamel udah pulang ini mungkin dia dari Bogor ya kan?
1: Mungkin.
0: Cynthia juga yang cantik. Ayo Cynthia. Naik. Jangan tak lagu galau-galau ya cinta.
1: Cynthia pertama tadi loh.
0: Hah?
1: Cynthia udah naik pertama tadi.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh. Ya Allah, jadi ini umumnya ketinggalan.
1: Iya.
0: Allah, ketiduran juga tadi sebentar.
1: Oh iya iya.
0: Namanya harinya tuh gimana ya, dingin-dingin empuk gitu ya kan, jadi tidurnya enak. Jalan semua aja lah ya, yang belum samperin tak lupa ya kan. Marlon, jaga kesehatan Marlon ya.
1: Iya Umi.
0: Pulang apa tidur di sana Marlon?
1: Apa?
0: Marlon pulang apa tidur di apa di studio?
1: Iya pulang lah.
0: Pulang, karena hujan-hujan kan nggak pulang, malas ya kan?
1: Oh kalau hujan nggak tahu pula nanti ya, semoga nggak hujan lah.
0: Nggak hujan ya, di sini hujan kok, di sana nggak lah, mudah-mudahan nggak lah ya kan?
1: Iya.
0: Nah, ya udah, semoga saya selalu pen radio Pro 4 ini ya kan?
1: Amin.
0: Semuanya ya kan Marlon?
1: Iya dong.
0: Semua lah ya kan? Terima kasih waktunya Marlon.
1: Sama-sama Umi.
0: Semoga sampai tuntas.
1: Oh iya.
0: Oras.
1: Oke, bakal ada Umi Sumi di Binje ya, request lagu nih versinya Yuli Astuti. Nanti kita putar nih, turun nang dadane, tidur di dadanya. Romantis sekali ya kan. Dan di WA ada Burat nih ya, Bang Kakak Marlon bacakan ya. Selamat malam, sapa malam. Sehat kan Mas Marlon, sehat Bu. Burat nih request lagu Rama Aipama ya katanya. Iya ya, Rama Aipama yang judulnya tuh Kemana Perginya Hati. Hampir lupa dibilang judulnya ya kan. Salam-salamnya tuh untuk itu Farida Sembada, terus buat Mama Rizky, ya Mama Rizky udah naik tadi, buat Ira Tarigan, Bu Suzana, Bu Wati, Bunda Eva, Puan Ina, Umi Sumi baru aja turun, buat Cengtini juga, terus buat Ayang Farido, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Opa Rasya, udah Rizal Pratama, terus buat Koko Bowo udah naik juga tadi, dan untuk semuanya lah ya, kata Burat nih. Untuk Mas Marlon, cepat dapat jodoh yang setia, amin, terima kasih Ibu. Nanti kita putar Bang Kakak, tapi sekarang kita putar dulu lagu yang di request Koko Bowo nih. Laksamana Raja di Laut dari Iyet Bustami.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-448.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811

0: Ramai ya Pama dengan kemana perginya hati ya Bang Kakak ya. Jadi gue soleh Bu Ratni tadi dan ini udah ada yang telepon kayaknya. Halo, siapa malam Prompat?
1: Malam hujan.
0: Iyalah, hujannya.
1: Siapa malam hari hujan.
0: Emangnya masih deras di situ toh?
1: Hah?
0: Memangnya masih deras di situ hujannya?
1: Tadi udah berhenti sekarang. Sekarang ada kucing yang berantem di situ, dengar lah. Ada kan? Dan tadi itu lalap merebut betina.
0: Tak apa-apa lah, itu mereka lagi apa tuh, lagi senang-senang habis hujan ya, tadi.
1: Udah kusirin pun bulak balik bikin gondok aja.
0: Tapi nggak banjir situ kan?
1: Belum, jangan lah.
0: Jangan belum, enggak gitu ya.
1: Ini aja di pantai, cuman kalau banjir mana bisa ya kan?
0: Iya betul betul. Tapi sehat ya?
1: Udah mulai lah yang semalam tuh. Tadi kayaknya agak ada lagi kan. Rupanya kan ku minumin air panas, ku makanin lah buah ya kan. Lumayan. Tak buah kurma ku bikin, ku rendam air hangat dulu.
0: Udah lumayan nih.
1: Lumayan enak lah, udah.
0: Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Mantap. Mau lagu apa nih malam ini?
1: Lagu Sunda toh.
0: Wih, tumben lagu Sunda.
1: Kan enggak pernah-pernah kan?
0: Iya.
1: Yang diputar itu Sunda.
0: Judulnya
1: Mojang Priangan.
0: Mojang Priangan.
1: Tadi apa kapan diputar lagi gitu waktu disiaran kan? Closing musik gitu kan.
0: Enak dan gitu.
1: Musiknya kayak remik-remik gitu.
0: Oh, Arang. Bentar ya. Ini versi siapa yang remik ya? Ada banyak nih soalnya lah.
1: Perempuan dia.
0: Ya ini perempuan semua yang nyanyi ini.
1: Japa aja coba.
0: Coba kita tes dulu ya, takutnya salah ya. Tunggu. Aduh, lola bola dia. Sabar yo. Bukan yang itu.
1: Coba lagi lain lagi.
0: Coba yang lain ya. Bukan itu. Bukan
1: lagi,
0: itu.
1: Lagi
0: ini teruskan apa cari yang lain itu?
1: Coba menyanyi dia dulu.
0: Oh.

0: bukan?
1: Udah itu.
0: Oh itu, oke. Nanti putar ya. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Ya, untuk Bu Ratni, untuk Bu Ratni, Kak Epa Pancer Batu, Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Bunga, Pak Abdullah dan Ibu, Pak Jenal Tanjung, Pak Anto Sentis, Pak Diman, Mas Paijo alias Pak Nga, Bang Rizal Buana, Pak Bang dari Jal Pratama, Bang Atmana Sibuan, Koko Bowo tadi sombong.
0: Lupa itu, bukan sombong. Lupa dia.
1: Soalnya kan kayak Pak Pancer Batu, Puan Ina. Siapa lagi? Nanti kan oh itu lagi lupa gitu ya kan. Oh ini Mama Bu Cantik Manis. Bu Nomi Sipa, Kak Putri Madu, untuk Oparasa, itu udah ya itu aja ya. Oh Mas Jack, Mas Paijo udah, nah, udah itu aja dulu. Okay. Untuk Kak Maru, jangan sakit-sakit juga ya, kalau hujan jangan dilewatin, tunggu berhenti aja.
0: Aman.
1: Anak naci toh.
0: Dang, dang pala acit bah.
1: Udah ya, sehat-sehat okay. Ya di Medan ini. Selamat menunggu, mulai AC Godang, Horas.
0: Horas. Oke, Bang Kakak Adi Tok Fahri Sembada ya, request lagu tumben lagu Sunda ya kan, Mojang Priangan. Halo, siapa malam Pro 4?
2: Siapa malam Pro 4?
0: Iyo.
2: Menika Bang ini Mas Tur.
0: Kabar mendai-mendai lah.
2: Alhamdulillah. Main curang kan tadi kan?
0: Apanya main curang?
2: Itu Farida tadi buka telepon gitu tadi kan. Juga bilang tidak, biar Pak Ngan gasal sini nanti. Pak Ngan tengah di mangkuk, peninggalan Mak Lampir nih.
0: Aduh.
2: Calling-calling kan dari belakang tadi.
0: Mana, aduh, calling-calling.
2: Iya, calling-calling, buka telepon. Dia micit-micit sini katanya.
0: Enggak, tadi ada bunyi duluan kan, pas lagi mutar lagu kan. Awak angkat lah, nah gitu dia.
2: Malam nih lagu Melayu. Tapi ya Allah, ngapa lupa tadi. Oh, Bunga Melur.
0: Bunga apa?
2: Bunga Melur.
0: Bunga Melur versi siapa nih?
2: Yang pasti bukan itu Farida tadi yang punya.
0: Jadi versi siapa?
2: Ibu Ratmi pun bukan, Umi Sumi pun bukan.
0: Versi Bu Suzana ya?
2: Tak usah. Ini lagu karo lah kita nanti. Mama Mariski pun suruh nyanyi menangis di malahan. Suruh Mama Mariski nyanyi Mariski nangis dia.
0: Kok nangis pula?
2: Rasanya menderita di kalau suruh nyanyi. Jadi menangis dia.
0: Aduh.
2: Lela Hasim ada situ.
0: Laila Hasim, wih, versi yang jadul-jadulnya nih ya.
2: Iyalah, orang zaman dulu minta lagunya yang zaman-zaman dulu juga. Kalau tak ada ya, siapa yang ada lah. Daripada nanti pening cariknya, yang pasti yang ada di situ aja putar.
0: Yang ada tuh versi Tia Ramon, versi Nurhaliza, ya kan, versi Bunga Sirait, versi, tunggu ya, versi siapa lagi nih ya. Versi Sarifah Aini, versi udah itu aja.
2: Iya.
0: Siti Nurhaliza aja.
2: Siti Nurhaliza.
0: Atau Bunga Sirait.
2: Tak usah, Bunga Sirait kan ini anak pangah sama nyanyi, tak usah.
0: Oh iya.
2: Iya usah aja. Siti Nur. Aja.
0: Siti Nurngah ya.
2: Iya.
0: Nurngah.
2: Itu aja. Biar sedap kita malam nih. Tempat orang tuh semua hujan kan.
0: Iyalah.
2: Sini ngapa tidak?
0: Loh, di mana?
2: Tidak ada di pesisir tak ada hujan.
0: Oh, ya beruntung lah kalau tak hujan.
2: Maaf pula beruntung, rahmat tak mencurah.
0: Iya, di sini masa
2: turun hujan itu kan berarti rahmat mencurah.
0: Tapi di sini tadi hujannya deras sekali.
2: Iya, itu kalau hujan terus dari kemari ya.
0: Iyalah, pakai apa terus?
2: Jauh sudah Pak Ngah tidur nih.
0: Nanti kalau hujan awak usir ya awannya ke situ ya.
2: Usir sana ke utara gitu bilang.
0: Rupanya
2: utara perlu air gitu bilang.
0: Tapi pesisir banyak air.
2: Air masih.
0: Iya, mulai
2: segar. Biar tak karat kali kulit Pak Ngah nih. Rambut pun dia, kamu kan dia karena semir, dia kan karena air masin itulah.
0: Aduh.
2: Yang penting sehat-sehat gitu. Banyak kali cakap untuk orang tua marah.
0: Iya.
2: Bagus lah salam aja gitu.
0: Merepet nanti yang dibawa ya.
2: Ya, Mbak Parina di Sambada tadi ya. Sehat-sehat bagi selalu sekeluarga. Bu Ratmi juga tadi. Umi Sumi di Binjai tadi. Pak Bambang. Koko Wawa tadi ada ya.
0: Hah? Koko Wawa udah naik.
2: Koko Wawa. Ya, sama Bibi. Sehat-sehat kan gitu. Tetangga lah dulu sini Pak Anto sama Bang Jono, sehat-sehat kalian. Pak Abdullah Bun Hayati, untuk Ira juga di Perapat, sama siapa tadi?
0: Siapa?
2: Bunda Ginting ya?
0: Ah.
2: Bertandang waktu tadi, melalak-melalak untuk di siang tadi. Mm-hmm. Tadi ajaknya Pak Anna, takut kali orang itu, makan enak orang di sana tadi.
0: Oh.
2: Untuknya Bunda Epa juga, Puan Ina di Pantura, Bang Irfan sehat-sehat kelihat.
0: Dapat
2: Puan
0: salam.
2: Ina lama tak dengar suara.
0: Dapat salam dari Farida nih. Lucu kali katanya Pak Nga.
2: Mana lucu? Dia sebulan tangan Pak Nga tadi kegerahan.
0: Oh.
2: Jadi gitulah. Daripada itu Sambada tadi, nonton kucing kawin sedih lah betul. jaga dengar parasa apa yang parasa tu. Kalau ada kabin gitu kan gelisah dia. Set dia apa? Aroma nasi buat. Bang Al juga Wira. Set di situ ya Wira. Tini di helpet. Balik lagi di sana. Bunda Roslia juga. Cantik manis gitu loh. Adanya Bunda Ibu Bupati di Tamara ya.
0: Iya.
2: Untuknya hamba berterima aduk. Untuk udahlah ya, nanti lama kali kan baru dua nih kan, dah tiga nih, banyak kali cakap, udah 15 menit dah.
0: Iya, Burat nih gak disamperin ya, kata udah, Burat nih di chat nih.
2: Burat nih tadi, siapa hari dah sampein Burat, urut aja kan tadi dah diurut tadi, yang on air.
0: Mungkin gak dengar.
2: Cuma cek aja kita lompati, anak pangah tadi, Cintia Maharani, ambil sama kita, kalau ya sehat. Kalau Mas Turgi sehat ya.
0: Oke.
2: Moga-moga, di doang sukses ke depan. Tetap berlangsung maha kuasa.
0: Amin.
2: Makasih Pak Ngah balik.
0: Iya hati-hati.
2: Borgin lah.
0: Borgin Pak Ngah. Oke bakal ada Pak Ngah ya. Request Bunga Melur. Dan di WA nih kita baca dulu nih. Assalamualaikum selamat malam Hanum. Kok Hanum? Ini Marlon yang siaran nih Bu. Ini Bu. Hadir Ibu Nomi Cipa. Ya Cipa itu singkatan dari Cina Padang. Bu Nomi Cipa ini katanya lagi di perjalanan mau ke ujung Batu Riau. Wow, lagi di perjalanan. Ibu tidak request dong. Dia mau kirim salam aja berarti. Ibu tidak request gak monitor lagi di perjalanan. Iyalah pula ya, nanti apa pula di perjalanan. Dia mau berkirim salamnya untuk Uda Dr. Andus Ridwan. Terus buat Bunda Dona Cinta. Terus buat Ayah Iwan. Terus buat Uda Rizal Pratama, buat Pak Hairul Habib, buat Pak Ngah. Nah, baru turun tadi Pak Ngah alias Uwak Tampan katanya. Terus juga buat Opa Rasya, buat Bang Jack, buat Kak Putri Madu, buat Mama Ezra, buat Mas Adi Genjer, buat Pak Zainal Tanjung, buat Mas Sutris MC, siapa nih? Buat Mas Irlan, nah siapa pula nih? Dan Pak Jumari katanya ya. Buat Hanum, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya. Ya, bukan Hanum yang lagi siaran nih, Bu. Marlon nih. Tapi mungkin karena nggak monitor jadi nggak tahu ya. Semoga perjalanannya lancar-lancar aja, Bu ya. Dan juga sampai ke tujuannya dengan selamat. Oke, dua lagu lah dulu kita putar kalau gitu ya. Kirain request tadi dari WA nih. Kita putar lagu dari Tok Farida dulu. Mojang Periangan Asmi Z.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614

0: Bunga Melor ya, dari kosolnya Pak Ngeh tadi dan Nabi Kakak. Silakan telepon di 0618463115. Halo, siapa malam, Bro Empat?
1: Selamat malam, Marlon.
0: Selamat malam, Pak Zainal Tanjung.
1: Apa kabarnya?
0: Kabar mendai, Pak Zainal Tanjung gimana?
1: Ya, mudah-mudahan sehat kita semua.
0: Mantap lah, nggak hujan lagi situ ya?
1: Udah berhenti.
0: Oh, udah lama lah berhentinya ya, kan awak nanya hujan-hujan.
1: Iya, betul. Jangan hujan lagi lah.
0: Oh iya, jangan hujan lagi lah ya. Kasih ke tempat Pang aja lah hujannya tuh, dia minta hujan tadi.
1: Iya, katanya nggak hujan di sana. Gitu,
0: iya, lain sendiri ya. Mau lagu apa kita malam ini, Pak?
1: Lagu Minang.
0: Apa tuh judulnya?
1: Judulnya Panek Diawak, Kayo Diurang.
0: Ah, cuman Angek Diawak?
1: Panek.
0: Panek?
1: Panek, panek itu artinya capek.
0: Oh, Panek Diawak, Kayo Diurang. Oke. Versi
1: orang capek, orang yang kaya.
0: Kadang-kadang kadang-kadang kayak gitu memang. Versi siapa nih?
1: Versi siapa aja.
0: Oke, nanti kita putar yo.
1: Oke, salam-salamnya ya. Mas Pajo yang tadi. Istri Pratama, Pak Abdullah dengan Ibu Nur, Hayati, Wijaya Buana, Bu Mati Kamora, Bang Wira, Cantik Manis, Bang Jack, Mas Adi Genjer, Bang Al, Bang Arman Ribuan, kemudian Pak Jiman, Mas Anto Sentis, kemudian Ibu Ratni, Mama Rizky, Ibu Sumi, Ida Tarigan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembaga, dan Wan Ina dan Putri Madu. Ya, semua-muanya aja.
0: Iya. Kalau semua-semua.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Apa bilang tadi?
0: Kalau semua-semua nanti tak sempat disiap disebutkan semua ya kan.
1: Iya, enggak sempat kita mutar lagu.
0: Oke, nanti diputar apa ya?
1: Iya, terima kasih Bang Eti Goda.
0: Oh iya, mau latih juga buat Pak Zainal Tanjung. Oke, Bang Kak, ada Pak Zainal Tanjung request lagu Minang. Halo, selamat malam, Bro Empat.
2: Selamat malam, Bro Empat.
0: Iya. Selamat malam, Puan Ina.
2: Iya, Puan Maya.
0: Aduh, kenapa jadi Maya dua hari ini?
2: Karena udah nggak cocok lah. Itu ada peristiwa di sebaliknya.
0: Oh, jadi udah resmi nih awak ganti jadi Puan Maya?
2: Ya udah lama, tapi ini dipakai lagi.
0: Oh, baru tahu awak nih. Baiklah kalau gitu Puan Maya mulai sekarang yo.
2: Iya, Puan Maya.
0: Iya, Puan Maya sehat.
2: Sehat.
0: Mantap. Mau lagu apa malam ini?
2: Lagu dari Eramli. Pindah Tangan.
0: Pindah Tangan.
2: Ya, judulnya Pindah Tangan dari Eramli.
0: Tunggu ya, Pindah Tangan. Kemana pindah tangannya nih?
2: Ada judulnya Pindah Tangan dari Eramli.
0: Iya loh. Tapi kemana pindah tangannya?
2: Nggak tahu kemana, suka dia lah.
0: Oke, nanti kita putar yo.
2: Ada.
0: Apa
2: aja judulnya di situ selain dari Pindah Tangan?
0: Yang Amra Aramli.
2: Iya, Eramli.
0: Tunggu ya, Aramli.
2: Teman sejati.
0: Ada Ku Tetap Merinduimu.
2: Ya.
0: Terus Hidup Bersama.
2: Halo Sayang.
0: Halo Sayang.
2: Ada juga judulnya, tapi dia duet.
0: Belum kelihatan nih, ada Kenangan Mengusik Jiwa, ada Oh Fatima.
2: Nah, ini lagu apa? Lagu dari Jakarta, tapi yang bawanya Eramli, lagunya Pindah Tangan judulnya.
0: Oh, Pindah Tangan ada, Pindah Tangan.
2: Ada, itu aja lah.
0: Oke.
2: Sekali, awak pilih yang lain lagi.
0: Oh, iya.
2: Salam ya.
0: Yo.
2: Untuknya Pak Jenal tadi ya. Bang Jack juga, Bang Rizky Jauh Pratama. Buatnya Pak Engah tadi ya. Pak Faridah juga. Buatnya Pak Dula dan Ibu. Sayang Farida, Bu Rani juga. Buatnya Bu Susana. Buatnya juga si cantik manis. Udah cantik manis pula ya, Kak.
0: Iya, fans Messi pula ya kan.
2: Enak kali.
0: Awak enggak lupa-lupa tuh fans Messi-nya tuh.
2: Iya, karena cantik manis lagi ya, Kak.
0: Fans Messi lagi.
2: Enggak bosan kita memandang. Juga ada buatnya pengadu ganjar ya. Juga Bang Bogel. Tadi malam Bang Bogel naik ya?
0: Naik terakhir dia, sapam dia.
2: Lama kali udah gak naik dia di situ.
0: Sengaja dia tuh terakhir-terakhir kayaknya.
2: Iya, kasihan deh lo. Ya, buatnya juga. Siapa ya? Oh, Pak apa tuh? Pak Bambang dan Kak Jamilah ya. Juga buatnya Bu Wati di Tamora. Dah lama kali gak dengar si Bu Wati naik ya?
0: Iya.
2: Tidak dengar-dengar kok gak ada Bu Wati.
0: Semoga sehat-sehat lah ya, walaupun
2: iya,
0: gak naik.
2: Iya, sehat lah Bu Wati ya. Malam ini dingin sekali, kena hujan tadi siang, hujan tadi malam.
0: Aduh.
2: Sayang sekali ya.
0: Iya.
2: Buatnya Ibu Eva kan coba tuh juga. Dengan Mas Byronnya.
0: Iya.
2: Kok terkejut?
0: Mana ada terkejut? Siapa terkejut?
2: Tadi kan Bang Manan
0: iya, itu nyok bilang.
2: Bang itu apa namanya? Bang Ibu Eva coba tuh dengan Mas Byronnya ya. Lalu di sana. Buatnya sayang awak lah ya. Awak sayang kali sama dia, tapi dia belum tentu sayang sama kita ya kan?
0: Sayang lah orang istrinya, cuman ya.
2: Iya, tapi ada udang di balik batu.
0: Mana tulusnya itu?
2: Ada ketam di balik kain.
0: Alamak.
2: Tapi tak apa lah ya kan? Kalau dia masih sayang, ya biarlah. Tapi kalau enggak ya silahkan aja.
0: Janganlah kayak gitu.
2: Kesempatan lah. Sebetulnya mungkin juga ya. Tapi tak apalah.
0: Ya udah, sayang itu sayang.
2: Sayang, semoga sayang lah ya kan.
0: Uh-huh.
2: Untuk semua-semua aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Kak Anung sekeluarga ya.
0: Uh-huh.
2: Untuk penyiar-penyiar semuanya lah, Mbak Kiki juga. Untuk Marlon juga sekeluarga ya. Untuk orang rumah ada kan? Orang rumah Marlon lah.
0: Mama awak lah orang rumah, di rumah dia.
2: Mikir aja orang rumah, sayangnya maksudnya.
0: Lagi tak ada nih, yang ayah, awak suka ya. Tak suka sama awak, cuman lah.
2: Carilah, jangan
0: diam aja. Gak lah,
2: bercanda. Jangan mau ketinggalan sama situ, sama Bang Gogel.
0: Oh. Ya udah, rezeki kan masing-masing ada. Ya rezekinya Bang Bogel kebetulan.
2: Awak doakan kok biar dapat orang rumah yang sayang, yang baik budi. Ya.
0: Amin.
2: Rajinnya menabung. Buang sampah pada tempatnya. Iya kan Bu Rani? Bu Rani dengan itu si Rani tadi, lupa Rani.
0: Iya, Rani di Peringgan ya.
2: Iya, Rani di Peringgan, adik awak itu.
0: Oh iya, yeah, iya.
2: Dia kecil suaranya ya, adik awak lah.
0: Iyalah.
2: Juga oh setia juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya setia juga, semoga sehat selalu. Nah, semuanya salam sayang selalu, salam penuh keluarga selalu, salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Untuk Marlon, salam dingin. Dingin-dingin aja ya. Dingin-dingin empuk gitu ya.
0: Oke, salam ya. Dingin empuk juga.
2: Makasih. Bye-bye.
0: Bye-bye. Oke, apakah ada Puan Maya ya? Ganti nama dia. Halo, Pro Dangdut. Halo. Pro Dangdut. Sama malam, Pro. Kok jadi Pro Dangdut? Inilah agak geser otaknya nih gara-gara hujan ini. Siapa di mana nih?
3: Buratni loh.
0: Loh, tumben naik nih Buratni.
3: Alak Buratni, gak pernah dapat.
0: Oh, ini dapat nih.
3: Ya, rupanya jauh-jauh malam dia baru naik.
0: Iya, dapat tidur orang, makanya bisa dia naik ya.
3: Iya.
0: Apa cerita nih Buratni?
3: Gak apa-apa, pas malam kayaknya agak-agak jelek ya.
0: Siarannya ya?
3: Hah?
0: Sinyalnya?
3: Hah? Sinyalnya apa?
0: Enggak, persek-persek dia ya?
3: Sehat kan Mas Arlon?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Mantap.
3: Ini mau kepingin lagu itu.
0: Lagu apa?
3: Lagu itu kalau Mas Arlon cari ini.
0: Lagu apa tuh?
3: Sejak kita berpisah.
0: Apa judulnya ya?
3: Iya, judulnya nggak tahu. Apa itu?
0: Tunggu ya, sejak kita berpisah. Ahmad Jai, sejak kita berpisah, bukan? Kita tes putar dulu Bu ya, semoga betul yang ini ya. Iya, bentar ya.

0: Yang itu?
1: Semenjak kita berpisah.
0: Nah itu berpisah katanya tuh. Itu dia.
1: Dengar lagi kan?
0: Tunggu ya.

0: kayak gitu.
1: Beda?
0: Bukan.
1: Lagu siapa ya? Lagu siapa ya? Gak tahu nih. Walaupun
0: gak tahu, udah lama kan lagu itu. Makanya gak tahu, gak lupa.
1: Di Ambang Sore, bukan?
0: Bukan, kok di Ambang Sore.
1: Aduh, apa ya lagunya ya?
0: Semenjak kita berpisah, gitu lagi.
1: Terus?
0: Hatiku menanggung rindu, gitu lagi.
1: Oh, tunggu-tunggu, kayaknya Marlon tahu nih. Jadi dari Nora Niza Idris ya?
0: Saya nggak tahu
1: berarti. Cok, Marlon putar dulu ya tes ya.
0: Aku ya udah lama kali tuh.

0: Itu kan?
1: Ah, itu dia.
0: Oke.
1: Hah? Judulnya apa?
0: Ya, semenjak kita berpisah juga judulnya.
1: Oke, ada benernya. Nanti saja ya Mas Arwan ya.
0: Oke.
1: Mas Arwan sehat selalu.
0: Amin.
1: Jodoh yang mulia.
0: Amin.
1: Bersama mertuanya.
0: Iya. Iya dong. Iya Bu Ratni, sehat-sehat yo. Oke, apakah ada Bu Ratni di Martubung? Nah, semenjak kita berpisah ya, mirip-mirip yang tadi judulnya, cuma beda ternyata. Kita putar dulu lagu yang di request Panga ya, terus Pak Zainal Tanjung ya, baru ke Puan Maya, baru ke Bu Ratni. Ini dia apa judulnya tidak diminang ya, Panek Diawak Kayu Diurang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Masih di Pro sampai malam Pro 4 ya, hampir ya Pro Dangdut lagi. Satu penelpon lagi, silakan Abang Kakak di 0618463115. Halo, sampai malam Pro 4.
1: Malam Pro 4.
0: Iyo, siapa di mana ini?
1: Ini dengan Mas Marlon.
0: Iyo.
1: Dengan Pak Andi Sastrowijo Kusumo Diarjo, Pak Jiman loh.
0: Waduh, panjang sekali namanya itu.
1: Iya.
0: Apa kabar
1: Mas Marlon?
0: Iya, sehat. Pak Jiman gimana?
1: Sehat juga Mas Marlon.
0: Mantap. Malam ini mau lagu apa?
1: Masih dapat lagu kan Mas Marlon?
0: Masih lah.
1: Ah, Angin Koncang aja lah.
0: Angin Koncang. Tunggu.
1: Iya, lagu Melayu.
0: Sambil kirim-kirim salam yuk, sambil
1: marah. Ya, ini udah sampai sini orang ganteng ini Mas Marlon.
0: Siapa nih orang ganteng?
1: Riga Pratomo.
0: Wow.
1: Salam lah Mas Marlon ya. Mas Wira ya, cantik manis lo. Gak naik Mas, cantik manis.
0: Cantik manis enggak naik.
1: Kalau kena gula, hilang manisnya lah ya kan?
0: Kalau janganlah kena gula lagi.
1: Nah, enggak, maksudnya gulanya dimakan semut gitu. Nah, buat Bu Wati, buat Pak Rijal Pratama tadi ya. Buat Mama, Bunda Epa. Terus buat Umi Sumi ya, sama Mas Bambang loh.
0: Iya.
1: Susana Baru Ginting. Terus buat Putri Madu sama Mama Rizky ya. Terus Bu Ratni, Pak Jenol Tanjung. Terus Pak Abdullah ya. Terus buat Mama Egra, Koko Bowo. Terus buat apa Faijo ya, Bang Paris ya. Bu Parida Sembada ya. Sentia, Sentini. Terus Pak Latif, Bu Anina lah terakhir. Buat semuanya lah Mas Marlon.
0: Oke.
1: Buat Mas Marlon sehat selalu ya sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Abang Kakak, ada Pak Jiman ya. Nama panjangnya siapa tadi ya, lupa. Panjang kali soalnya namanya. Oh, ini ada Bu Rani bilang makasih Pak Andi gitu ya. Bu Rani balas dari WA. Nah, Bang Kakak, Marlon mau bilang makasih juga untuk yang udah request lagu tadi. Ada Cynthia pertama tadi ya, tumben Cynthia pertama. Terus ada Bang Jack, ada Mama Rizky, ada Koko Bowo, ada Umi Sumi, ada Bu Rani, ada Ita Farida, ada Pak Ngah, ada Pak Zainal Tanjung, ada Puan Maya, dan terakhir Pak Jiman. Ini dia lagu yang request Pak Jiman ya. Angin Koncang. Ini kayaknya lagu-lagu uteh nih. Jangan kemana-mana, tetap di era di Pro 4 Medan.

Sinusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perompak akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Selasa 30 Juni 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pegangan saatnya azan salat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab.

jawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang dan kakak pendengar Pro 1 pagi hari ini. Kembali Najwa menghadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Selasa 30 Juni 2026 dengan topik berbuat baik. Dan pagi hari ini juga kita sudah tersambung bersama Ustazah Hajah Estiva SAG. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Kak
1: Najwa? Alhamdulillah sehat. Kabar baik, Ustazah, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Amin. Semoga sehat selalu ya, Ustazah.
2: Amin.
1: Baik. Mungkin bisa langsung kita mulai saja, Ustazah, untuk pagi hari ini. Silakan, Ustazah.
2: Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi bina'matihi tatimu assalihat hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardoh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Pendengar yang dirahmati Allah, berbuat baik. Sesungguhnya di antara akhlak karimah yang dianjurkan oleh syariat Islam ini adalah untuk kita senantiasa berbuat baik dan senantiasa memberikan kebaikan ataupun memberikan bantuan kepada orang lain. Dan kita sebagai seorang muslim hendaklah kita harus ya menganggap bahwa ini adalah sebagian dari tugas harian kita sebagai seorang muslim yang akan terus menerus kita lakukan setiap harinya. Sampai kapan? Sampai kita tidak mampu ya. Dan ini merupakan sedekah yang dituntut untuk dilakukan seorang muslim setiap harinya. Karena kita tahu bahwa kebaikan itu adalah sedekah. Dan berbuat baik itu adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, berbuat baiklah kalian, ya, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita semuanya. Apa keutamaan daripada berbuat baik sehingga kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik? Dalam hadis, ada beberapa hadis. Yang pertama adalah dari hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Setiap sendi tubuh memiliki kewajiban sedekahnya setiap hari. Menolong seorang pria dalam mengangkat menunggangi hewannya adalah sedekah. Membantunya naik ke atasnya atau mengangkat barang-barang ke atasnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah menuju sholat adalah sedekah, dan menunjukkan jalan juga merupakan sedekah." Pendengar yang dirahmati Allah, begitu banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan setiap hari, yang dihitung atau dinilai di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai sedekah. Dan semua ini adalah bagian daripada bentuk syukur kita ya terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan merupakan sedekah dari tubuh yang sehat kita. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kepada kita sendi-sendi pada tubuh manusia yang dapat digunakan untuk bisa meminum, ya, meraih, merenggang, ya, berdiri, duduk, naik, turun. Nah, ini semua adalah nikmat sendi yang Allah berikan kepada kita. Dan semua itu merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Maka sudah menjadi kewajiban ya, bagi orang yang senantiasa mendapatkan kenikmatan untuk ia membalas dari setiap nikmat itu, bersyukur dengan bentuk syukur yang sesuai. Pendengar yang dirahmati Allah, memberikan sedekah sesuai dengan manfaat yang diterima, contohnya adalah tadi ya disebutkan dalam hadis adalah menolong seseorang, mulai ia memegang ya untuk ia menunggangi hewan, menangkap binatang. Kalau di zaman sekarang ya seseorang tidak menunggangi hewan tetapi naik kendaraan ya, mungkin kita bisa menolongnya ya, mengangkat barang-barangnya. Demikian juga ucapan baik, dan ini juga menunjukkan bahwa itu adalah bentuk-bentuk daripada perbuatan baik. Kemudian Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadis yang panjang dari Abu Musa Al-As'ari, Nabi bersabda, setiap muslim harus bersedekah. Maka sahabat ada yang bertanya, bagaimana jika dia tidak menemukan sesuatu untuk bersedekah? Maka Nabi SAW, hendaklah dia bekerja dengan tangannya agar ia dapat memenuhi kebutuhannya, kemudian ia dapat bersedekah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana jika ia tidak mampu bekerja? Ya, maka beliau mengatakan, hendaklah dia dapat membantu orang yang membutuhkan uluran tanganmu. Ya. Lalu ada yang bertanya lagi, ya, bagaimana kalau dengan uluran tangan ia tidak mampu? Maka beliau mengatakan, hendaklah ia dapat memerintahkan kepada kebaikan dan kebajikan. Lalu orang tadi mengatakan, bagaimana kalau ia pun memerintahkan kebaikan, ia pun tidak mampu. Maka beliau mengatakan, yumsiku anis syarri fa innaha shadaqah. Hendaklah dia menahan diri dari keburukan, dan itu termasuk sedekah. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, dalam hadis ini, beliau mewajibkannya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mewajibkan sedekah kepada setiap muslim dan menjadikannya 5 tingkatan yang bisa untuk menggantikan sedekah. Pertama, sedekah dengan hartanya itu yang paling berat. Ya, kalau kita tidak mampu bersedekah dengan hartanya, maka jika tidak memiliki harta ya dia berusaha mencari sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan untuk dirinya, dan sisanya dia untuk bersedekah. Namun jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia membantu orang lain. Membantu orang lain ini adalah perbuatan baik, maka di sini membantu orang lain dengan tangannya, tenaganya, ini juga merupakan sedekah. Jika ia tidak mampu, maka ia memberikan nasihat dengan lisannya. Berkata baik, memberikan saran, ya, memberikan nasihat, ini juga sedekah. Masya Allah. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia dapat menahan diri dari keburukan untuk tidak menyakiti orang lain. Masya Allah, inilah pendengar yang dirahmati Allah, beberapa perbuatan baik ya, semuanya itu adalah bernilai sedekah. Maka hendaklah kita senantiasa berbuat baik ya. Kalau kita tidak mampu dengan harta kita untuk menolong orang lain, adalah dari lisan kita untuk tidak menyakiti. Ya, kita bisa melakukannya dengan tenaga, lakukan dengan pikiran kita, dengan ilmu kita, dengan harta yang kita miliki. Kita mampu memboncengkan ya teman kita yang mau menuju berjalan menuju ke suatu tempat, maka kita membantunya. Pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah SAW beliau bersabda, setiap kebajikan yang dilakukan salah satu dari kalian kepada orang kaya atau orang miskin, maka itu terhitung sebagai sedekah. Masya Allah. Ya. Memberikan kepada orang kaya maupun orang miskin. Kalau sebagian kita memberikan kepada orang miskin, itu jelas kita terhitung sedekah. Lalu bagaimana orang miskin bisa bersedekah kepada orang kaya? Maka orang miskin itu dengan cara ia membantunya, ya, dengan cara ia dengan tenaganya, ya, dengan pikirannya, seperti itu. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, ada banyak kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita melakukan kebaikan. Karena sedekah memiliki pintu-pintu yang sangat luas, ya, tidak terbatas pada melimpahnya harta dan kekayaan. Bahkan orang miskin tadi, ia memiliki kesempatan yang besar untuk dirinya. Ya. Bentuk sedekah pun beragam, ya, karena jalan menuju kebaikan sangatlah banyak. Maka pendengar yang dirahmati Allah, kita seharusnya untuk segera berbuat kebaikan. Setiap kali ada pintu kebaikan, itu adalah peluang. Maka jadilah kita orang yang pertama kali melakukan, ya, dan kita pun bersegera untuk memasuki pintu kebaikan itu dan mengambil bagian dari setiap pintu kebaikan tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, setiap kali kita mendapatkan kebaikan, bagaimana kita membalas kebaikan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita? Dari Jabir bin Abdillah, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang diberikan satu kebaikan, maka hendaklah ia membalasnya. Jika ia tidak dapat membalasnya, maka hendaklah ia memujinya. Karena jika ia memujinya, maka sungguh ia telah berterima kasih. Ya? Dan jika ia hanya diam saja, maka sungguh ia telah mengingkari kebaikan. Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak ia miliki, maka ia seolah-olah memakai dua pakaian. Palsu. Pendengar yang dirahmati Allah, hendaklah setiap kali kebaikan kita balas dengan kebaikan. Artinya, hendaklah kita senantiasa membalas orang yang berbuat baik kepada kita, karena dengan kebaikan tersebut kita akan mendapatkan pahala dari Allah sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan, tidak ada balasan untuk satu kebaikan, melainkan kebaikan yang sempurna. Pendengar yang dirahmati Allah, apabila kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, yang pertama tadi, kita memujinya, mungkin kita dengan mengucapkan terima kasih. Tetapi kalau kita ingin lebih baik lagi, ya, maka hendaklah kita mengucapkan dengan suatu kebaikan yang melibatkan Allah. Apa ucapannya? Adalah jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka sungguh ia telah menyampaikan pujian yang sempurna. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Kalau kita mendapatkan pujian, maka hendaklah kita kalau kita mendapatkan kebaikan orang lain, kita jangan sekedar mengucapkan terima kasih, ya. Terima kasih itu ya sudah bentuk apresiasi bahwa ucapan terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik. Tetapi kalau dengan doa jazakallah, maka ini adalah bentuk pujian yang paling sempurna. Karena di situ melibatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah membalas kebaikan ini. Ya, Masya Allah, membalasmu dengan kebaikan. Ya. Terkadang ada yang menambahkan dengan jazakallahu khairan katsiran, ya, tetapi cukup dengan khairan saja, ya. Karena ini sahabat Umar bin Khattab ia berkata, andai saja salah seorang di antara kalian mengetahui pahala yang dia dapatkan dari sebuah ucapan jazakallahu khairan, pasti ia akan memperbanyak ucapan itu untuk sesamanya. Masya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, perhatikan ucapan Umar bin Khattab tadi. Dia mengatakan, andai saja salah seorang di antara kita mengetahui pahala yang didapat, berarti di sini ada pahala besar yang luar biasa dari ucapan jazakallahu khairan. Doa yang dipanjatkan kepada orang yang telah berbuat baik, ya, kepada kita, maka balaslah dengan ucapan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Kita tidak cukup hanya mengucapkan itu, tapi kita ingin orang lain mengucapkan doa itu kepada kita. Dengan sebab apa orang lain memberikan doa itu kepada kita? Ya, ini yang diinginkan Umar bin Khattab tadi, pasti ia ingin memperbanyak ucapan itu untuk sesamanya, yaitu dengan cara memberikan kebaikan. Ya, kalau kita berbuat baik, maka orang yang ditolong, dia mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Pendengar yang dirahmati Allah, karena ucapan terima kasih, kata Abu Hurairah dari Nabi SAW, orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka mereka tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi Ketika kita sedang mengucapkan terima kasih, berarti kita sedang bersyukur kepada Allah. Apalagi kalau kita menambah dengan ucapan jazakallahu khairan, maka itu sebuah doa yang dipanjatkan agar kita mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikan kita dengan pahala. Ya, tentunya bisa juga pahala ataupun kebaikan di dunia. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya senantiasa dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk senantiasa berbuat kebaikan, ya, berbuat baik. Memang berbuat baik diantaranya bernilai sedekah, dan sedekah itu paling berat adalah ketika kita mengeluarkan uang materi dari yang kita miliki, ya. Tetapi kita harus ingat, kalau kita tidak punya uang tadi, ingat dengan ilmu kita, dengan pikiran kita ataupun tenaga kita yang bisa kita berikan. Terakhir saya tutup dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, in asyrakan nasi billahi asyrakuhumul linnas. Sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling banyak berterima kasih kepada manusia. Pendengar yang dirahmati Allah, perbuah hadis ini masya Allah menunjukkan kita setiap muslim untuk kita tidak merasa sombong ataupun ujub atas apa yang dilakukan, ya, sehingga kita memudahkan untuk lisan kita mengucap terima kasih manakala orang lain telah berbuat baik kepada kita, maka jangan kita kufur atas kebaikan orang lain, ya, menganggap ah begitu aja kok harus terima kasih, itu kan mudah, ya. Jangan, itu pertanda dia orang yang tidak bersyukur tapi orang yang kufur, ya. Karena tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang yang paling bersyukur pada Allah adalah yang berterima kasih kepada manusia. Mari kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, untuk kita mudah mengucapkan terima kasih. Entah kepada teman kita, entah kepada suami kita telah berbuat baik, membiasakan ucapkan jazakallahu khairan, ya. Jazakallahu khairan. Nah, ini menunjukkan ucapan terima kasih yang melibatkan Allah atau doa, ya, yang di situ agar Allah membalasnya dengan kebaikan. Seperti itulah pendengar yang dirahmati Allah sebagai mukadimah tentang akhlak, yaitu berbuat baik.
1: Baik Ustazah, dan ini sudah ada satu pertanyaan nih Ustazah yang masuk dari WhatsApp. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan dari kawasan Budi Luhur, ingin bertanya, apa amalan sederhana yang bisa kita lakukan setiap pagi? Silakan Ustazah.
2: Masya Allah. Kepada Kak Sultan, barakallahu fiik, ya. Tentang amalan apa yang bisa kita lakukan setiap pagi? Masya Allah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengajarkan amalan-amalan harian, ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur, bahkan ketika sedang tidur. Masya Allah nih. Apa amalan yang bisa dilakukan? Pertama kali mata kita membuka mata, jangan kita pegang HP, ya. Tapi kita langsung mengucapkan lisan kita dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa di mana kita syukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang tadi malam, ya, nyawaku berada di genggaman-Mu, yaitu kematian, dan segala puji bagi-Mu ya Allah, aku dihidupkan kembali. Berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dengan diberikannya roh kepada kita, dikembalikannya. Ini adalah kesempatan kita untuk berbuat baik. Ya, maka perbuatan baik yang pertama kali itu adalah tadi mengucapkan syukur kepada Allah. Ya, jangan kita melihat HP dahulu, walaupun itu hanya sekedar melihat jam berapa sekarang, tapi ucapkan dahulu dengan ucapan alhamdulillah. Berarti itu sebuah pembuka yang baik. Kita membuka mata sudah memuji Allah, maka insya Allah, ya, amalan-amalan dimudahkan. Dalam sebuah riwayat, seorang yang tidur dia diikat dalam tiga ikatan atau tiga buhul, ya. dan tiga buhul itu dilakukan oleh syaitan, ya, sehingga kalau tiga ikatan itu tidak terlepas, maka hari-hari orang tersebut dia akan dipenuhi dengan, ya, mungkin kesialan, kemalasan, ya, ketidakberuntungan, ya. Lalu bagaimana kita melepas tiga buhul? Nah ini, ya, ini amalan yang bisa dilakukan setiap pagi. Pertama, setelah kita mengucap alhamdulillah, adalah kita sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian membersihkan, ya, yang ada di wajah, ya, dengan tangan. Habis itu masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Sebelum masuk kamar mandi, ada perbuatan baik yang dicontohkan oleh Nabi. Apa itu? Masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Seraya membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masya Allah, sudah berpahala lagi di dalam kamar mandi, diberikan keberkahan dengan BAK, BABAM, BAB mungkin akan terbuang semua penyakit yang ada dalam tubuh. Lalu ia mungkin berwudu, setelah berwudu terlepaslah satu ikatan buhul tadi, ya. Lalu ia keluar, ya. Lalu ia keluar dengan kaki kanan, lalu membaca doa ghufronak. Masya Allah, baru saja kita berwudu saja sudah ada lima pahala, ya, lima amal yang baik tadi. Lalu setelah membaca itu dirikan sholat, maka terlepaslah tiga buhul tadi, ya. Jadi buhul tadi terlepas pertama dengan kita berzikir, bangun tidur, masuk kamar mandi dengan berwudu, yang ketiga dengan sholat. Apakah sholat qobliyah subuh, ya, atau mungkin yang baik itu qobliyah subuh baru sholat subuh. Nah ini, maka tali itu akan terlepas, dan apabila tali itu sudah terlepas, maka hari-hari orang tersebut dia akan dipenuhi dengan keberkahan, ya. Begitu Pak Sultan, masya Allah, ya, amalan pagi hanya sebentar, nggak ada 5 menit, tetapi lipat ganda dari Allah serta hikmah yang sangat panjang. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, semoga sudah terjawab, ya, ya Sultan, ya. Dan Ustazah, ini juga sudah ada satu lagi pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira dari Kapten Muslim ingin bertanya, Ustazah, bagaimana jika kebaikan kita tidak dihargai oleh orang lain?
2: Masya Allah.
1: Silakan, Ustazah.
2: Ya, bagaimana kebaikan kita tidak dihargai oleh orang lain? Ya, masya Allah. Inilah kebaikan yang kita lakukan, hendaklah kita lakukan karena Allah tabaraka wa ta'ala, ikhlas. Mengharap wajah Allah, mengharap pahala Allah, mengharap surganya Allah. Seseorang ketika melakukan suatu kebaikan, jangan kita tunggu ucapan, hatta ucapan terima kasih. Ya, gak usah, masalah kita berbuat baik, lakukan saja karena Allah. Ya, tetapi bagi kita yang telah diberi pertolongan dari kebaikan orang lain, kita hendaklah mengucapkan tadi jazakallah, terima kasih, ataupun doa dan sebagainya, ya. Jadi mereka punya koridor sendiri-sendiri, ya, punya adab maksudnya. Yang memberi lakukan karena Allah, seseorang melakukan perbuatan karena Allah tabaraka wa ta'ala, pasti dia tidak butuh, ya, dari manusia ucapan, sanjungan, pujian, hatta sebuah ucapan terima kasih. Jadi biar, tidak usah menunggu terima kasihnya. Lakukan saja karena Allah, makanya inilah yang disebut dengan ikhlas. Ya, di beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang ikhlas. Maknanya adalah, setiap perbuatan yang kita lakukan itu, jangan mengharapkan terima kasih dari orang lain, ya, pujian dari orang lain. Maka, setiap perbuatan yang kita lakukan, Allah pasti akan menguji. Sudah ikhlaskah, ya, yang kita lakukan, ya, apakah kita melakukannya karena Allah atau karena manusia? Karena beramal karena manusia, maka Allah tidak memberikan pahala, ya, dan amalannya tersebut menjadi batal. Seluruh kebaikan, walaupun kebaikan itu dilakukan terhadap sesama manusia, ya, jangan kita mengharap terima kasih. Jadi biar mereka tidak mengucap, ya, bagi kita tidak apa-apa, dan tapi bagi mereka yang telah kita berbuat baik padanya, maka dia ada dosa, di antaranya adalah kufur, ya. Kufur artinya ingkar terhadap kenikmatan Allah, ya, nikmat telah ditolong orang lain, kufur terhadap apa nikmat kebaikan ya yang Allah berikan melalui orang ya, maka dia mendapat dosa karena dia termasuk orang yang kufur, yaitu dia tidak bersyukur kepada Allah atas kebaikan kita. Tapi bagi kita, kita tidak butuh ucapan terima kasih karena apa? Karena kita lakukannya karena Allah. Justru ini ya, Kak Mira perhatikan, orang yang berbuat baik kepada orang lain lalu dia tidak berterima kasih, lalu kita sabar, kita kembalikan bahwa aku melakukannya karena Allah, ini pahalanya lebih besar daripada orang yang kita baiki lalu dia mengucapkan terima kasih. Ya, kita kadang-kadang senang, kita kadang-kadang iya, begitulah kalau kau sudah aku tolong, hendaklah kau mengucap terima kasih. Ini pahalanya tidak seberat dengan orang yang berbuat baik, lalu orang yang kita tolong itu tidak memberikan kebaikan dengan ucapan terima kasih. Masya Allah. Begitu Kak Mira. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustazah, semoga terjawab ya Kak Amira ya. Jadi memang jangan berbuat baik menunggu timbal balik dari orang ya Ustazah. Lakukan
2: iya,
1: saja semua karena Allah.
2: Iya betul.
1: Baik. Nah Ustazah, kita juga sudah semakin di penghujung waktu, mungkin bisa berikan kesimpulan dan juga doa penutup. Silakan Ustazah.
2: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa kita berbuat baik, ya. Dan perbuatan baik yang dilakukan Allah kepada kita, lakukanlah ya untuk saudara-saudara kita, siapapun kita. Apabila kita sudah berumah tangga, siapakah yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita, ya? Yaitu adalah pasangan kita. Terkadang ada orang mampu berbuat baik di luar sana dengan orang lain, ya Masya Allah, perbuatan baiknya sampai luar biasa, ya, tetapi kepada keluarga sendiri, istri, ya, ataupun pasangan atau suami, ya, mereka enggan, ya, subhanallah. Padahal, benar yang dirahmati Allah, inilah adalah yang terbaik, ya, terbaik untuk kita berbuat baik adalah orang yang berada di sekitar kita. Kemudian, contoh kepada Kak Najwa ini ya, Masya Allah, setelah keluarga mungkin di rumah bersama orang tua, maka kebaikan yang terbaik itu kepada orang tua. Adapun yang setelahnya adalah di tempat kerja ya. Siapa kita harus berbuat baik, siapapun. Kita tidak boleh memandang, yang harus aku baiki adalah atasanku, sementara temanku tidak ya. Tetapi kita harus berbuat baik kepada semuanya. Bahkan di dalam syariat Islam, perbuatan baik itu pun harus dilakukan terhadap binatang ya, dalam penyembelihan dan sebagainya. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, mari kita biasakan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas kebaikan orang lain dengan mengucapkan jazakallahu khairan atas kebaikan orang lain, karena di situ ada doa dan mengandung pahala. Itulah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dimudahkan beramal soleh. Doa Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk beramal soleh dan meninggalkan kemungkaran. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah untuk hari ini ya. Semoga sehat selalu ya Ustazah, dilancarkan segala urusan.
2: Amin. Semoga juga dengan Kak Najwa.
1: Iya Ustazah, terima kasih. Baik Ustazah, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Abang dan Kakak juga pendengar Pro 1 itu tadi pastinya mutiara pagi untuk pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah mungkin bisa membuka pikiran kita ya, yang selama ini mungkin udah berbuat baik gitu, tapi ternyata orang sekitar gak memberikan timbal balik kepada kita. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sama Ustazah, kalau misalnya memang seperti itu, ya kita niatkan berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena timbal balik dari orang. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik tapi gak dipandang dipandang sama orang yang sudah kita perlakukan baik, ya sudah, biar itu jadi urusan Allah saja ya. Kita tetaplah berbuat baik sebagaimana layaknya umat muslim nih Abang Kakak ya. Dan terima kasih pastinya untuk Abang Kakak yang sudah berantusias dan bergabung di pagi hari ini memberikan pertanyaan juga. Pastikan untuk tetap bersama Najwa di Perempat FM sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di 88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Sahabat FM, Suara Budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Legenda Dewi Sri merupakan salah satu konsep sosial dalam perjalanan kemakmuran di bidang pertanian. Sama dengan masyarakat Jawa, suku Karo juga memiliki sebuah ritual yang menjadi kebiasaan masyarakatnya setelah melakukan panen. Ritual ini diberi nama kerja tahun atau merdang merdem. Kerja tahun atau merdang merdem, suatu bentuk ritual atau upacara penyembahan kepada sang pencipta. Tujuannya menyukseskan setiap tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan akan hasil panen yang berlimpah. Acara kerja tahun atau merdang merdem biasanya dilakukan oleh masyarakat desa atau perkampungan tertentu setelah berembuk satu dengan yang lain. Biasanya dilakukan pada waktu yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Suara Budaya Nusantara. Selamat FM Propata dari Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan pagi hari ini. Dan di pukul 6 sampai nanti pukul 7 kita di Info Sumatera Utara. Dan ini juga sudah ada satu informasi yang dikutip dari laman rri.co.id. Hangatnya sambutan Manokwari tinggalkan kesan mendalam bagi peserta kontingen. Jadi Abang Kakak selama hampir sepekan mengikuti rangkaian kegiatan, keramahan masyarakat, suasana persaudaraan, serta keindahan alam, beberapa menjadi pengalaman yang membekas di hati, termasuk bagi kontingen asal Sumatera Utara. Jadi Pos Parawi Nasional Eksponen ini sendiri digelar di Manokwari, Papua Barat pada 18 hingga 28 Juni 2020, dan juga diikuti kontingen dari 38 provinsi di Indonesia. Dan saat diwawancarai RRI pada penutupan Pos Parawi Nasional, salah satu seorang anggota kontingen Sumatera Utara, Henny Silalahi, mengaku sejak tiba di Manokwari, mereka merasakan sambutan hangat dari masyarakat dan juga panitia. Keramahan yang ditunjukkan membuat seluruh peserta merasa seperti berada di rumah sendiri meski datang dari daerah yang jauh. Dan selain mengikuti perlombaan, para peserta juga memanfaatkan waktu untuk menikmati suasana kota Manokwari, mencicipi kuliner khas Papua yaitu papadai yang didampingi ikan, kuah kuningnya pastinya ya, serta berinteraksi dengan kontingen dari berbagai provinsi. Momen tersebut mempererat persaudaraan dan memperkaya pengalaman budaya antar daerah. Dan Abang Kakak juga pastikan untuk tetap bersama Najwa pagi hari ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tanya di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Pojojong merupakan sebutan dari rumah adat suku Pakpak Dairi, yaitu rumah panggung yang terdiri dari ijuk sebagai atapnya dengan atap yang bertingkat dua. Bentuk atap yang melengkung dianggap sebagai keberanian dalam menjunjung tinggi adat walaupun menghadapi resiko yang berat. Di atas lengkungan atap diletakkan tanduk kerbau yang secara tradisi merupakan lambang keberanian, jiwa kesatria, serta kepahlawanan. Di atas pintu rumah adat Pakpak biasanya ada gambar sepasang cicak dan payudara wanita yang melambangkan kesuburan. Yang uniknya lagi, salah satu dari rumah adat Pakpak adalah pintu masuk yang letaknya di bagian kolong rumah. Hal ini melambangkan sikap rendah hati dan tidak sombong.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

88,4 FM Ramadhan dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama dan juga pastinya Abang dan Kakak di Medan pagi hari ini ya. Untuk Abang Kakak yang akan memulai aktivitas pagi hari, jangan lupa untuk tersenyum, semangat dan sarapan pastinya ya. Masih bersama aja di Info Sumut. Ini juga ada satu informasi lagi yang dikutip dari laman rri.co.id. Penjualan oleh-oleh khas Sabang di kawasan Pelabuhan Balohan mengalami peningkatan signifikan selama musim libur semester sekolah. Tingginya arus kunjungan wisatawan membuat permintaan berbagai produk khas Sabang juga ikut melonjak nih. Pedagang oleh-oleh khas Sabang di Pelabuhan Balongan Murni mengatakan omset penjualannya meningkat tajam dibandingkan hari biasa. Menurutnya, penjualan yang biasanya sekitar 1 juta rupiah per hari kini mencapai hingga 3 juta atau 4 juta rupiah setiap harinya. Luar biasa ya. Dan baru juga menjelaskan pembeli didominasi wisatawan asal Sumatera Utara, Daratan Aceh, Riau dan juga Sumatera Barat. Selain wisatawan domestik, sejumlah wisatawan mancanegara juga turut membeli oleh-oleh khas Sabang sebelum meninggalkan Pulau Weh. Jadi beragam produk yang paling diminati diantaranya ada bakpia, dodol, keripik, serta aneka makanan khas lainnya. Harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000 per kemasannya. Dan sementara itu, wisatawan asal Sumatera Utara mengaku juga membeli bakpia setiap kali berkunjung ke Sabang. Karena bakpia khas Sabang memiliki cita rasa yang berbeda dengan bakpia lainnya dan juga banyak pilihan varian seperti coklat dan lain-lain. Nah, Bang Kakak juga pastikan untuk tetap bersama aja ya pagi hari ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Promat FM, suara budaya Nusantara.